0: Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat fix selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soehalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan seperti rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
11: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
10: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
12: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
13: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
10: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan yang hayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam. Leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
14: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Dia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
18: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
17: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
19: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
17: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung. yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
16: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
20: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
17: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTV pagi ini, dan masih juga bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda di hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Dan hari ini menjadi hari yang spesial juga ya. Karena kenapa? Hari ini menjadi hari pembuka bulan kemerdekaan kita, Agustus 2026. Ada yang mungkin bingung untuk melakukan apa di weekend ini karena belum ada planning, maka cobalah Anda untuk menggerakkan badan-badan Anda di pagi ini ya. Kalau memang dari pagi mungkin hanya rebahan saja, scroll sosial media, maka gunakanlah ya waktu libur Anda untuk hal-hal yang produktif. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, berjalan kaki. Karena tahukah Anda pendengar, berjalan kaki selama sekitar 20-30 menit ini ternyata bisa membantu tubuh melepaskan hormon endorfin, dan ini membuat suasana hati menjadi lebih baik. Nah, itulah sebabnya banyak orang merasa lebih segar setelah berjalan santai di pagi hari. Tidak harus olahraga berat ya, yang penting tubuh bergerak. Selain ini menyehatkan jantung, berjalan kaki ini juga bisa membantu mengurangi stres, bisa membuat pikiran lebih rileks, dan tentunya meningkatkan konsentrasi. Kalau pagi ini cuaca di daerah atau tempat Anda cerah, mungkin inilah waktu yang tepat ya untuk menikmati udara yang segar sambil menggerakkan tubuh Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB pagi ini. Kalau hari ini Anda ingin jalan-jalan sebentar ya untuk menikmati weekend Anda, maka tidak ada salahnya ya mengunjungi beberapa tempat yang bisa memberikan kesan yang menarik ya. Salah satu mungkin dengan mengunjungi tempat-tempat kuliner ya, karena setiap daerah ini memiliki cita rasa yang khas ya. Dan di NTB sendiri banyak pilihan kuliner yang bisa dinikmati ya bersama keluarga. Tidak harus selalu mencari tempat yang sedang viral, warung sederhana yang sudah bertahun-tahun berdiri ini justru menyimpan cita rasa yang sulit dilupakan. Jadi selain memanjakan lidah, memilih kuliner lokal juga ini menjadi cara sederhana ya untuk mendukung para pelaku UMKM agar usahanya ini terus berkembang. Kalau Anda berencana berburu kuliner hari ini, jangan lupa juga ya tetap menjaga kebersihan dan membawa pulang pengalaman yang menyenangkan. Kami akan menemani Anda di NTB pagi ini dan tugas saya hingga menjelang pukul 11 nanti. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kenal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, tahukah Anda banyak yang menganggap secangkir kopi cukup untuk melawan ngantuk saat berkendara? Kopi memang bisa membantu meningkatkan kewaspadaan sementara, namun jika tubuh Anda sudah sangat lelah atau mengantuk, maka kopi bukanlah pengganti istirahat. Mengemudi dalam kondisi mengantuk tetap berisiko menyebabkan kecelakaan. Jika rasa kantuk datang, pilihan paling aman adalah berhenti di tempat yang aman dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Demikian informasi kami ketengahkan dalam Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah, supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan, supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata, supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela, supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum, supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain, supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami ketengahkan selanjutnya sebuah feature yang berjudul Kebaya, Warisan Budaya Indonesia untuk Dunia.
1: Selembar kain yang dipadukan dengan kebaya bukan hanya menghadirkan keindahan dalam balutan busana tradisional. Di balik setiap lipatan, motif, dan jahitannya, tersimpan perjalanan panjang sejarah, nilai budaya, serta identitas bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kini, kebaya tidak lagi hanya dikenakan pada upacara adat atau acara resmi. Di berbagai daerah, generasi muda mulai kembali menjadikan kebaya sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus bentuk penghormatan terhadap akar budaya Indonesia.
2: Masa sekarang itu kebanyakan generasi muda sangat malu yang menganggap kebaya itu kuno, padahal kebaya itu sangat trendy sekali, bisa dipakai kemana aja, kalau mau kampus, kerja, bisa otomatis. Kebaya itu merupakan salah satu fashion yang cukup fleksibel di masa dulu dan masa sekarang atau masa ini.
1: Melestarikan kebaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pelaku budaya. Berbagai komunitas perempuan juga mengambil peran aktif untuk memastikan warisan budaya ini tetap hidup dan dicintai lintas generasi. Salah satunya adalah Perempuan Indonesia Maju atau PIM. Seperti apa organisasi ini dan mengapa kebaya dipilih sebagai tema utama dalam kegiatan yang mereka selenggarakan? Kita dengarkan penjelasan dari Ketua DPD Perempuan Indonesia Maju, PIM Nusa Tenggara Barat, Ibu Aja Baik Diah Ratu Ganevi SH, tentang hal ini.
3: PIM ini adalah sebuah organisasi wanita yang lebih banyak bergerak di bidang sosial dan kesehatan perempuan. Kemudian kesehatan perempuan itu adalah bahwa kita memberikan edukasi-edukasi kepada perempuan-perempuan dan anak, sehingga ada satu penyakit yang memang menjadi ketakutan seluruh perempuan, yaitu kanker. Jadi kita mengedukasi perempuan-perempuan agar bagaimana mereka, ya walaupun di pinggiran ataupun di perkotaan, mereka itu mengetahui bagaimana cara mengetahui dia terdeteksi dengan kanker. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan kami di Perempuan Indonesia Maju adalah salah satunya adalah kesehatan perempuan dan anak. Itu menjadi konsentrasi kami di sana. Jadi siapapun boleh bergabung dalam organisasi ini, mau ASN, mau ibu rumah tangga, mau pensiunan, mau profesional, ada dokter, ada pengacara, dan lain sebagainya di dalam organisasi itu. Karena kami punya visi-misi bahwa bagaimana kita bersama-sama dengan perempuan lainnya memberikan pencerahan agar mereka tetap menjaga kesehatannya. Kemudian kenapa kami di PIM ini tiba-tiba kok kepada kebaya? Karena salah satu dari perjuangan dari Ketua DPP PIM di Jakarta, Ibu Lana Tekuncoro, mereka mempunyai tim nasional memperjuangkan bahwa salah satu warisan budaya tak benda ini adalah kebaya. Sehingga setiap tanggal 24 Juli kita merayakan Hari Kebaya Nasional. Kenapa kemudian PIM konsentrasi kepada kebaya ini? Karena kelihatannya bahwa kita ini bersama teman-teman di negara Asia lainnya, kebaya ini menjadi salah satu tradisi mereka seperti Indonesia. Jadi beramai-ramailah menjadi satu grup itu memperjuangkan warisan budaya tak benda di UNESCO. Salah satu dari kegiatan PIM ini adalah bagaimana melestarikan kebaya ini sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Pada tanggal 2 Agustus nanti, PIM Perempuan Indonesia Maju Nusa Tenggara Barat itu memadukan bagaimana melestarikan wastra budaya ini dan dipadukan dengan kebaya. Kita berharap puan perempuan di NTB ini banyak yang hadir untuk bisa bersama-sama bagaimana kita memperlihatkan kepada khususnya generasi muda bahwa ini loh, kita juga bisa dengan kebaya, dengan kreasi. Jadi nggak usah takut anak-anak muda pakai kebaya seolah-olah nanti, oh kayak emak-emak, kayak orang tua gitu.
1: Di tengah perkembangan tren fashion yang begitu cepat, keberadaan kebaya menghadapi tantangan tersendiri. Sebagian kalangan masih menganggap kebaya hanya pantas dikenakan pada acara seremonial atau peringatan tertentu.
3: kalau kita melihat Indonesia ini, kalau kita berkebaya itu kan sebagai simbol dari kultur kita. Hampir semua nenek-nenek, ibu saya juga itu masih menggunakan kebaya sehari-hari. Tetapi bagaimana kultur itu tetap kita jaga? Kultur itu tetap kita jaga dengan bagaimana mengedukasi anak-anak perempuan muda ini. Mereka menggunakan kebaya boleh dengan modifikasi. Jadi kita juga tidak usah terlalu kaku, harus pakemnya begini, harus. Saat ini banyak sekali desainer-desainer atau kita melihat juga contoh-contoh kebaya di medsos, dimanapun itu, sehingga anak-anak muda sekarang ini mungkin lebih kepada modifikasi-modifikasi kebaya. Tapi kita jangan melupakan bahwa kebaya itu adalah merupakan ciri khas dari kita, simbol daripada berkelanjutannya tradisi. Hari kebaya ini di NTB ini nantinya ada satu komunitas yang memang mereka bagaimana kebaya di NTB ini dimodifikasi untuk anak-anak muda yang mau menggunakannya. Kemudian mereka menggunakannya ya pada saat-saat mungkin tertentu. Kemudian dengan modernisasi ini ya bisalah menggunakan yang simple-simple. Betul. Saya rasa ini memang harus ada sosialisasi kepada generasi muda kita agar mereka tahu bahwa kebaya itu merupakan tradisi dari nenek moyang kita di Indonesia.
1: Perkembangan tren fashion yang begitu cepat, keberadaan kebaya menghadapi tantangan tersendiri. Sebagian kalangan masih menganggap kebaya hanya pantas dikenakan pada acara seremonial atau peringatan tertentu.
3: Kita lihat istri-istri pendiri negara ini, itu kan mereka dimanapun berada mesti pakai kebaya. Kita juga melihat bahwa dulu Ibu Tin Soeharto sangat tidak pernah saya melihat dia tidak pakai kebaya. Dari event apapun, dia pergi kemanapun, dia selalu menggunakan kebaya. Jadi suatu hari pernah ada foto yang dia tidak menggunakan kebaya, itu menjadi kita agak surprise. Karena beliau itu kita lihat bahwa setiap hari, setiap tampil selalu berkebaya. Itu yang membuat ciri khas Indonesia itu terlihat di sana, gitu kan? Ya mau panas, mau apapun dulu kita lihat kan selalu menggunakan kebaya. Memang seharus, tidak pada event-event saja. Kalau sehari-hari mereka menggunakan kebaya, kan anak muda juga akan lihat, ih bagus mungkin ya pakai kebaya. Kalau pakai kebaya, aduh luar biasa sekali. Aura ratunya itu udah langsung terpancar dengan kebayanya. Baik.
1: Perjalanan kebaya sebagai simbol budaya Indonesia juga tidak lepas dari peran banyak perempuan yang menjadikannya sebagai bagian dari jati diri. Bahkan, istri para tokoh nasional turut menunjukkan bahwa mengenakan kebaya bukan sekedar mengikuti tradisi.
3: Kita sekarang sedang mencoba membangun bagaimana generasi-generasi penerus agar mereka bisa juga menggunakan kebaya, baik kebaya yang tradisional maupun kebaya yang modern. Jadi kita

0: supaya mereka juga, generasi muda kita ini juga akan meneruskan kepada anak-anaknya nantinya. Jadi jangan sampai terputus di situ. Nah, untuk yang sekarang ini kan, jadi yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita memberikan mereka misalnya menggunakan kebaya dengan kenyamanan yang betul-betul aman yang mereka pakai. Mereka minimal punya model kebaya bajunya, gitu, walaupun agak-agak modern. Tapi supaya mereka tahu, oh ini model kebaya loh, tapi ini modern. Supaya mereka juga masih berpikir bahwa, oh ini tradisi dari nenek moyang kita. Jadi PIMS Indonesia dan luar negeri, kebetulan kita ada juga DPD PIMS di luar negeri. Alhamdulillah kemarin itu di Palembang, Bus Muri, ada lebih seribu perempuan berkebaya. Mereka jalan di jembatan Ampera, Palembang. NTB bisa enggak ya mencapai itu? Tapi alhamdulillah, saya pikir ada ya 250 perempuan-perempuan mungkin akan hadir lapangan Sangkareang besok. Bahwa ini event yang bagus, pemerintah daerah juga mendukung. Ini loh yang sedang kita perjuangkan, untuk tetap menjaga tradisi ini. Jadi nanti tanggal 2 lapangan Sangkareang kita mulai kegiatan itu jam 7 pagi. Di sana sudah ada stand UMK, kemudian ada juga pemeriksaan kesehatan gratis. Mudah-mudahan nanti seluruh masyarakat khususnya Kota Mataram melestarikan Wastra Intim. Alhamdulillah nanti ada beberapa tokoh nasional perempuan yang akan hadir.
1: Menghidupkan kembali kecintaan terhadap kebaya tentu membutuhkan ruang yang mampu mempertemukan budaya dengan masyarakat. Melalui sebuah kegiatan yang melibatkan berbagai kalangan, panitia berharap kebaya tidak hanya dikenakan, tetapi juga dipahami makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagian kalangan masih menganggap kebaya hanya pantas dikenakan pada acara seremonial atau peringatan tertentu. Penjelasan dari Sekretaris Panitia Lomba Parade Berkebaya Nasional Nusa Tenggara Barat, Leoni Diani, akan menggambarkan tentang hal ini.
2: Karena sebenarnya Ketua Umum PIM, DPP PIM, Ibu Lanate Kuncoro, beliau adalah Ketua Tim Kebaya Nasional Republik Indonesia yang juga sudah berhasil mencanangkan kebaya sebagai warisan tak benda dunia di UNESCO. Dan beliau juga berhasil mencanangkan Hari Kebaya Nasional setiap tahunnya. Jadi itu adalah salah satu dasar mengapa kami melombakan Parade Kebaya Nasional. Selain memang kita ingin mengembalikan, Mbak Nana, ini kebaya ini sebagai salah satu pakaian yang memang harus dikenal oleh seluruh perempuan yang ada di Indonesia umumnya dan di Nusa Tenggara Barat khususnya. Hari ini kebaya itu sudah tidak berbentuk seperti apa yang digunakan oleh Ibu kita Kartini misalnya. Itu kebaya sekarang sudah sangat bervariasi, sudah sangat modern. Tapi insya Allah semuanya akan tetap bisa diterima asal kembali kepada kultur dan budaya kita tadi. Jadi jangan terlalu meninggalkan juga bentuk asli kebaya. Itu kenapa kita ingin adik-adik kita, terutama generasi muda, tapi seandainya pun besok itu yang ikutlah senior senior, kita tentu juga sangat mengapresiasi. Karena tugas kita lah sebagai senior untuk mengenalkan seperti apa sih kebaya yang sebenarnya menjadi ciri khas dari budaya Indonesia.
1: Lebih dari sekedar perlombaan, kegiatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa kebaya merupakan warisan budaya yang menyimpan filosofi, sejarah, dan identitas bangsa. Di tengah perkembangan zaman, nilai-nilai tersebut diharapkan tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
2: Kebaya hari ini, itu kalau kita browsing aja di Google, banyak sekali macamnya. Kita sampai bingung sendiri yang mana sih sebenarnya kebaya yang asli. Jadi kebaya walaupun divariasikan, apalagi dengan sekarang yang berbagai desainer seperti misalnya Anna Avanti, itu kan visioner sekali ya. Kebayanya itu saya, wah luar biasa, apalagi jika digunakan oleh di pageant-pageant seperti Putri Indonesia atau segala macam, itu kan sudah sangat out of the box ya. Jadi sudah sangat bergeser dari aslinya seperti apa. Tapi ada satu yang mereka selalu pakai. Jadi kebaya itu ada satu kekhasan, ya ini bukaan depan. Jadi kalau kita lihat kebaya itu kan biasanya memang kancingnya di depan ya, bukaan depannya. Kecuali kalau yang dimodifikasi seperti baju kurung, itu kan memang tidak pakai bukaan atau resletingnya di belakang gitu. Jadi itulah yang menjadi khasnya kebaya itu pasti sebenarnya. Nah, biasanya kebaya itu memang yang bukaannya depan. Jadi itu yang ingin kita galakan. Kenapa gak sih kalau bisa ada satu hari di mana kita semua harus menggunakan kebaya di setiap minggunya mungkin ya. Apalagi buat pegawai-pegawai itu kan sudah ada hari batik. Hari Kamis pakai batik, kemudian hari Senin mungkin pakai baju hitam putih gitu. Kenapa gak sih ada satu hari di mana kita semua pakai kebaya gitu, khusus buat perempuan-perempuan. Saking sekarang modernnya, Apakah Anda jarang melihat orang pakai kebaya kemudian bawahnya pakai sepatu Keds? Sering kan? Hari ini semua itu dimungkinkan. Tapi kita jangan hilang dari kultur dan budayanya. Sebenarnya kenapa sih pakai kebaya? Kita mengikuti pakaian yang kita gunakan, benar nggak? Jadi kalau kita bawa pakai kebaya, insya Allah bawaannya kalem.
1: Tak hanya menyuguhkan keindahan berbagai model kebaya, kegiatan ini juga menghadirkan beragam rangkaian acara yang dapat dinikmati masyarakat. Mulai dari penampilan peserta, hingga berbagai aktivitas yang memperkaya wawasan tentang budaya Indonesia.
2: Ya, harapannya dengan kita mengadakan acara ini sekaligus juga memperdengarkan kepada seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat khususnya bahwa wah, kebaya ini memang sangat cantik, anggun, elegan. Mari kita gunakan kembali kebaya-kebaya ini walaupun memang ada saat-saat tertentu saja untuk menggunakannya. Tapi yang ingin kita raih itu adalah bagaimana sih keanggunan seorang wanita dalam balutan kebaya sekaligus kita melestarikan wastra Nusa Tenggara Barat, karena dalam parade ini kami mempersyaratkan kebaya dipadukan dengan wastra Nusa Tenggara Barat. Boleh Sasambo ya, boleh dari Lombok, Bima, Dompu, Sumbawa, itu terserah. Tapi yang kami yakini bahwa semua wanita yang tampil dengan kebaya ditambah dengan wastra NTB pasti akan terlihat sangat cantik dan luar biasa. Ya, kegiatannya yang jelas kita akan melihat ratusan wanita yang sudah menggunakan kebaya tampil cantik dibalut dengan wastra Nusa Tenggara Barat. Di mana nanti paradenya itu kita akan jalankan ini semua peserta. Kemudian nanti akan ada juri yang sekaligus menilai begitu bagaimana sih keanggunan, kemudian kekompakan, keserasian, dan juga tentunya wastra NTB yang mereka gunakan. Jadi untuk yang nantinya akan ikut, saya gak bisa ngomong bapak-bapak ya, karena pasti ibu-ibu kan. Jadi bukan bapak dan ibu. Jadi untuk ibu-ibu atau kaum perempuan yang besok akan mengikuti acara ini, tampillah secantik dan sebaik mungkin gitu ya. Mungkin kita tidak jadi juara, tapi kita sudah ikut sumbangsi untuk melestarikan budaya Nusantara. Terima kasih.
1: Kebaya bukan sekedar busana tradisional yang dikenakan pada momen-momen istimewa. Pengakuan kebaya sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO menjadi kebanggaan sekaligus amanah bagi seluruh bangsa Indonesia. Melalui langkah sederhana, seperti mengenakan kebaya, mempelajari sejarahnya, hingga mendukung berbagai kegiatan pelestarian budaya, setiap orang dapat menjadi bagian dari upaya menjaga warisan bangsa. Karena ketika kebaya tetap hidup di tengah masyarakat, sesungguhnya kita sedang merawat identitas Indonesia agar terus dikenal dan dihargai oleh dunia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB pagi ini ya. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda di NTB pagi ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dan kali ini pendengar menemani Anda, kalau tadi sudah kita dengarkan sebuah feature, kali ini kami lanjutkan untuk menemani Anda dalam beranda Asta Cita, yakni mengenai makan bergizi gratis ya. Jadi pendengar, makan ini bukan sekedar menghilangkan rasa lapar ya. Jadi tubuh juga memerlukan makanan yang mengandung gizi seimbang agar bisa berfungsi ya dengan baik. Karbohidrat ini menjadi sumber energi, kemudian protein bisa membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, sedangkan vitamin dan mineral ini bisa untuk menjaga metabolisme, sementara buah, sayuran, dan air putih ini melengkapi kebutuhan tubuh agar tetap sehat. Jadi pendengar, asupan gizi yang baik ini sangat penting ya, terutama bagi anak-anak dan remaja yang sedang berada pada masa pertumbuhan. Jadi gizi yang cukup ini bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian bisa juga untuk mendukung perkembangan otaknya ya, dan memperbaiki konsentrasi belajar ya, serta menunjang aktivitas sehari-hari juga. Namun sebaliknya pendengar, kekurangan gizi tentu ini akan berdampak ya pada kesehatan, proses belajar, hingga produktivitas di masa depan. Jadi melalui program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah berupaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik ya, agar mereka ini bisa tumbuh sehat, belajar dengan lebih fokus, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jadi program ini pendengar juga menjadi bagian ya dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Namun keberhasilan program ini tentu memerlukan dukungan ya dari semua pihak, orang tua, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Ini memiliki peran penting untuk membiasakan pola makan sehat, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang tidak kalah penting, makanan bergizi tidak harus mahal ya. Jadi beragam bahan pangan lokal seperti ikan, telur, tempe, tahu, sayuran, buah-buahan, jagung dan ubi ini bisa menjadi pilihan menu sehat apabila dikonsumsi secara seimbang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram di Beranda Astacita, makan bergizi gratis ya. Kami temani Anda, dan kalau kita berbicara tentang investasi ya, sebagian besar dari kita mungkin ini membayangkan tabungan, kemudian emas, tanah atau aset yang nilainya terus bertambah. Namun ada investasi yang nilainya jauh lebih besar dan manfaatnya dapat dirasakan sepanjang hayat, yakni investasi pada kesehatan melalui pemenuhan gizi yang baik. Jadi gizi yang cukup ini merupakan fondasi utama ya bagi tumbuh kembang anak, kesehatan masyarakat, serta kemajuan suatu bangsa. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi seimbang ini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki daya tahan tubuh yang baik, kemudian mampu berkonsentrasi saat belajar, dan bisa berkembang secara optimal. Namun sebaliknya, kekurangan gizi ini bisa berdampak pada pertumbuhan fisik ya. Selain itu, perkembangan otaknya juga, hingga kemampuan belajarnya. Oleh karena itu, pemenuhan gizi ini menjadi salah satu prioritas dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Jadi melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa peserta didik ini memperoleh asupan makanan bergizi yang mendukung ya aktivitas belajar sekaligus pertumbuhan mereka. Dan pendengar, otak juga ini memerlukan energi ya dan zat gizi agar bisa bekerja secara optimal. Jadi ketika anak datang ke sekolah dalam keadaan lapar atau kekurangan asupan gizi, jadi konsentrasi belajar ini bisa menurun. Mereka lebih cepat lelah, bahkan bisa berimbas ya, sulit dalam menyerap pelajaran dengan baik. Sebaliknya ketika kebutuhan gizinya terpenuhi, anak-anak akan memiliki energi yang cukup untuk mengikuti pembelajaran, lebih fokus di kelas, lebih aktif dalam berdiskusi, dan juga lebih siap untuk mengembangkan potensi dirinya. Karena itu program Makan Bergizi Gratis bukan hanya berbicara mengenai makanan ya, tetapi juga ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi anak yang sehat memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih prestasi, untuk mewujudkan cita-citanya. Ya, pendengar, masih juga banyak anggapan bahwa makanan bergizi ini identik dengan harga yang mahal. Padahal Indonesia ini sendiri memiliki kekayaan pangan lokal yang melimpah dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Seperti ikan segar, kemudian sayuran-sayuran hijaunya, buah-buahannya, kacang-kacangan. Ini merupakan contoh bahan pangan yang mudah diperoleh ya, dan bisa dapat menjadi menu bergizi apabila dikonsumsi secara seimbang. Yang penting bukanlah kemewahan menu ya, melainkan keseimbangan kandungan gizinya. Dengan memanfaatkan pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga bisa mendukung petani, peternak, kemudian nelayan, dan juga bisa menggerakkan para pelaku UMKM ya. Jadi program Makan Bergizi Gratis ini juga memiliki dampak yang tentunya luas. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar ini tentu akan membuka peluang ya bagi petani untuk meningkatkan produksi. Kemudian bagi peternak dan nelayan untuk memperluas pasar, serta bagi para pelaku UMKM tentu akan berperan dalam penyediaan dan pengolahan makanan. Artinya, manfaat program ini tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi lokal ya, dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Inilah yang menjadi MBG sebagai program yang menyentuh berbagai sektor ya, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian masyarakat. Dan tentunya keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya bergantung ya pada pemerintah. Orang tua memiliki peran penting dalam membiasakan anak mengkonsumsi makanan bergizi di rumah ya. Kemudian guru bisa memberikan edukasi tentang pentingnya pola makan sehat, sementara masyarakat bisa mendukung ya dengan menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi membiasakan sarapan, mengkonsumsi sayur dan buah, mengurangi makanan tinggi gula, garam dan lemak, serta menerapkan pola hidup bersih ini merupakan
Langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap keluarga. Jadi ketika semua pihak bergerak bersama, manfaat program makan bergizi gratis akan semakin besar, dan tentu insya Allah nanti ya akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB pagi ini ya, yang ngajak Anda untuk kita sama-sama menyimak seperti apa makan bergizi gratis ya yang diprogramkan oleh Bapak Presiden kita Prabowo Subianto untuk memenuhi gizi anak bangsa. Jadi pendengar, kesehatan ini adalah anugerah yang seringkali baru kita sadari ya nilainya ketika mulai berkurang. Mari kita ubah cara pandang kita, jangan hanya berobat ketika sakit ya, tetapi jagalah kesehatan dengan terus menjaga makanan kita, untuk terus menjaga kesehatan atau kebersihan makanan untuk Indonesia yang gemilang ya, Indonesia emas tahun 2045 nanti. Dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di siaran Pro 1 RRI Mataram untuk hari ini. Dan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara Beranda Asta Cita Kembali ya, yang akan membahas tentang ruang disabilitas dan inklusi, nanti bersama narasumber juga. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mempersiapkan pengusulan kawasan ekonomi khusus atau KEK Saleh Moyo dan Tambora atau Samota. Namun hingga saat ini tingkat kesiapan kawasan tersebut baru mencapai sekitar 10% karena masih berada pada tahap inventarisasi, infotensi, dan penyusunan dokumen dasar. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kartawijaya mengatakan, pemerintah daerah masih mengidentifikasi seluruh potensi yang akan menjadi dasar pengajuan KEK kepada pemerintah pusat. Meski demikian, optimisme terhadap percepatan pengembangan KEK Samota semakin menguat setelah kunjungan 7 kali wakil menteri dan 2 pejabat pemerintah pusat ke Sumbawa. Pemerintah pusat dan kata Suharmaji menyatakan dukungan terhadap pengembangan kawasan tersebut dengan syarat seluruh dokumen pendukung segera dilengkapi. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Cita. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTB pagi ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Kali ini dalam beranda Asta Cita, ruang disabilitas dan inklusi ya. Dimana dalam beranda Asta Cita pagi ini kami mengangkat topik tentang memahami kehidupan dan semangat sahabat tunanetra. Nanti kita akan ngobrol terkait topik ini bersama Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Provinsi NTB, yakni JR Topan Mars Arifin SPD. Dan narasumber kami sudah tersambung, saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Mas Topan.
2: Waalaikumsalam Bang Andi.
1: Oke, kabar sehat Mas Topan ya?
2: Alhamdulillah Bang Andi, sehat-sehat.
1: Oke, ini Mas Topan Mars Arifin, jadi gak apa-apa saya panggil Topan aja ya?
2: Siap-siap Mas Andi, tidak apa-apa.
1: Mas Topan, posisinya di mana sekarang ini?
2: Saya sedang berada di Lombok Barat, tepatnya di SLB Negeri 1 Lombok Barat. Kebetulan saya juga guru. Saya panggil Bang Andi saja ya?
1: Oh iya, aman. Ya, Bang Topan, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, mungkin Bang Topan bisa memperkenalkan diri kepada pendengar dulu nih dan menceritakan sedikit tentang Pertuni NTB ini, apa peran organisasi ini bagi para penyandang tunanetra.
2: Oke, siap. Nama saya Topan Mars Arifin, saya Ketua Pertuni NTB terpilih 2022 yang lalu. Saya sudah memimpin sekitar 4 tahun, tinggal 1 tahun lagi kita mencoba untuk melakukan musyawarah daerah untuk memilih ketua baru. Kemudian terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pertuni NTB, tentunya kami memperjuangkan semua hak-hak disabilitas netra sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait dengan perlindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan dikaitkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019 NTB terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu sendiri, termasuk kami audiensi dengan semua pihak, kemudian memberikan kesempatan untuk bagaimana teman-teman disabilitas netra itu bisa ekspresi baik itu di pemerintahan maupun di kalangan masyarakat. Sebelumnya Bang Andi, izin kata tuna sudah tidak dipakai di dalam undang-undang, tetapi kita berfokus kepada disabilitas netra. Begitu disabilitas untuk sementara netra. Bang Andi.
1: Baik, terima kasih. Jadi ini konsen untuk hak-hak dari disabilitas netra ya?
2: Benar-benar
1: Bang. Baik. Nah, Bang Topan, masyarakat mungkin masih banyak yang mengenal disabilitas netra ini hanya sebatas seseorang yang tidak bisa melihat, padahal kondisi setiap orang ini tentu berbeda. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan disabilitas netra ini secara spesifik? Apakah semua penyandang disabilitas netra ini benar-benar yang tidak dapat melihat sama sekali atau bagaimana?
2: Di dalam regulasi, disabilitas netra itu ada 3 jenis.
1: Oke.
2: Yang pertama jenis, itu ya? Ada low vision jauh. Kalau kita menyebutnya itu T13, di olahraga juga sama juga disebut dengan T13. Itu penglihatannya setara dengan penglihatan non disabilitas.
1: Okay.
2: Dari 6 meter penglihatan teman-teman disabilitas netra yang low vision jauh berbanding 8 meter dari penglihatan teman-teman yang non disabilitas. Itu yang lo jauh. Okay. Bedanya hanya 2 meter dari penglihatan teman-teman yang non disabilitas netra. Nah, yang kedua itu ada namanya low vision dekat. yang dimana jaraknya itu berbeda 3 meter. 3 sampai 5 meter. Mm-hmm. Gitu. Misalnya 3 meter penglihatan teman-teman netra, jangka pandang penglihatannya 3 sampai 5 meter itu untuk yang non-disabilitas netra. Dan mm-hmm. yang terakhir itu yang total. Itu mm-hmm. yang tidak bisa melihat sama sekali.
1: Oke.
2: Okay. Sehingga di dalam hal-hal seperti itu mereka harus membutuhkan pelayanan sesuai dengan hambatan yang mereka miliki begitu.
1: Mm-hmm. Berarti ada kelas-kelasnya sendiri ya?
2: Benar, benar, benar. Kalau kita menyebutnya jenis, Bang Andi.
1: Gimana?
2: Kalau kita menyebutnya jenis.
1: Jenis, oke.
2: Ya.
1: Nah, Bang Topan, masih ada anggapan bahwa keterbatasan penglihatan ini membuat seseorang bergantung penuh kepada orang lain. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nih, Bang Topan, bagaimana sebenarnya sahabat disabilitas netra ini menjalankan aktivitas seperti bekerja, berbelanja, bahkan menggunakan transportasi atau mengurus kebutuhan pribadinya?
2: Ya, kita tidak bisa memungkiri, Bang Andi, terkait dengan stigma bagi disabilitas umumnya, khususnya disabilitas netra. Stigma itu tetap ada. Anggapan itu pasti ada di masyarakat.
1: Okay.
2: Karena kurangnya sosialisasi, baik itu dari pemerintah maupun instansi terkait.
1: Okay.
2: Terkait dengan siapa itu disabilitas, apa kemampuannya dari disabilitas itu sendiri, termasuk disabilitas netra itu sendiri. Jangankan masyarakat, keluarga masih mengakui itu, masih melakukan stigma. Sehingga kami dari organisasi itu meningkatkan kapasitas teman-teman. Mulai dari meningkatkan pendidikannya, keterampilannya, kecakapannya dalam berkomunikasi sosial. Nah, di sekolah itu mereka diajarkan ada namanya orientasi mobilitas sosial komunikasi. Kalau teman-teman bisa menyebutnya itu dulu namanya OM saja,
1: OM.
2: Orientasi mobilitasnya saja, tetapi pemerintah menambahkan dengan komunikasi sosial supaya bukan hanya mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk bisa berkomunikasi karena ada kaitannya dengan kalau kita tidak bertanya maka kita tidak mengenal arah. Okay. Kalau berpindah saja mereka paham, tetapi mau menuju ke satu tempat tentunya harus berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat supaya bisa mencapai satu tujuan itu, termasuk bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka beraktivitas dan lain sebagainya, yang digunakan teknik-teknik yang ada di dalam program khusus itu yang disebut dengan OMSK, begitu Bang Andi. Okay. Sehingga di dalam kehidupan sehari-harinya teman-teman yang sudah beradaptasi, yang sudah mensosialisasikan dirinya, yang sudah berekspresi dengan masyarakat, saya pastikan mereka sudah mampu untuk mandiri dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang jadi kendala ini adalah teman-teman disabilitas netra yang masih disembunyikan oleh masyarakat maupun keluarganya. Nah, itu yang kami masih perjuangkan. Kami masih berikan pemahaman kepada masyarakat, tetangga, dan keluarga supaya teman-teman ini bisa diberikan ruang untuk berekspresi, bisa diberikan ruang untuk mensosialisasikan dirinya, bisa diberikan ruang untuk bergabung dengan masyarakat lain supaya menghilangkan stigma itu, begitu Bang Andi. Yang kami lakukan untuk saat ini, termasuk kami berjuang di pemerintahan, bagaimana memperkuat perspektif terkait dengan inklusivitas, perspektif dengan gender, perspektif dengan GEDSI, supaya benar-benar berdampak kepada disabilitas yang ada di masyarakat. Dan imbasnya teman-teman itu bisa dipercaya oleh masyarakat, bisa dipercaya oleh instansi pemerintahan. Termasuk sekarang dari 2018 kemarin, sudah ada peluang kerja bagi teman-teman disabilitas yang sudah mengenyam pendidikan sampai tingkat universitas. Dibuka oleh pemerintah Provinsi NTB terkait dengan formasi disabilitas tersebut. Mungkin nanti kalau dibuka lagi PNS atau ASN untuk teman-teman disabilitas, bisa kita diskusi terkait dengan itu Bang Andi.
1: Wah, luar biasa ya, semakin diberikan ruang ya untuk memunculkan kreativitas atau berekspresinya mereka. Nah, tadi sempat juga disinggung mengenai stigma ini, Bang Topan. Kalau secara spesifik, stigma apa yang masih sering ditemui masyarakat terhadap sahabat-sahabat disabilitas netra ini?
2: Terutama mereka tidak dianggap, tidak dipercaya oleh masyarakat, oleh lingkungan sekitar, oleh keluarga, termasuk oleh pemerintah. Mereka itu tidak mampu untuk melakukan. Kalau kita bilang belum mampu, itu masih ada perjuangan.
1: Okay.
2: Tetapi sudah mereka dibuat di indikasi tidak mampu untuk melakukan sesuatu, sehingga kesempatan-kesempatan itu menghambat mereka untuk mengalami kemajuan. Padahal kami di Pertuni, untuk informasi Bang Andi, kami sudah berjuang ke beberapa universitas untuk bagaimana meningkatkan kapasitas teman-teman itu sendiri. Saya pernah dapat tantangan dari pemerintah, kalau teman-teman disabilitas netra itu mau bekerja, tingkatkan kemampuannya dong. Akhirnya kami buktikan dengan sekarang banyaknya teman-teman disabilitas netra yang lulusan SMA, kita dorong untuk lanjut kepada universitas. Walaupun saya sendiri sifatnya memaksa. Kadang teman-teman itu sampai, wah ini ketua ini kok memaksa. Kok seperti ini? Tapi tujuannya demi mereka. Setelah mereka masuk ke dalam universitas, baru mereka merasakan bagaimana tanggung jawab mereka untuk masa depan mereka itu sendiri, begitu Bang Andi.
1: Wah, luar biasa ini ya. Jadi setiap orang ini memang memiliki tantangan hidupnya masing-masing ya, Bang Opana ya.
2: Benar.
1: Iya,
2: benar,
1: begitu
2: benar.
1: Pula dengan sahabat-sahabat kita disabilitas netra yang harus beradaptasi dengan berbagai kondisi yang ada di lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan, kemudian terlebih di lingkungan kerja. Nah, ini Bang Topan, apa nih tantangan terbesar yang saat ini masih dihadapi oleh teman-teman kita disabilitas netra khususnya di NTB ini?
2: Oke. Umumnya di Indonesia khususnya di NTB, tantangan terberat bagi teman-teman disabilitas khususnya disabilitas netra itu di akses dan akomodasi. Karena di NTB ini, kenapa Mas kita disebut disabilitas? Kami beberapa membedah dengan teman-teman organisasi lain. Kenapa kita di Indonesia masih disebut dengan disabilitas? Kenapa di NTB kita masih disebut penyandang disabilitas? Karena masih adanya hambatan, baik itu dari akses prasarana maupun akomodasi layak yang disiapkan oleh pemerintah itu belum aksesibel dan belum memiliki akomodasi yang layak, yang dimana bisa itu dimanfaatkan oleh semua disabilitas termasuk disabilitas netra itu sendiri. Sebenarnya kalau itu sudah bisa diberikan kesempatan, dibuatkan akses yang aksesibel, diberikan akomodasi yang layak, maka disabilitas itu akan berubah menjadi difabel.
1: Difabel ya.
2: Beda ya. Kenapa Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 itu masih menyebut penyandang disabilitas? Karena ketidakmampuan dari segi sosialnya, ketidakmampuan dari segi lingkungan sosialnya, maksud saya, bukan dari segi sosialnya. Dari lingkungan sosial seperti sarana prasarana maupun akomodasi layaknya itu sendiri, sehingga itulah yang menyebabkan disabilitas itu masih ada, bukan menjadi difabel. Sedangkan kalau difabel itu adalah kemampuan yang berbeda, yang dimana kalau sudah ada akses maka teman-teman non disabilitas tidak menggunakan apa-apa, tapi teman-teman itu bisa menggunakan tongkat untuk melanjutkan baik itu pendidikannya, pekerjaannya, atau jasa sehari-hari yang harus mereka jalani.
1: Okay.
2: Yang kedua, tantangan bagi teman-teman itu adalah menghilangkan stigma itu sendiri.
1: Okay.
2: Itu kami sampai sekarang masih memperjuangkan hal seperti itu.
1: Supaya
2: persepsi masyarakat terhadap disabilitas itu sama. Bahwa kita itu memiliki hak yang sama. Hak untuk hidup yang sama, hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama, hak untuk bekerja yang sama, hak untuk mendapatkan tempat yang layak, yang sama. Mm-hmm. Itu yang memang harus dihilangkan di dalam benak masyarakat itu sendiri, termasuk di dalam pemerintahan itu. Makanya kami ingin terlibat aktif, bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek dalam pembangunan yang ada di Indonesia, khususnya di NTB. Begitu Bang Andi.
1: Oke. Dan ketika berada di ruang publik seperti yang disampaikan Bang Topan tadi, ada beberapa akses yang memang dibutuhkan oleh teman-teman kita disabilitas ini nih, Bang Topan ya.
2: Benar, benar.
1: Nah, kalau sampai sekarang nih, fasilitas apa yang menurut Bang Topan ini masih perlu dibenahi agar lebih ramah lagi untuk teman-teman disabilitas?
2: Oke. Sebenarnya di NTB ini baru ada di Mataram atau di kota-kota kabupaten. Itu sudah ada aksesnya, Bang. Tapi karena tidak ada keterlibatan disabilitas, tidak ada informasi terkait dengan akses tersebut, tidak ada dimulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi tidak dilibatkan, sehingga miskomunikasi terkait dengan akses tersebut. Kita ambil contoh, di Udayana atau di Taman Sangkareang, itu ketinggian RAM untuk kursi roda itu berbeda dengan aturan yang ada. Malah kursi roda yang seharusnya bisa melewati RAM tersebut, tetapi tidak bisa dilewati oleh teman-teman. Yang kedua, terkait dengan guiding block. Namanya guiding block yang garis kuning, Bang Andi. Yang garis kuning yang ada di trotoar. Itu seharusnya mencari kitaran jalan yang lurus, yang bisa diikuti oleh teman-teman Entra. Tetapi dihalangi oleh pepohonan, dihalangi oleh batu, dihalangi oleh besi dan lain sebagainya, sehingga guiding block itu terputus. Nah, hal itulah yang menyebabkan teman-teman disabilitas tidak bisa menggunakan dengan baik akses yang sudah dibuat oleh pemerintah itu sendiri, termasuk bagaimana railingnya, kemudian tanda-tanda pengenal di dalam rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman tuli itu sendiri. Begitu Bang Andi.
1: Wah. Jadi ini memantik kemandirian juga ya untuk teman-teman. Nah, karena memang menjadi mandiri ini tentu merupakan harapan setiap orang. Nah, Bang Otopan, bagaimana proses seorang disabilitas netra ini belajar menjadi pribadi yang mandiri.
2: Oke. Tentunya tidak terlepas dari pendidikan, baik itu dari pendidikan dasar, dari pendidikan keluarga, maupun dari pendidikan formal itu sendiri, Bang Andi. Sehingga sekarang itu ada namanya sekolah inklusif. Saya tidak bilang itu sekolah inklusi. Kalau sekolah inklusi berarti itu adalah stigma lagi bagi sekolah. Tapi saya bilang sekolah yang berstandar inklusif.
1: Okay.
2: Yang dimana itu bisa membuat teman-teman itu bisa mandiri.
1: Okay.
2: Pertama, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sebelum mereka bermasyarakat, sebelum mereka mengekspresikan diri di masyarakat, tentunya mereka belajar dulu. Belajar dulu bagaimana cara mengenal diri, membersihkan diri, kemudian bagaimana cara mencuci dengan baik, bagaimana cara merapikan pakaiannya. Mereka tidak bisa lihat warna loh, Bang Topan. Iya, mereka tidak bisa lihat warna. Tetapi dengan informasi itu mereka akan bisa memadukan. Cocok tidak warna putih dengan warna merah? Cocok tidak warna ungu dengan warna hitam? Baju ungu, celana hitam. Atau sebaliknya, cocok tidak baju hitam, celana ungu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus juga diajarkan kepada teman-teman disabilitas, supaya mereka memahami konsep bagus itu seperti apa.
1: Okay.
2: Konsep cantik itu bagaimana. Konsep ganteng itu seperti apa. Karena sifat itu tidak bisa dipegang.
1: Okay.
2: Tetapi bisa dijelaskan untuk teman-teman ini. bagaimana kita bisa menjelaskan warna terhadap teman-teman netra? Tidak akan bisa sampai kapanpun. Kecuali kita berikan sandingan kepada teman-teman netra. Supaya mereka bisa memahami terkait dengan dirinya sendiri. Terus kemudian bagaimana cara membersihkan diri, membersihkan lingkungan sekitar, dan lain sebagainya, itu akan dipelajari. Sampai kepada bagaimana bisa mereka menuju ke suatu tempat dengan tanpa bantuan orang lain, sesuai dengan teknik orientasi mobilitas dengan menggunakan tongkat kah, dengan menggunakan pendamping kah, atau dengan menggunakan alat-alat lain yang dimana bisa mendukung dalam kemandirian mereka itu sendiri, termasuk di keluarga maupun di masyarakat. Saya informasikan Bang Andi, teman-teman disabilitas netra yang sudah menikah sesama disabilitas netranya Bang Andi, malah mereka itu memasak sendiri, mencuci sendiri, dan beberapa keluarga netra yang saya kunjungi, masakannya enak-enak. Dan saya bukan saya aja, kalau saya tidak bisa menilai bersih tidak yang mereka gunakan, bersih tidak cara mereka memasak, bersih tidak cara mereka apa bahasa Indonesia nempi itu,
1: cara
2: membersihkan beras itu.
1: Ya, cara memisahkan antara beras yang bagus dengan yang tidak gitu ya.
2: Nah, itu mereka sudah lakukan itu. Sehingga teman-teman itu pada saat saya membawa pendamping ke rumah mereka, mereka itu, wih, kok walaupun dia tidak melihat tapi bersih loh Pak Topan. Walaupun dia tidak melihat tapi dapurnya aman loh, sehat loh, anaknya kok bersih dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada perbedaan bagi disabilitas netra dengan non-disabilitas netra. Begitu Bang Andi, yang selama ini yang mereka lakukan. Tentunya itu tidak terlepas dari usaha guru-guru yang ada di SLB, yang ada di sekolah yang perspektif, memiliki perspektif inklusif itu sendiri. Begitu Bang Andi.
1: Oke. Izin Bang Otopan, sering saya melihat teman-teman disabilitas netra, maaf, yang tidak bisa melihat ini, ada ketajaman khusus yang Allah juga berikan di indera yang lainnya begitu ya. Seperti indera perasanya kuat, apalagi indera pendengarannya luar biasa. Seperti itu ya Bang Topan ya?
2: Benar, begini Bang Andi. Jadi lima indera itu dimanfaatkan oleh non-disabilitas dengan porsi yang porsinya masing-masing. Ketika salah satu yang hilang, maka akan dikejar porsi yang kira-kiranya efektif untuk digunakan bermasyarakat. Misalnya untuk teman-teman netra, perasanya itu lebih kuat daripada yang lain. Pendengarannya itu lebih kuat daripada yang lain.
1: Ya, sepakat.
2: Sehingga
1: itu,
2: sisa dari indera yang ada akan dimanfaatkan dengan optimal, dengan maksimal, dengan berat, sehingga penglihatan itu terganti oleh perasa dan pendengaran. Begitu Bang Andi, ketajaman itu.
1: Dan saya juga melihat beberapa konten kreator Bang Topan di salah satu platform gitu, media sosial, yang juga disabilitas netra, aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan di seminar, menjadi pembicara, kemudian olahraga juga dia lakukan. Itu dia, dengan menajamkan pendengarannya, perasanya untuk melakukan kegiatan sehari-hari, tapi tetap juga ada pendampingnya, ini keluarga, untuk memberitahu bahwa misalnya seperti tadi, untuk stylenya ini, baju yang ini dengan baju yang ini apakah cocok atau tidak, seperti itu. Nah, itulah teknologi juga Bang Opan ya, saat ini di mana perkembangan teknologi semakin pesat, banyak inovasi juga yang ternyata ini mampu membuka kesempatan lebih luas bagi penyandang disabilitas. Nah, untuk Bang Topa sendiri melihat ataupun menganalisa gitu ya, teknologi yang saat ini apa saja nih yang paling membantu aktivitas sahabat-sahabat kita yang disabilitas netra?
2: Oke. Kebetulan salah satu program kerjanya Pertuni itu meningkatkan kapasitas teman-teman netra dari IT-nya.
1: Oke.
2: Karena memang IT itu sangat sangat mendukung terkait dengan kerja sehari-harinya. Kita ambil sebelum kita lari ke konten, sebelum kita lari ke WhatsApp, yang paling minim saja sekarang.
1: Okay.
2: Mereka mau pergi ke suatu tempat dengan menggunakan transportasi kendaraan. Mereka itu dulu berjalan kaki untuk menuju perempatan. Dan itu membutuhkan waktu yang lama, yang dimana harus mereka mengenal posisi dan lain sebagainya.
1: Yeah.
2: Sekarang tinggal menginstal aplikasi Gojek. Izin saya jadinya sebut, tidak apa-apa Bang Andi.
1: Salah satu aplikasi.
2: Bukan sponsor, bukan. Ya, satu aplikasi yang dimana itu bisa bermanfaat bagi mereka, untuk mereka manfaatkan, sehingga kemana-mana mereka sudah aman sekarang. Oh, tinggal klik aplikasi tersebut, kemudian diklik-klik-klik-klik, bisa di depan rumah mereka untuk menjemput, bisa di tempat tujuan untuk mengantar. Dan itu salah satu yang saya gunakan. Saya sebagai ketua sering jadi narasumber, sering jadi fasilitator, termasuk kemarin kami jadi fasilitator PUG, kemudian sering mengikuti seminar dan lain sebagainya. Itu yang saya gunakan salah satunya untuk menuju ke satu tempat yang dimana ya, tempat seminar tersebut dilakukan. Yang kedua,
1: ya,
2: terkait dengan komunikasi.
1: Nah, ini dia.
2: Aplikasi juga terkait untuk saling menghubungi. Dulu hanya pakai telepon seperti ini saja, yang dimana tidak bisa melihat mereka dan lain sebagainya. Sekarang ada namanya aplikasi yang sering kita gunakan, aplikasi hijau bahasanya kata orang itu kan.
1: Okay.
2: Nah itu bisa, dan itu bisa dideskripsikan oleh screen reader yang mereka miliki. HP ini salah satu aksesibilitas yang akses dengan disabilitas itu adalah handphone sebenarnya. Karena begitu kita beli handphone sudah ada aksesnya. Bagaimana cara meningkatkan akses itu tinggal kita cari tutorialnya saja. Bagaimana cara menghidupkannya dan lain sebagainya. Itu yang dimanfaatkan oleh teman-teman untuk melakukan meningkatkan diri dalam IT tersebut. Dan mereka banyak mengetahui informasi itu dari grup-grup yang ada di aplikasi. Termasuk kami di organisasi memanfaatkan hal itu untuk berkomunikasi, karena kita kan ada 10 kabupaten kota di NTB, Pak. Dan cabangnya Pertuni itu sampai 10 kabupaten kota itu. Mulai dari Mataram sampai Bima. Sehingga di dalam komunikasi saya tidak mungkin harus ke Bima, karena kita kan tidak ada anggaran di Pertuni itu, di organisasi itu tidak ada. Jadi kita berkomunikasinya melalui itu dengan membuat grup dan lain sebagainya. Sharing pun seperti itu. Termasuk pelatihan terkait menjadi konten kreator, saya lakukan melalui aplikasi itu juga. Lalu meeting dan lain sebagainya, sehingga informasi itu semua tersebar. Apa yang saya dapatkan di provinsi, mereka bisa menikmati di kabupaten. Apa yang saya lakukan di provinsi, mereka bisa menikmati di kabupaten. Termasuk di dalam melakukan kegiatan, kita banyak mengefisiensi dana. Apalagi kita yang tidak punya dana, itu untuk melakukan kegiatan melalui platform media itu. Termasuk mereka yang seperti yang Mbak Andi bilang tadi, menjadi konten kreator, menjadi pemain-pemain YouTube dan lain sebagainya. Dan itu untuk mempromosikan kegiatan mereka juga seperti itu. Termasuk mereka yang menjadi pijit, yang menjadi maeser, saya minta untuk membuat webnya, saya minta untuk membuat bisnisnya di aplikasi itu, sehingga itu bisa diketahui oleh orang banyak. Dan itu bisa meningkatkan taraf hidup dan penghasilan teman-teman itu sendiri, begitu.
1: Oke. Dan kita tahu juga nih Bang Otopan ya, salah satu penyanyi yang berbakat juga di Indonesia, Putri Aryani juga penyandang ini ya.
2: Ya, Putri Aryani penyandang disabilitas netra.
1: Iya.
2: Benar-benar.
1: Dan itu juga membuktikan bahwa tanda kutip keterbatasan tidak menghalangi kreativitas ataupun prestasi orang gitu.
2: Benar-benar.
1: Oke. Nah, untuk peluang pendidikan nih sekarang Bang Topan, untuk pendidikan bagi anak-anak maupun mahasiswa disabilitas netra saat ini seperti apa perkembangannya?
2: Terkait dengan pendidikan, saya rasa sudah welcome semuanya.
1: Okay.
2: Pemerintah sudah welcome. Kalau saya lihat di pendidikan ini, pemerintah sudah welcome. Saya rasanya itu. Karena SLB sudah ada di setiap kabupaten kota yang ada di NTB. Walaupun volumenya masih sedikit. Jumlahnya masih sedikit. Per kabupaten rata-rata 3 SLB. Dan itu tidak bisa dijangkau oleh semua disabilitas dengan daerah yang besar seperti di Lombok Timur, di Lombok Tengah, Lombok Barat dan lain sebagainya itu. Dengan 3 SLB itu saya rasa memang tidak bisa dijangkau oleh teman-teman. Intinya teman-teman disabilitas itu kebanyakan berasal dari golongan elit, Pak. Ekonomi sulit. Bukan elit orang kaya, tapi ekonomi sulit. Sehingga untuk menjangkau SLB yang di mana posisinya mungkin di kota dan lain sebagainya, sehingga pemerintah memberikan instruksi juga terkait dengan adanya sekolah yang berperspektif inklusi itu sendiri. Dan semua harus buka. Tentunya yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu semua, baik Bapak Ibu guru, kemudian keluarga, masyarakat, yang memiliki kemampuan sesuai dengan kemampuannya. Jangan dipaksakan, kalau memang anak tidak bisa diajak untuk inklusi, jangan dipaksakan untuk inklusi. Mari kita sama-sama membantu pendidikan mereka di SLB. Kalau yang mampu, bebas mereka berekspresi, bebas mereka untuk mengikuti itu. Termasuk di perkuliahan, di perguruan tinggi. Kemarin kami mengantar sekitar 3-5 mahasiswa baru ke UNU, kemudian ke Universitas 45, ada yang di Undikma, UNW, gitu, yang di mana. Tapi di NTB baru 2 universitas yang ada beasiswa adiknya. Adik itu afirmasi pendidikan, Bang Andi. Yang di mana itu bisa mendukung perkuliahannya teman-teman. Karena untuk akomodasinya sudah ada, bayar kuliahnya sudah dibayarkan oleh adik itu sendiri. Sehingga tidak ada, tinggal mereka hanya belajar saja untuk itu. Makanya dari situ saya lebih semangat sebagai merasa bertanggung jawab kepada teman-teman disabilitas netra untuk terus mendorong teman-teman meningkatkan pendidikannya, yang tadinya SD lanjut ke SMP, yang SMP lanjut ke SMA, entah itu masuk di SLB maupun di inklusinya, yang SMA akan melanjutkan ke perkuliahan sesuai dengan peluang kerja yang mereka harus lakukan ke depannya.
1: Okay.
2: Saya tidak sembarang menginformasikan jurusan. Kamu harus masuk ke ini karena di sini ada beasiswanya. Oh, tidak harus seperti itu. Tetapi saya lihat peluang kerja ke depannya, di mana mereka bisa bekerja setelah selesai berkuliah. Karena kita tahu banyak juga yang menjadi pengangguran walaupun mereka sudah selesai kuliah kan. Nah itu yang kami harapkan di disabilitas netra itu tidak harus seperti itu. Mereka selesai kuliah, mereka harus bekerja untuk meningkatkan taraf hidupnya ke depannya.
1: Oke. Dan Bang Topan, kadang masyarakat ini ya, tapi tidak semua sih, masyarakat ini ada yang agak ragu terhadap kemampuan teman-teman disabilitas untuk di dunia kerjanya. Kalau Bang Topan sendiri sebagai ketua Pertuni, apa yang ingin Bang Topan sampaikan kepada para pemberi kerja agar lebih percaya terhadap kemampuan teman-teman disabilitas ini?
2: Justru itu, Bang Andi, yang kita ingin hilangkan stigma-stigma seperti itu. Ah, sebelum saya lari kepada bagaimana pendapat saya, kita merujuk kepada regulasi.
1: Oke, regulasi dulu
2: Undang-undang
1: ya.
2: Undang-undang nomor 8 2016 itu sebagai dasar bahwa 2% itu pemerintah memberikan kerja bagi penyandang disabilitas.
1: Okay.
2: Dan untuk 1%-nya itu untuk swasta. Gitu. Nah, bukan hanya di Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 saja, tetapi perda sudah ada juga, Pak, kita di NTB. Perda nomor 4 tahun 2019 terkait dengan perlindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, terkait dengan kerja, disinilah kita gunakan perspektif inklusif itu. Di mana dia mampu, di situ ditempatkan. Misalnya saya jurusannya ini pendidikan. Dan saya mengambil pendidikan luar biasa, Bang Andi. Nah, saya ditempatkan di SLB sebagai guru. Nah, makanya kebanyakan teman-teman itu saya arahkan untuk mengambil perkuliahan itu di perguruan tinggi itu fokus kepada pendidikan. Supaya mereka itu bisa, saya rasa teman-teman netra itu kan kalau ceramah, kalau itu sudah biasa lah bagi teman-teman netra itu sendiri. Nah itu, kami tidak melarang untuk mengambil jurusan lain. Tetapi cari peluang-peluang yang pasti, yang dimana supaya kita tidak diragukan oleh masyarakat. Nah, di sini dengan stigma masyarakat tadi, mereka tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan itu, makanya kami tingkatkan kapasitas mereka melalui pendidikan itu sendiri. Supaya yang tadinya mereka misalnya di administrasi, kita tingkatkan berarti Word, Excel, dan PowerPoint-nya. Kalau teman-teman di guru, berarti kita tingkatkan bagaimana administrasi pendidikan itu untuk dikejar. Seperti bagaimana cara mengambil CP, kemudian mengambil ATP-nya, memasukkan menjadi modul ajarnya, sampai kepada assessment-nya. Begitu itu yang kita lakukan. Memang kendalanya di sini itu, Bang Andi, aplikasi yang dibuat oleh pemerintah kadang-kadang itu tidak akses dengan disabilitas. Sehingga buatan aplikasi harusnya di situ bisa melibatkan disabilitas dan bisa digunakan. Termasuk sampai sekarang saya tidak bisa mengisi e-rapot. Karena akses untuk e-rapot itu masih, saya rasa masih belum maksimal untuk disabilitas netra. Tetapi saya cari jalan keluarnya. Bagaimana cara saya yang tadinya menggunakan foto, saya buat screen reader saya itu untuk membacakan apa isinya itu, sehingga saya bisa menyesuaikan, walaupun masih tetap ada bantuan sedikit dari orang lain terkait dengan pengisian e-rapot tersebut. Begitu. Apalagi yang lain juga yang terkait dengan administrasi, yang dimana yang berkaitan dengan Excel, apakah itu bisa dilaksanakan oleh teman-teman itu yang sebagai pekerja disabilitas atau enggak. Nah, yang kami masih harapkan sampai sekarang ini, Bang Andi, bagaimana provinsi NTB ini bisa seperti provinsi kota besar. Nah, kita di Jakarta, itu semua perusahaan sudah mulai menerima disabilitas
1: sesuai regulasi,
2: karena ada secara regulasi maupun ada reward dari provinsi itu sendiri, dari pemerintah itu sendiri. Memang ada aturannya, siapa yang menerima disabilitas maka dia akan mendapatkan reward dari pemerintah sebagai perusahaan yang inklusi. Perspektif inklusinya itu ada, begitu Bang Andi. Ini masih kita perjuangkan untuk hal itu.
1: Luar biasa. Dan pernah ini ada pengalaman saya nih, Bang Topan, melihat ataupun berinteraksi dengan teman disabilitas, dan saya melihatnya waktu itu dia agak kesusahan untuk melakukan sesuatu. Kemudian saya ingin membantu, tapi teman itu menolak untuk dibantu. Saya bisa. Nah, hal ini kadang masyarakat agak bingung untuk bagaimana membantu gitu. Nah, dari Bang Topa sendiri, bagaimana sebenarnya cara sederhana yang bisa dilakukan masyarakat ketika bertemu atau ingin membantu sahabat atau disabilitas ini?
2: Itu ada materinya berbeda itu, Bang. Itu namanya etika berinteraksi terhadap disabilitas, khususnya disabilitas netra. Tentunya dengan caranya Bang Andi yang tadi itu sudah termasuk etika berinteraksi yang baik. Karena bertanya dulu sebelum membantu. Itulah teman-teman itu ingin menunjukkan diri sebenarnya. Kalau dia masih bisa melakukan, maka dia akan melakukan hal itu sendiri. Tetapi kalau sudah tidak bisa, baru mereka akan menerima bantuan yang ditawarkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, misalnya kalau kita mau membantu, sentuh pundak belakang terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri, dari mana dan lain sebagainya. Kemudian nanti baru kita menawarkan bantuan. Apa yang harus saya bantu? Tapi jangan sekali-kali memegang tongkat mereka.
1: Oh, gitu. Kenapa itu?
2: Baik itu. Nah, kalau kita memegang tongkatnya, berarti seolah-olah kita memegang
1: hal yang apa paling namanya, krusial ya.
2: Bukan. Maksud saya kan hambatan mereka ini karena tidak bisa melihat.
1: Ya.
2: Jadi modal mereka untuk bisa mengenal tempat itu dengan tongkat itu. Tapi kalau dipegang sama orang lain dinaikkan, maka dia tidak akan tahu sekitar.
1: Okay.
2: Apakah saya harus turun dan lain sebagainya pada saat berjalan. Ada teknik pendampingannya itu dengan menyentuh punggung tangan belakang dengan punggung tangan kita, maka dia akan refleks untuk memegang lengan atas sikunya Bang Andi.
1: Oke.
2: Dan itu akan membantu mereka untuk berjalan. Dan sedangkan tongkatnya tetap posisinya di kanan atau di kiri. Nah, walaupun mereka berjalan dengan non-disabilitas, mereka tetap menggunakan tongkatnya untuk mendeteksi. Dari itu, di dalam etikanya itu juga teman-teman yang membantu bisa menjelaskan apa yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya kita melewati koridor nih, di koridor itu ada gambar, ada apa, itu bisa kita jelaskan kepada teman-teman karena mereka juga berhak mendapatkan
1: informasi itu ya.
2: Informasi itu begitu Bang.
1: Ya Bang Topat, tidak terasa nih semakin di penghujung kebersamaan dan sebenarnya masih banyak

0: dari Pertuin TB mengharapkan libatkan kami sebagai subjek, bukan sebagai objek. Mm-hmm. Karena kalau kami sebagai subjek, maka kami akan bisa memberikan masukan kepada pemerintah, memberikan masukan kepada masyarakat, memberikan masukan kepada keluarga, supaya apa yang dibangun oleh pemerintah itu tidak sia-sia, seperti apa akomodasi layaknya, kemudian tempat publiknya dan lain sebagainya. Mm-hmm. Dan itu bisa dilakui oleh semua orang. Nah, yang sekarang kami lagi berjuang bukan kepada aksesibilitasnya, karena banyak orang mengatakan aksesibilitas itu mahal. Akhirnya kami mengambil jalur itu dengan menggunakan multiguna, okay, atau universal sekarang. Mm-hmm. Itu bahasanya. Mm-hmm. Jadi semua orang bisa menggunakan. Mm-hmm. RAM bisa digunakan oleh disabilitas. Mm-hmm. Bisa digunakan oleh lansia. Mm-hmm. Maka kita harus lansia menggunakan tangga, kan capek juga. Tapi kalau, yeah, RAM bisa aman. Adanya railing yang dimana itu bisa dipegang oleh teman-teman netra, oleh teman-teman disabilitas yang lain, termasuk oleh anak untuk melindungi supaya dia tidak jatuh.
1: Betul.
0: Dan lain sebagainya, termasuk lansia gitu. Mm-hmm. Jadi semua itu perjuangan kita sekarang. Mm-hmm. Bagaimana universal di dalam pembangunan, bagaimana universal di dalam pendidikan, bagaimana universal di dalam pekerjaan. Tidak ada membedakan. Tentunya inklusi itu bisa diterapkan dengan perspektif inklusif yang baik, namun lihat kemampuan dari ragam disabilitas. Mm-hmm. Kami menyebutnya ragam, bukan ragam, ya? Macam-macam.
1: Oke. Okay.
0: Begitu Bang Andi.
1: Baik.
0: Kedepannya libatkan kami bukan sebagai objek,
1: objek saja,
0: sebagai subjek pembangunan.
1: Oke. Okay. Satu lagi Bang Topan, 30 detik mungkin ya. Apa yang ingin Bang Topan sampaikan, pesan kepada sahabat-sahabat kita disabilitas netra yang mungkin saat ini sedang berjuang membangun rasa percaya diri, sekaligus kepada masyarakat agar semakin memahami arti inklusi tadi.
0: Oke. Sebelumnya saya menginformasikan kepada teman-teman semua untuk disabilitas secara umum dan disabilitas netra khususnya, RRI salah satu lembaga yang menerima disabilitas netra untuk melakukan KKN namanya.
1: Iya, betul.
0: Itu kami dari kampus 45, saya juga masih jadi mahasiswanya sekarang, walaupun saya sudah S1 tapi saya ngambil hukum. Dan itu teman-teman saya banyak yang di RRI untuk KKN-nya, untuk PKL-nya dan lain sebagainya. Mm-hmm. Saya rasa semua instansi kalau kita terbuka melakukan itu, maka instansi juga akan terbuka dengan kita. Kami itu sering sosialisasikan kepada instansi, kalau teman-teman disabilitas mau magang, kalau teman-teman disabilitas mau PKL, silakan diterima sesuai dengan kemampuan teman-teman. Supaya teman-teman bisa bersemangat. Jangan takut ke depannya, jangan takut untuk maju, jangan takut untuk berkembang. Kita sudah berjuang bagaimana untuk meningkatkan taraf hidup teman-teman dengan kita membuktikan bahwa di NTB ini, pada saat itu saya mengikuti PNS 2019, 2018 belum ada formasi disabilitasnya di provinsi terkait dengan keguruan, tapi kami berjuang di 2018. Di 2019 sudah dibuka untuk formasi disabilitas bagi teman-teman yang mengambil jurusan pendidikan maupun jurusan-jurusan yang lain. Saya rasa itu kalau di CSN-nya itu sudah ada formasi itu untuk disabilitas. Jadi baik, tidak perlu takut ke depan. Begitu Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Topan waktunya hari ini. Sekali lagi, waktu satu jam tidak cukup untuk berbicara tentang banyak hal ya, untuk teman-teman kita memperjuangkan disabilitas, terkhusus untuk disabilitas netra. Insya Allah lain waktu ada waktu kembali, Inggi, Bang Topan.
0: Siap Bang Andi. Okay. Kita sama-sama sosialisasi terkait dengan itu.
1: Baik. Terima kasih sekali lagi, terus semangat, terus berkreativitas, dan salam juga sama teman-teman disabilitas netra yang lainnya. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam Bang Andi. Terima kasih sebelumnya Bang Andi.
1: Baik pendengar, demikian perbincangan atau dialog dalam Beranda Astacita, Ruang Disabilitas dan Inklusi hari ini. Dari perbincangan tadi

0: kita bisa belajar ya bahwa keterbatasan penglihatan atau disabilitas netra ini tidak pernah membatasi seseorang untuk berkarya, belajar, bekerja, maupun berkontribusi bagi masyarakat. Yang paling dibutuhkan bukanlah rasa iba saja, yang melainkan kesempatan yang sama, lingkungan yang ramah, dan sikap saling menghargai. Saya Andi Suhandi, pamit dari ruang dengar Anda di acara Beranda Asa Cita Ruang Disabilitas, sekaligus menutup kebersamaan atau tugas saya untuk hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Nanti setelah saya akan ada rekan Kuryaton Hafiza yang akan menemani ruang dengar Anda hingga NTB sore nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat menikmati weekend Anda. Dan tentunya jangan lupa bahagia.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam lintas informasi. 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan, status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak. Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Demikian lintas informasi.
1: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar Sabro 1 dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Koriatun Hafizah kali ini temani Anda ya. Mengawali siaran Sabro 1 dari Mataram, pendengar hingga sore nanti saya temani Anda hari ini mengawali bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Siapro 1 RRI Mataram, hari ini hari Sabtu sudah masuk weekend. Ada rencana kemana, rencana apa bersama keluarga tercinta? Jadi kalau misalnya udah masuk weekend, ada kesempatan bersama keluarga berkumpul, jangan sia-siakan ya. Pergunakan waktu sebaik mungkin, terutama nih bagi para orang tua yang sudah bekerja di waktu weekday-nya full gitu ya. Jadi waktunya weekend itu bersama keluarga tercinta. Weekend itu bersama dengan anak-anak kita. Jangan di rumah malah lebih banyak main HP. Nah loh, saling mengingatkan ya, karena tentunya penting sekali pendengar bagaimana kita bisa menciptakan memori-memori indah bersama keluarga, terutama memori indah untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak itu, saya pernah membaca di salah satu akun dari sang motivator untuk orang tua yang mengatakan bahwa anak-anak itu tidak akan mengingat kemewahan apa yang diberikan untuk mereka, tapi mereka akan mengingat kenangan-kenangan indah bersama orang tua mereka saat diajak bermain, saat diajak liburan. Itu yang akan membekas di hati dan juga di memori anak-anak kita. Jadi ciptakan kondisi, ciptakan situasi, ciptakan memori indah di hati dan di ingatan anak-anak kita, agar mereka bisa mengingatnya menjadi motivasi dan menjadi penyemangat mereka.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Aku
0: bersihin. Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya Tante.
2: Sini. Kenapa Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Iya, pendengar, salah satu destinasi yang ya mungkin ini bisa jadi rekomendasi menarik untuk Anda. Salah satu pantai yang ada di Lombok Utara. Memang Lombok Utara ini tidak ada habis-habisnya ya kalau bicara tentang pantainya, tentang tempat-tempat wisatanya, termasuk air terjun juga Tiga Gili yang ada di Lombok Utara, kemudian air terjun Sendang Gile juga yang sudah banyak memang dikunjungi oleh para wisatawan termasuk wisatawan mancanegara. Nah, kalau yang satu ini pendengar, Pantai Pandanan, adanya di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Ini menjadi salah satu destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam khas Pulau Lombok, dan pantai ini memiliki hamparan pasir putih yang bersih, air lautnya jernih, serta pemandangan perbukitan hijau yang mengelilingi kawasan pesisir. Jadi suasana yang tenang menjadikan Pantai Pandanan ini sebagai pilihan wisata bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam bersama keluarga maupun sahabat. Saya juga salah satu warga Lombok Barat yang suka banget ke pantai ini pendengarnya. Karena suasananya di sana emang tenang dan ombaknya itu tidak terlalu besar. Jadi pantai ini juga menjadi salah satu tempat menarik untuk berkemah ya. Jadi saya juga punya pengalaman berkemah di sana bersama dengan komunitas ya pada saat itu, dan suasananya memang tenang dan aman dan nyaman. Jadi kalau berbicara kuliner juga di sana ada berbagai macam kuliner yang bisa Anda dapatkan ya, yang bisa Anda coba. Kuliner seperti khasnya Pulau Lombok ya, pelecing pastinya, kemudian opak-opak juga di sana dijual, kemudian ada juga ikan bakarnya ya, waduh, dan sate. Biasanya ada ibu-ibu yang berkeliling juga yang menjual sate Tanjung, pepes ikan Tanjung dan lain sebagainya. Nah, pendengar, akses menuju Pantai Pandanan ini cukup mudah dijangkau dari Kota Mataram. Jadi memang tidak terlalu jauh ya, tapi tidak terlalu dekat juga. Jadi kalau menurut saya sih pas begitu ya. Jadi jalur darat menuju kawasan wisata Senggigi dan Pemenang ini cukup membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama begitu. Dan fasilitas dasarnya juga luar biasa, seperti area parkir, warung makan. Nah, di sana banyak gazebo juga, jadi enak untuk duduk-duduk ya bersama keluarga tercinta. Jadi tempat istirahat juga sudah disediakan, musolanya juga di sana, kemudian dari fasilitas toiletnya juga sudah memadai untuk mendukung keamanan dan kenyamanan kita berwisata di sana. Nah, bagaimana pendengar, mungkin Anda tertarik untuk mengunjunginya? Silakan, Anda bisa datang ke Pantai Pandanan yang berada di daerah Pemenang ya, tepatnya itu di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: Riki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda dengan informasi olahraga di pukul 12 nanti bersama kita akan ikuti Dini Meka Olahraga dari RRI Pro 3. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia.

0: tim Nas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim Merah Putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan atas

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Champions Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tan Pitt Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya, siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk selanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, teman. Memang ini kan ajangnya.
2: Kuatkan dari timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. Dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, teman. Memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar, Pak. Ya kan, kalau ngomongin tingkatan Asia Tenggara, mungkin kita punya level kompetisinya lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus bertahan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket prestasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya memang cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub tim juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih bagus.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur di daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini memasuki pukul 12.26 waktu Indonesia Tengah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cinta yang memang untukmu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hey, aku punya uang 50 ribu nih, tapi jawab dulu. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
5: A ya?
4: Yakin.
5: B. Atau C?
4: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
5: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
4: Iya juga ya.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari Jalan Langku 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi NTB mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat bagi pekerja migran Indonesia. Sebanyak 87 bakal calon kepala sekolah di Provinsi NTB dinyatakan lulus seleksi substansi tahun 2026. Bersama saya Koriatun Hafizah, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Provinsi NTB mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR bagi pekerja migran Indonesia. Langkah ini sebagai upaya mencegah pengiriman pekerja migran non-prosedural dan menekan tindak pidana perdagangan orang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Aidi Furqan mengatakan program tersebut kini memasuki tahap implementasi dan ditargetkan mulai berjalan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Skema pembiayaan ini disiapkan untuk membantu calon pekerja migran yang terkendala biaya keberangkatan. Aidi menjelaskan saat ini Bank NTB Syariah masih menyelesaikan nota kesepahaman dengan mitra di tingkat nasional.
1: Masyarakat kita yang secara finansial kesulitan bisa dibantu teratasi melalui KUR PMI yang disiapkan oleh Bank NTB Syariah. Mudah-mudahan kalau ini sudah terlaksana dan saat ini sudah sampai kepada fase implementasi yang kita sudah mulai running, dan Bank NTB Syariah sedang membangun komitmen melalui MOU dengan My Bank Indonesia di pusat, dan kita menunggu itu kalau sudah selesai running kita untuk bisa membantu masyarakat.
0: Selain itu, koordinasi juga tetap dilakukan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia dan sejumlah perusahaan penempatan pekerja migran asal NTB. Menurut ID, jika seluruh proses rampung sesuai target, KUR PMI sudah dapat mulai dijalankan pada semester ini. Program ini nantinya tidak hanya menyasar calon pekerja migran, tetapi juga pekerja migran yang telah bekerja di luar negeri, serta peserta program pemagangan. Pemerintah berharap akses pembiayaan yang legal ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman tidak resmi, sekaligus memperkuat upaya pencegahan perdagangan orang di Nusa Tenggara Barat. Basnas Provinsi NTB mencatat peningkatan penyaluran zakat produktif lebih dari 427% dalam setahun terakhir. Peningkatan ini berdampak pada bertambahnya jumlah mustahik yang berhasil mandiri secara ekonomi. Ketua Basnas NTB Lalu Muhammad Iqbal Murad mengatakan, bantuan rumah layak huni meningkat dari 458 unit pada 2024 menjadi 534 unit pada 2025. Sementara bantuan gerobak zakat kelompok usaha produktif naik dari 571 menjadi 681 unit. Penerima bantuan modal usaha juga bertambah dari 55 orang menjadi 290 orang dan ditargetkan mencapai 400 mustahik. Selain bantuan usaha, Basnas NTB memperluas pelatihan vokasi, mulai dari otomotif, barista, pengelasan, pelatihan juru sembelih halal. Provinsi NTB, pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program Mustahik Berdaya NTB untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim melalui pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Program ini diluncurkan Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri saat membuka rapat kerja teknis pemberdayaan rumah layak huni dan zakat kelompok usaha produktif Basnas NTB di Mataram. Melalui program Mustahik Berdaya, pengelolaan zakat diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga menjadi modal usaha agar mustahik mampu mandiri secara ekonomi hingga bertransformasi menjadi muzaki. Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri mengatakan, pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Menurutnya, pengentasan kemiskinan ekstrim pada kelompok masyarakat desil 1 dan desil 2 menjadi prioritas pemerintah daerah.

Sebanyak 87 bakal calon kepala sekolah di Provinsi NTB dinyatakan lulus seleksi substansi tahun 2026. Para peserta selanjutnya akan mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 10 hari sebagai tahap akhir penyiapan kepala sekolah sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program penyiapan kepala sekolah ini diselenggarakan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi NTB dengan pendanaan APBN tahun 2026. Program tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Sebelumnya, seleksi substansi diikuti penugasan guru, maksud kami diikuti 191 peserta dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang digelar di 3 lokasi, yaitu SMKN 1 Praya Tengah, SMKN 1 Sumba Besar, dan SMKN 1 Kota Bima. Dari hasil seleksi sebanyak 57 peserta jenjang SD, 17 peserta SMP, 9 peserta SMA, dan 4 peserta SMK dinyatakan lulus. Universitas Mataram memperkuat kerjasama dengan pemerintah Provinsi NTB, Badan Standarisasi Nasional, dan sejumlah pihak untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui standarisasi produk dan hilirisasi inovasi. Kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi UNRAM bersama Dinas Perdagangan NTB dan PSN di ruang tamu Rektor UNRAM. Kepala Dinas Perdagangan NTB, Haji Lalu Wiranata, mengatakan, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui peningkatan produksi, tetapi juga membutuhkan standarisasi, sertifikasi, dan dukungan laboratorium yang kredibel agar produk mampu bersaing di pasar yang lebih luas. UNRAM juga membuka peluang kerjasama melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk melibatkan dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam pengembangan UMKM berbasis inovasi. Rektor UNRAM Profesor Dr. Soekardi menyatakan, kampus siap mengoptimalkan laboratorium sebagai fasilitas pendukung peningkatan mutu produk daerah dan pengembangan UMKM. Saudara, Kepala Kantor Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menegaskan pentingnya sinergi pemerintah dan generasi muda dalam membangun budaya hukum yang berlandaskan toleransi dan persatuan. Hal itu disampaikan saat menghadiri pembukaan Kongres ke-8 Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia atau Hikmah Budi. Kongres yang dibuka Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas mengusung tema Bakti Hikmah Budi untuk Ibu Pertiwi dan diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Milawati mengatakan organisasi mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesadaran hukum generasi muda. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengajak mahasiswa memperkuat kolaborasi, meningkatkan kapasitas diri, serta mengembangkan kewirausahaan untuk mendukung pembangunan bangsa. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal berharap Kongres ini menghasilkan peta jalan kontribusi Hikmah Budi bagi Indonesia. Ketua Umum PP Hikmah Budi, Chandra Aditya Nugraha, menyebut Kongres menjadi forum penting untuk menentukan arah organisasi dan memperkuat kaderisasi mahasiswa Budhis Indonesia. Ya, saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama, diantaranya, pemerintah Provinsi NTB mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat bagi pekerja migran Indonesia. Sebanyak 87 bakal calon kepala sekolah di Provinsi NTB dinyatakan lulus seleksi substansi tahun 2026. Saya Kuryatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pedes banget sih ini pelecing. Kenapa ya makanan-makanan di sini pedes-pedes semua? Apa karena namanya Pulau Lombok ya?
1: Pernahkah berpikir dari mana asal-muasal nama Pulau Lombok? Lombok memang sebutan untuk cabai di berbagai daerah di Indonesia. Banyak yang mengira asal-usul nama Pulau Lombok berkaitan dengan cabai. Mulai dari banyaknya cabai di sana, sampai kuliner dari Lombok yang terkenal pedas. Ternyata, nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu, dari mana asal nama Pulau Lombok? Pulau Lombok dihuni oleh masyarakat suku Sasak. Orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo, yang artinya lurus. Nama ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi. Kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti orang Lombok, Mirah artinya permata, dan Adi artinya kejayaan. Sehingga arti dari keseluruhan nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Ternyata, nama Pulau Lombok tidak ada hubungannya dengan cabai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

Iya, ringankan saja ya, jangan pikul beban sendiri. Gitu katanya Adinda Salahita di lagu ini ya pendengar ya. Pulang. Iya, kadang kita walaupun punya rumah gitu ya, rumah yang secara fisiknya ada, tapi ngerasa gak punya rumah. Rumah tempat pulang. Dalam arti memiliki sosok begitu yang bisa memberikan kita kenyamanan, layaknya kita pulang ke rumah. Semoga Anda memiliki satu sosok itu ya, tempat pulang. Memiliki seseorang yang menjadi tempat pulang Anda, tempat melepas perasaan Anda, tempat bercerita. Jadi tidak dipendam sendiri. Ya semoga saja demikian pendengar ya. Selamat siang saya ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama Purwosatu RRI Mataram siang hari ini. Sudah makan siang belum? Ini udah jam segini pastinya udah makan siang ya. Saya baru selesai makan siang nih jam segini. Iya, semoga makan siang kita siang ini bisa memberikan efek yang positif bagi kesehatan kita ya. Jadi artinya adalah nutrisinya terpenuhi, bukan hanya sekedar kenyang saja, tapi berefek baik juga bagi kesehatan kita. Untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Yang sedang mendengarkan siaran kami selalu setia menemani Anda di mobil, di perjalanan ya, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram ya. Semoga memberikan energi

sebenarnya nggak boleh gula, tapi malah minum es teh yang banyak gulanya, es kopi yang banyak gulanya. Ya, semoga saja tidak demikian ya. Semoga Anda bisa memilah dan memilih sesuatu yang baik untuk diri Anda, termasuk makanan Anda, cemilan Anda siang hari ini. Oke, pendengar masih terus bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, dan saya Korea Tunafizah masih akan terus temani Anda hingga rangkaian NTB sore nanti. Dan nanti di pukul 14 kita akan menuju ke acara selanjutnya, ke acara yang tentunya sudah Anda nantikan untuk bisa bergabung juga nanti di acara Indonesia Banget, 100% Indonesia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar, kami hadirkan program Cek Fakta siang hari ini. Ada anggapan bahwa banyak makan telur menyebabkan bisul. Jadi anggapan ini, pendengar, adalah sebuah mitos karena telur tidak menyebabkan bisul secara langsung karena bisul adalah penyakit kulit akibat infeksi bakteri. Bakteri bernama Staphylococcus aureus yang masuk ke dalam kantung rambut atau luka di kulit yang menjadi penyebab asli bisul. Kemudian bisa jadi karena tubuh yang kurang bersih, jarang mandi atau pakaian yang terlalu ketat, dan juga daya tahan tubuh yang lemah atau memiliki penyakit tertentu seperti diabetes. Informasi ini kami kutipkan dari laman Halodoc.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Selamat siang di Indonesia banget, 100% Indonesia. Iya, yang ingin bergabung saya persilahkan tentunya di nama Tami 521 di 081 80 20 56 000 juga bisa bergabung ya. Jangan lupa passwordnya Indonesia banget, 100% Indonesia.

0: Bagaimana kabarnya daerah Lombok Utara sana, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, dan pastinya daerah Kota Mataram. Berembe kabarnya siang ini di tempat Anda, apakah sedang panas atau lagi mendung-mendung yang membuat PHP? Yes, ini mau hujan ini, ternyata gak jadi hujan. Dari kemarin-kemarin begitu ya. Mohon bersabar, ini ujian. Apapun cuacanya kita nikmati saja. Ya, silakan dicoba buat yang bergabung di JSM, dicoba kembali ya, masih bisa silakan. Yang udah mencoba dari tadi ada Bang Alvin, kemudian Mbak Kinanti, Bang Raja, siapa juga nih. Oke, dicoba lagi ya, jalur JSM masih terbuka. Di nomor 521 kita sapa pembuka jebak. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Lemas sekali ini, siapa ini?
1: Ini dengan siapa?
0: Siapa, yuk?
1: Bukan Mbak Korin ya?
0: Iya, ini Mbak Korin ini.
1: Oh iya.
0: Bang Tenggo ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Tenggo?
1: Masih saya di kampung nih, belum berani pulang sih.
0: Masih di Jawa?
1: Masih.
0: Kok bisa? Pakai apa dengerin kami? Pakai RRI digital kok nggak delay?
1: AM tangga punya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh, canggih amat AM-nya sampai sana ya.
1: Iya.
0: Iya deh kalau gitu lanjut.
1: Saya belum berani pulang ini, tinggal di Gelombang kemarin sih dah.
0: Ah?
1: Iya, Gelombang sudah berangkat itu.
0: Oh, Gelombang. Iya deh. Semoga cepat berlalu, cepat berlalu. Semoga cepat baik cuacanya ya, biar bisa pulang ke Sumbawa ya.
1: Saya kan rencana, saya udah izin 2 hari kerja, ini sudah seminggu.
0: Oke, nanti sesi curhatnya belakangan Bang Tenggo, yang di belakang ngerumun ini.
1: Nah, iya ada. Lagunya Bintu ada.
0: Lagunya siapa?
1: Bintu, lagu Bintu.
0: Yang mana?
1: Bintu ini dari siapa yang bawa lagu ini Pak?
0: Lagu mana dia? Coba kita cari dulu ya.
1: Ada dah, saya salam-salam.
0: Kalau nggak ada yang lain nanti saya putarkan.
1: Jangan, aku edit dong.
0: Nggak boleh. Harus mau, mau nggak mau harus mau.
1: Salam-salam dulu ya, Bang.
0: Iya, silakan.
1: Salam buat Pak Jamiludin, buat Alvin, Pak Jam, Bunda Kartini, Bunda Aisyah, Inanti, Jinja, spesial Mbak Kori, salam.
0: Itu saja, oke.
1: Kasih lagunya sih.
0: Lagunya Ebit nanti diputerin ya.
1: Iya kak.
0: Saya putarkan yang masih ada waktu.
1: Mungkin besok saya balik nih.
0: Oke.
1: Bagaimana Pak Kori? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dik, ini kayaknya lagi berdiam di rumah. Ada siapa Indonesia banget?
1: 100%
0: Indonesia. Benarkah sedang di rumah ini?
1: Iya.
0: Siapa dulu nih?
1: Bang Raja.
0: Bang Raja.
1: Kita bisa masuk.
0: Lagi panas nggak di sana, Bang Raja?
1: Ya.
0: Panas nggak lo tim?
1: Panas juga sama.
0: Panas, teng.
1: Mendung gitu.
0: Hah?
1: Angin kenceng, mendung.
0: Oh dingin gitu.
1: Kepala ini kan?
0: Silahkan.
1: Kemarin sudah diputerin lagu Nikita Willy itu.
0: Mana itu? Siapa yang minta lagu Nikita Willy?
1: Ah iya, yang kemarin tuh kan.
0: Sama siapa?
1: Sama Mbak Kori juga tadi.
0: Bukan, sama Mbak Putri kali.
1: Enggak, Mbak Putri atau Mbak Kori?
0: Mbak Putri setelah saya.
1: Mbak Kori rasanya itu. Sekarang kau Nikita Willy ya?
0: Saya merasa tidak pernah muter Nikita Willy.
1: Putain aja, aneh kamu ngerti itu aja.
0: Insya Allah ya, kalau sempat ya.
1: Iya dah,
0: nampak-nampak ya. Iya, lanjut.
1: Apa-apa, kalau bisa, kalau bisa, apa.
0: Pengertian sekali.
1: Saya bisa masuk ngoling-ngoling teman aja gitu.
0: Mm-mm.
1: Ya untuk Ila, Lampak Irwan, terus Kinanti, Maya Mantan, Leratu, Bunda Aisyah belum masuk ya. Terus Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Cihajar, Bang Fajar, terus Alvin di Bayan, terus Ordes yang lain, siapa yang ikut Bunda Kartini, Kinza Kinzo, halo, terus siapa ya, Mbak Koi aja deh.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mengerti Bang Raja, jadi nanti saya akan putarkan lagunya ya. Oke, kita ke jalur JSM dulu dah ya, biar saya terputus, sayang sekali. Dicoba lagi bergabung di JSM ya. Kalau gitu 0521 lagi deh. Indonesia banget.
2: Halo.
0: Halo, tedok-tedok dulu aneh.
2: Halo, Indonesia banget.
0: Iya, Indonesia banget.
2: Selamat siang, menjelang sore dengan Mbak siapa ini?
0: Mbak Kori, Bunda.
2: Mbak Kori, assalamualaikum Mbak Kori. Kita jumpa.
0: Waalaikumsalam
2: lagi.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame tuh kayaknya, Bun.
2: Ya?
0: Lagi rame kayaknya itu.
2: Kurang dengar ini apa dibilang?
0: Ih, lagi rame ya, Bunda. Lagi rame-rame tuh dengerin radio.
2: Rame-rame ini. Kita di bawah pohon ini duduk-duduk.
0: Mantap. Sambil berujak.
2: Panas terik ini Mbak Kori.
0: Oke.
2: Sudah kita kelar ini.
0: Sudah, alhamdulillah.
2: Apa jangan terkelar.
0: Apa jangannya tadi ya? Jangan sembarang pacaran.
2: Kalau bahasa Lombok Timur jangan, kalau bahasa Lombok sana, Lombok Tengah. Apa kandu?
0: Kalau bahasa saya kandu, Bun.
2: Ya, lagunya ini, Mbak.
0: Lagunya kandu, apa?
2: Kau tercipta untukku. Pingkan Mambo.
0: Lagunya Pingkan Mambo. Waduh.
2: Ada?
0: Pingkan Mambo.
2: Kalau enggak ada yang lain aja sudah.
0: Banyak Pingkan Mambo. Ada, Bun. Ada, Bun, ditunggu ya.
2: Buat Mbak Ji nanti. Ada Bunda Aisyah, Bunda Maksinya, ada Bunda Suci Hajar, Mbak Maya, Bunda Cahaya, Mbak Jinja, semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Haji Muhyiddin, Bang Sendo, Bapak Putri, Bapak Mawiin, Bang Irwan, Mas Yogi, semua salam sehat buat Mbak Kori, sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat Mbak Kori.
0: Semangat Bun, selalu semangat insya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ke lagu ya. Tenang saja, saya masih banyak waktu menemani Anda. Saya temani Anda di Indonesia Banget hari ini sampai jam 16 nanti. Jadi untuk yang belum bisa bergabung, nanti di sesi selanjutnya kita putar lagu dulu spesial buat yang sudah bergabung di sesi pertama dari Rumang Tinggo, Bang Raja dan juga Bunda Kartini. Kita putarkan yang Ebit ya, spesial buat Bang Tinggo. Saya putarkan, masih ada waktu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Kamu itu lucu deh kalau bersin.
1: Kenapa?
0: Tuh matanya merem gitu.
1: Ih, emang bisa orang bersin matanya gak merem?
0: Ah, gak pernah lihat sih. Emang kenapa ya orang bersin matanya harus merem?
1: Begini ceritanya. Saat bersin, secara tidak sadar tubuh kita akan melakukan gerakan refleks. Salah satunya adalah menutup mata. Otak memerintahkan banyak otot untuk berkontraksi, termasuk otot pada kelopak mata. Hal ini dikarenakan ketika bersin ada puluhan ribu partikel asing yang keluar dari hidung dan mulut. Sehingga tubuh bekerja secara alami melakukan refleks demi melindungi mata agar tidak terkontaminasi oleh objek asing tersebut. Bersin dengan mata terbuka sebenarnya mungkin saja untuk bisa dilakukan. Caranya, menolak refleks otonom tersebut secara sadar sehingga mata tidak tertutup saat bersin. Tapi, bersin dengan keadaan kelopak mata terbuka merupakan suatu kondisi yang sulit untuk dikendalikan secara sadar oleh manusia.

0: Indonesia banget 100% Indonesia. Kita di Indonesia banget masih bersama pendengar yang bergabung via JSM. Langsung saja kalau gitu saya sapa ya, sebelum nanti terputus. Sayang sekali udah dari tadi soalnya nih Bang Alvin.
1: Halo. Yo.
0: Indonesia banget.
1: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya.
1: Favoritnya?
0: Iya.
1: Iya, lagunya Mbak ya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Topeng dari Peter Pan.
0: Tapi buka dulu topengmu.
1: Bang Ila, Kenza, Bang Irwan, Ijabati Muli, Bunda Masnya, Bunda Aisyah, Bunda Maya, Bunda Akbar, Widya Pujit, Hak Saman, Bang Saril, Bang Fajar, Bang Raja, Pak Tinggu, Aris Kelana, Pak Mawin, Pak Muhyiddin. Ini Pak Muhyiddin masih di Mekah ya?
0: Oh iya.
1: Iya mungkin. Terus Wajang Lai, Ayah Sukri. Buat semua-semua di Mbak Kori. Oke, buat Mbak Kori selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu. Ada yang meninggalkan dunia di depan rumah ini Mbak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Oke dan Mbak ya.
0: Iya.
1: Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu Mbak Kori.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Bang Alvin. Lanjut lagi Indonesia banget. 100% Indonesia.
2: Ya, Mbak Kori.
0: Pak Jamiludin.
2: Iya, betul. Akhirnya gabung saja sama siapa tadi itu lupa.
0: Bang Alvin tadi.
2: Oh iya, Bang Alvin. Sama kena Bang Alvin. Bang Ibu Siti Hajar, Bunda Aisyah.
0: Iya,
2: Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddinnya masih di Mekah.
0: Iya, aduh, mau telepon Pak Muhyiddin minta doa harusnya ya.
2: Pulang nanti selamat ya.
0: Amin, amin.
2: Jika ada Betul-betul ada Kinanti, ada Pasukari, ada Bang Tenggo, ada semuanya sudah.
0: Semuanya sudah jadi satu. Kalau disebutin nanti sampai maghrib ya.
2: Iya, hantar dapat silaturahmi setiap hari.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan kita selamat panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ambil nanti sama Allah dengan husnul khotimah.
0: Di husnul khotimah.
2: Selamat hari, selamat bekerja, selamat tinggal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Jamiludin, kita sapa Bang Elsam yang bergabung di JSM Indonesia banget.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gitu? Nanti potong kambing lagi.
3: Iya. Apa, nanti saya kasih.
0: Saya minta potong kambing nanti Bang Elsam ya.
3: Nanti saya kasih.
0: Kasih apa? Apa itu?
3: Kambingnya. Ya, ada kambing nanti saya belikan dua.
0: Telinganya sama aja ya.
3: Halo, apa kabar Mbak Kori?
0: Kabar baik. Bang Elsam apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Lama kita nggak ketemu Mbak Kori ya.
0: Oh iya, kemana aja?
3: Enggak, saya nggak jadi ke Turki tapi ke Sembalun dia.
0: Beli kambing ke Sembalun.

0: bukan dia tapi aku. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Cinta karena cinta yang mana?
1: Nah, itu.
0: Langsung oke, niche.
1: Spesial buat Mbak Kari ya.
0: Nggih.
1: Oke, terima kasih Mbak Kari selalu ya.
0: Terima kasih Kembang.
1: RRI di masa ada salam kompak saat lagi.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Elsam. Iya, terputus. Oh, terlalu lama Mbak Kori angkatnya. Ada Bang Fajar, coba kita sapa. Halo. Oke, belum tersambung ya, belum diangkat. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia, Mbak Kori, apa kabar?
0: Kabar baik, dengan siapa ini?
1: Irwan ya.
0: Apa kabar Bang Irwan?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Lama menghilang suaranya.
1: Ya?
0: Lama menghilang.
1: Sibuk saya di sawah, namanya kita mukuli.
0: Masya Allah.
1: Baru kita anu tadi nyemprot bawang di suela satunya tanah.
0: Suela.
1: Iya, daerah suela mau masuk ke naik ke Sembalun ini.
0: Iya, berarti semakin dekat sama Mbak Ila di sana.
1: Ya, saya kalau ke sana setengah jam aja dari sana.
0: Iya, semakin dekat dong.
1: Hanya dua kali sudah saya ke sana sama Ila.
0: Asik. Oke, lanjut.
1: Tunggu aja kabar berita.
0: Iya, nanti. Saya tunggu pokoknya undangannya.
1: Pasti, insya Allah. Salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Ila, salam sayang selalu. Tuti nanti, Ibu Mas Raja, terima kasih pinginannya aturan sama Mbak Areranya ya. Untuk siapa lagi, Pak Moin, terima kasih kelingannya. Ada Amma Marno juga di sana ya, ada Bajang Lae. Apa kabar Bajang Lae? Salam kompak persahabatan, ada Pak Pujuntur, ada Bang Jaber Pendaya, ada Ogi Bias juga. Apa kabar ya Mas Ogi? Semoga sehat selalu ya. Ada Ica, ada Nelly, ada Inahil juga, ada Ordes. Apa kabar Ordes? Semoga sehat selalu dan semua Bakori ya. Terima kasih waktunya, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya Rabbal.
1: Tanggal 1 sekarang.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi buat Bang Irwan juga. Ternyata di sini Bang Fajar sudah tersambung. Ya Allah, kengonek nenganti Bang Fajar. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Luar biasa kesabarannya ini.
1: Kesabaran.
0: Orang sabar disayang tapi istri.
1: Iya, amin. Saya kira sayang diangkat tadi, tapi bagaimana cerita kabarnya saja?
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Enggak panas di Mataram.
0: Panas, enteng-enteng, terus angin, terus.
1: Aman, ini panas, benteng, enteng. Ini lagu dulu.
0: Lagunya apa?
1: Lagu Raja Assalamualaikum.
0: Raja yang Assalamualaikum?
1: Iya.
0: Nggak man dulu, ada apa nih Raja? Oh, ada Assalamualaikum.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Boleh, silahkan.
1: Bang Irwan tadi.
0: Halo. Suaranya menghilang Bang Fajar.
1: Ya.
0: Suaranya menghilang.
1: Ada. Halo.
0: Iya, halo.
1: Sinyal.
0: Terputus ya. Oke, yang penting sudah bisa bergabung ya.

0: Fajar. Oke, kita ke lagu ya pendengar ya. Tapi sebelum lagu, saya hadirkan terlebih dahulu satu informasi untuk Anda dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kejaksaan Negeri Bima terus mendalami dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di dua unit Bank Rakyat Indonesia atau BRI di Kabupaten Bima. Penyelidikan difokuskan pada penyaluran KUR periode 2023 hingga 2024. Sejauh ini penyidik telah memeriksa 5 pejabat dari BRI Unit Polo dan BRI Unit Tawali untuk menelusuri proses penyaluran dana di kedua unit tersebut. Selain memeriksa pejabat bank, tim penyidik juga meminta keterangan dari 36 nasabah penerima KUR. Pemeriksaan dilakukan di kantor Kecamatan Polo dan kantor Kecamatan Wera. Kejaksaan memperkirakan nilai penyaluran dana KUR yang menjadi objek penyelidikan mencapai sekitar 2 miliar rupiah pada periode 2023 hingga 2024.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Saya lanjut deh ya, tanpa banyak-banyak berkalam-kalam. Soalnya dari tadi udah gak sabar bergabung, ada siapa ini Indonesia banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari Odin ini.
0: Hai, Pak Columbus ini.
1: Melin bertanya, jawab kanu, jawab apa namanya itu? Jok Beijing ngana, Adi?
0: Jok Mbe?
1: Jok Beijing.
0: Beijing?
1: Yalah, ada apa namanya itu? Pokoknya, Melin terpinak jadi, maaf dulu ya, Melin terpinak jadi sponsor Koni Mac. Salaman, kah?
0: Luwe, baik, ya. Ada hana.
1: Kenapa?
0: Nggak ada, iya deh, lanjut deh kalau gitu.
1: Nggak, ada anaknya gitu kan, di sana. Oh, nggak tahu kamu. Dulunya dia di British, tapi dia sudah pindah ke Beijing. Akhirnya orang Beijing katanya.
0: Oh gitu, oh, Beijing maksudnya.
1: Kenapa?
0: Beijing.
1: Halo?
0: Iya deh, lanjut nah. Yuk.
1: Ya, pokoknya salam dah sama anaknya di Beijing ya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya cari di surat kabar. Karena itu yang bikin saya anu itu karena IQ-nya rata-rata di atas rata-rata anak. Tapi anaknya saya mau.
0: Oke.
1: Besok tak undang kamu yang paling pertama, saya mau
0: lagunya sambung. Dulu lagunya mau apa lagunya?
1: Aku mau sambung bunga benang sama anu orang Beijing biar dia jauh lah.
0: Oke. Oke, terima kasih Bali Morgan.
1: Lagunya apa ya? Apa lupa saya jadi.
0: Nanti saya deh yang pilihin.
1: Ya lah, pokoknya maaf lah gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Orang nomor satu yang saya undang gitu. Mm-mm. Orang kan masih keluarga gitu kan.
0: Oh gitu, baiklah.
1: Aku tidak keluarga ya.
0: Iya, apa-apa.
1: Pokoknya salam dah sama anaknya di Beijing.
0: Baiklah.
1: Ternyata dia asli Beijing dulunya.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih. Have nice time, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi pengen ke Beijing ya. Baiklah, terima kasih Pak Ali Morgan sudah bergabung. Di belakangnya Indonesia banget. Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Bajang lae.
2: Iya, mau ke Beijing.
0: Samaan besok ya. Jangan besok lupa ajak hari, saya.
2: Besok hari Senin ya.
0: Besok. Besok hari Senin.
2: Kabar baik, Mbak Tori.
0: Kenapa, Bajang? Laik.
2: Kabar baik, Mbak.
0: Kabar baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Moga-moga kita semuanya sehat.
0: Amin ya Robbal Alamin. Amin
2: ya Allah. Lagunya, Mbak.
0: Lagunya mau apa hari
2: ya,
0: ini?
2: Asal kau bahagia ya.
0: Iya deh, asal terima Pak Bajang kasih. Asalkan Bajang Lai bahagia, Pak Ali Morgan bahagia, saya juga bahagia deh.
2: Semuanya. Salam buat Bang Alvin, Bang Irwan, Pak Mauin, Pak Sukri, Bang Bajar, Bang Ordes, Pak Haji Herman, Bang Raja, Mas Yogi, buat Bunda Aisyah, buat fan prosesi semuanya ya.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya sehat, tak kurang apapun. Mm-mm. Buat Mbak Kori, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bajang Lai, Lombok Utara. Dari Lombok Utara kita kemana? Indonesia banget. Halo, Indonesia banget. Iya, malu-malu untuk bersapa-sapa. Atau sinyalnya masih malu-malu ya. Oke, silakan di jalur jasa ada Mbak Ila tadi yang sudah berusaha untuk bergabung. Dicoba lagi Mbak Ila ya. Mbak Ila kalau belum bisa bergabung di JSM bisa bergabung di 6521 ya. Buat Mbak Ila yang udah dari tadi. Aduh, kenapa gak bisa gabung nih. Sabar ya Mbak Ila ya, hidup emang harus berjuang. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
3: Pak Sukri ini, Mbak Kori.
0: Pak Sukri.
3: Masih minta bau lagu?
0: Insya Allah.
3: Ya, pura-pura lupa ya. Pura-pura lupa.
0: Pura-pura lupa, nggak boleh pura-pura lupa.
3: Linda Maharani yang nyanyi.
0: Nggak boleh pura-pura lupa. Pura-pura bahagia baru.
3: Pura-pura lupa.
0: Pura-pura lupa adanya yang dari Mahen.
3: Ya jangan, jangan sih lupa. Sorry.
0: Iya udah yang dari Mahen ya. Baik, lanjut.
4: Halo.
0: Nggih, lanjut.
3: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
3: Buat Pak Irman juga ya, terus Pak Mawiin, terus Inanti, Ila, Mbak Alvin juga ya. Mbak Puri ya. Dari A sampai Z buat Mbak Puri, semoga sehat selalu, panjang umur dengan rezekinya. Terima kasih Mbak Puri.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya, biar yang tadi sudah request lagunya bisa terputarkan. Buat siapa tadi? Asal kau bahagia, oh Bajang Lai. Asalkan Bajang Lai bahagia ya, dari Lai sampai sekarang selalu bahagia insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Pendengar 1.1 RRI Mataram, saya cukupkan untuk Ruang Indonesia Banget 100% Indonesia hari ini. Buat yang belum bisa bergabung hari ini, bisa mencoba untuk menghubungi kami, bisa bergabung di hari esok di Indonesia Banget dengan jam yang sama ya, dan pastinya di acara yang sama. Dan pendengar 1.1 RRI Mataram, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di rangkaian Indonesia Banget 100% Indonesia hari ini. Semoga kita semua selalu sehat, kemudian diberikan rezeki yang berkah, panjang umur bersama keluarga tercinta ya. Sesuai dengan doa-doa pendengar setiap bergabung di acara Indonesia Banget 100% Indonesia. Dan mendengar siap Pro 1 RRI Mataram, saat ini di studio Pro 1 RRI Mataram sudah mendekati pukul 15 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah, di mana saatnya untuk berkumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Baik pendengar, kita akan dengarkan kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini sudah memasuki pukul 15 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelontorkan hampir 3 miliar rupiah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Desa Mangkung, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Program ini menyasar sekitar 350 kepala keluarga melalui skema desa berdaya transformatif. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bantuan disalurkan melalui dua mekanisme. Sebagian anggaran ditransfer ke rekening pemerintah desa untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Sementara bagian lainnya diberikan langsung kepada keluarga miskin ekstrim sebagai modal usaha produktif.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Cita-cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pendengar Prosa Toyota di Mataram, senang sekali Kurnia Tuhan Fiza masih menemani aktivitas Anda. Sore hari ini pendengar, kita masuk di acara Beranda Asa Cita untuk Green Radio. Pastinya saya ingin mengajak Anda untuk semakin peduli terhadap lingkungan dan bumi kita di bumi tempat kita tinggal ya, sore hari ini. Karena tema kita adalah peduli lingkungan. Ngomong-ngomong pendengar, sebagian wilayah di Indonesia saat ini memang sudah memasuki musim kemarau ya. Bahkan BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi di bulan Agustus ini ya, dengan kondisi yang di banyak wilayah lebih kering dan berlangsung lebih lama dibanding biasanya. Ini kami kutipkan di bmkg.go.id. Nah pendengar, kondisi ini menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya soal membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga bagaimana kita menggunakan air secara bijak dan menjaga alam tetap lestari, terutama di saat musim kemarau seperti ini. Jadi hari ini kita akan mengangkat topik kemarau datang, air menjadi sangat berharga. Yuk jadi pahlawan lingkungan dari rumah kita. Pendengar, mungkin sebagian kita senang dengan musim kemarau yang datang. Cuaca cerah, pakaian cepat kering ya. Tukang laundry yang senang juga ya. Kemudian aktivitas luar ruangan menjadi lebih nyaman. Tapi di balik itu, musim kemarau juga tentunya banyak tantangannya. Ketika hujan semakin jarang turun, cadangan air tanah mulai berkurang, debit sungai menyusut, lahan pertanian mengering, bahkan risiko kebakaran hutan dan lahan juga meningkat. Nah pendengar, artinya langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan sangat berarti untuk menghadapi hari-hari mendatang. Nanti kita akan bahas seperti apa fakta menarik dari musim kemarau ini, kemudian apa juga aksi yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan saat musim kemarau.

Musim kemarau telah tiba. Tanah mulai retak, sungai menyusut, dan udara terasa semakin panas. Kekeringan bukan hanya tentang kurangnya air, tapi juga ancaman kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi hanya dari satu percikan api. Asapnya mengganggu pernapasan, merusak lingkungan, dan membahayakan kehidupan kita semua. Dan saat air bersih semakin sulit didapat, kita baru menyadari betapa berharganya setiap tetes air. Mari bersama hadapi musim kemarau dengan bijak. Hemat penggunaan air, jangan membakar hutan dan lahan, serta jaga lingkungan sekitar kita. Karena menjaga alam hari ini adalah menjaga kehidupan esok hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Beranda Asta Cita.

Apakah Anda satu keran yang menetes terus-menerus ternyata dapat membuang puluhan liter air dalam sehari? Bayangkan kalau ribuan rumah mengalami hal yang sama. Air yang terbuang sia-sia bukan hanya meningkatkan tagihan, tetapi juga mengurangi cadangan air bersih yang semakin berharga di saat musim kemarau. Nah, pendengar, kita tidak perlu menunggu menjadi aktivis lingkungan untuk mulai berbuat baik kepada bumi, untuk mencintai lingkungan. Cukup lakukan beberapa langkah sederhana bisa Anda lakukan dari rumah. Yang pertama, pendengar, Anda bisa menggunakan air seperlunya tentunya ya. Bisa mematikan keran saat menggosok gigi atau mencuci piring, atau pada saat mencuci tangan. Kalau misalnya lagi pakai sabun, cuci tangan, matiin dulu kerannya ya, sampai Anda menggunakan air itu lagi. Kemudian yang kedua, Anda bisa memanfaatkan kembali air bekas mencuci sayuran atau bekas mencuci beras untuk menyiram tanaman. Jadi tidak dibuang begitu saja, air bekas mencuci sayuran atau berasnya bisa ditampung dan bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, ketiga, tanam pohon atau tanaman peneduh di sekitar rumah. Jadi tanaman membantu menjaga kelembaban tanah sekaligus menurunkan suhu lingkungan. Keempat, jangan membakar sampah. Nah, saat musim kemarau, api ini sangat mudah menyebar dan memicu kebakaran. Kalaupun misalnya Anda berkunjung ke tempat wisata dan membuat api unggun, Anda harus memastikan bahwa api yang Anda buat, yang Anda hidupkan itu benar-benar padam, baru bisa meninggalkan tempat Anda berwisata. Salah satunya yaitu biasanya pada saat berkemah begitu ya. Pastikan api unggunnya benar-benar mati baru meninggalkan tempat, agar tidak terjadi satu hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian pendengar bisa pilih juga, bisa pilih dan pilah sampah dari rumah. Jadi selain menjaga kebersihan, pengelolaan sampah yang baik juga mampu mengurangi dampak perubahan iklim. Jadi pemerintah pun sudah terus mendorong kebiasaan memilah sampah sebagai langkah sederhana yang berdampak besar bagi lingkungan. Giliran kita gitu ya, bagaimana bisa menjalani apa yang menjadi dorongan dari pemerintah tersebut. Ya, di rumah Anda, sudahkah keluarga mulai menghemat air? Atau mungkin sudah memiliki kebiasaan memanfaatkan air bekas untuk menyiram tanaman? Ya, jadi Anda bisa mengingatkan juga begitu ya, bagi anggota keluarga lainnya untuk melakukan hal-hal sederhana ini.

0: Pendengar, lingkungan yang sehat dimulai dari rumah kita sendiri ya. Saat kita mematikan lampu yang tidak digunakan, mengurangi plastik sekali pakai, atau membawa botol minum sendiri, hingga memilah sampah rumah tangga, sebenarnya kita sedang membantu bumi tetap lestari. Perubahan besar selalu diawali dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ya, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, tetapi meminjamnya dari anak cucu kita. Kalimat sederhana ini mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualitas lingkungan di masa depan. Dan pendengar, mari kita mulai untuk menghemat air, mengurangi sampah, menanam pohon, dan membiasakan hidup ramah lingkungan, karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik untuk generasi kita berikutnya. Demikian untuk Beranda Sakita Green Radio sore hari ini. Pendengar, semoga menjadi inspirasi untuk kita bersama untuk senantiasa selalu menjaga lingkungan tempat tinggal kita, menjaga bumi tercinta. Saya Guriatu Nafiza, sekaligus menuntaskan tugas saya temani Anda sore hari ini di edisi 1 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sakti dari luar Bali, NTT, NTB, Jawa Timur dan lain-lain. Ada persoalan ruralisasi dan urbanisasi yang sangat serius yang dihadapi Bali. Tapi
1: vaksinasi itu tidak pernah berhenti, namun perlu disadari bahwa vaksin itu diberikan setahun sekali. Jadi kalau anjing-anjing yang kami vaksin itu mestinya dia punya kartu dan label.
2: Selamat sore. Urbanisasi meningkat, Bali perlu perkuat pengendalian kependudukan. Cegah rabies, Distankan Buleleng perkuat layanan vaksinasi. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar, Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini kita awali dengan informasi terkait menekan dampak laju urbanisasi. Meningkatnya arus urbanisasi dan masuknya pendatang ke Bali dinilai perlu diimbangi kebijakan pengendalian kependudukan serta penguatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
4: Arus perpindahan penduduk menuju Bali terus menjadi perhatian seiring meningkatnya urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia, serta masuknya penduduk dari luar negeri yang memilih menetap di Pulau Dewata. Pengamat ekonomi menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan pengendalian kependudukan agar tidak menambah tekanan terhadap daya dukung wilayah, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Menurutnya meningkatnya jumlah penduduk turut berpengaruh terhadap kenaikan biaya hidup, harga sewa rumah dan kos, kemacetan hingga tekanan terhadap lingkungan.

0: kendaraan. Karena itu pemerintah daerah didorong menyusun kebijakan pengendalian penduduk yang disesuaikan dengan kondisi Bali, termasuk memperkuat pendataan penduduk, memastikan kepastian pekerjaan bagi pendatang, serta meningkatkan pengawasan administrasi kependudukan. Pengamat Ekonomi dan Pasar Jero Gede Sudipya kepada RRI mengatakan, hingga kini Bali belum memiliki kebijakan pengendalian kependudukan yang mampu mengimbangi laju urbanisasi dan ruralisasi.
1: Perpindahan penduduk dari pedesaan, ada kota-kota kecil, dari luar Bali, NTT, NTB, Jawa Timur, dan lain-lain. Ada persoalan ruralisasi dan urbanisasi yang sangat serius yang dihadapi Bali. Tapi sayangnya, kebijakan pengendalian kependudukan itu nyaris tidak ada.
0: Lebih lanjut, Jero Gede Sudipya menilai pengendalian kependudukan perlu diiringi dengan kebijakan investasi yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi agar generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
1: Jadi mendesain sebuah kebijakan investasi, kebijakan pembangunan yang targetnya adalah penciptaan kesempatan kerja lokal. Ya, Bapenda bisa menyusun itu. Penciptaan kesempatan kerja lokal ini tidak diserahkan kepada pasar, tapi melalui ini disiapkan kerjasama ini, Kadin misalnya, ya, Kadin misalnya, atau PHRI misalnya, membangun kerjasama dengan universitas, politeknik, dan lain-lain, sehingga keterampilan tenaga kerja lokal ini menjadi semakin baik dan siap bersaing dalam menghadapi persaingan atau kesempatan kerja untuk investasi ini.
0: Penguatan kebijakan kependudukan yang diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan mampu menjaga keseimbangan pembangunan Bali sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Urbanisasi menjadi fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia. Fenomena yang memerlukan penyikapan serius dari semua pihak.
3: Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari luar kota atau desa ke kota. Biasanya orang yang melakukan urbanisasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Urbanisasi merupakan salah satu jenis interaksi wilayah yang paling sering dijumpai. Interaksi wilayah merupakan hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih. Interaksi wilayah dapat memicu gejala, kenampakan, atau permasalahan baru. Interaksi tidak hanya terbatas pada pergerakan manusia, tetapi juga menyangkut pada barang dan informasi yang menyertai tingkah laku manusia. Faktor penyebab terjadinya urbanisasi terbagi menjadi dua, yaitu faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik meliputi penduduk desa yang menganggap bahwa di kota memiliki banyak pekerjaan dan mudah mendapat penghasilan. Kota memiliki fasilitas yang lengkap terutama pada bidang pendidikan, rekreasi, dan kesehatan. Kota dianggap memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Kota dianggap sebagai tempat untuk menggantungkan keahlian. Dan kota memiliki tingkat upah yang lebih tinggi. Sedangkan faktor pendorong terdiri dari kemiskinan yang terjadi di desa. Hal ini diakibatkan dari pembagian tanah warisan yang makin menyempit. Lapangan pekerjaan yang terbatas, orang desa terkenal memiliki sifat yang ulet, sabar, dan suka bekerja keras, tetapi memiliki jumlah penduduk yang tinggi, sehingga lapangan pekerjaan kurang. Desa memiliki upah buruh yang lebih rendah daripada di kota. Desa memiliki adat istiadat yang ketat bagi mereka yang berpendidikan. Hal ini menghambat kemajuan, sehingga memunculkan pemikiran lebih baik mencari pekerjaan di kota. Dan di desa, fasilitas pendidikan yang tersedia minim, hal ini mengakibatkan banyak penduduk desa yang pindah ke kota. Dampak negatif urbanisasi bagi kota, yakni kepadatan penduduk yang semakin tinggi, tenaga kerja non-terampil yang semakin melimpah, pengangguran, tunawisma, dan gelandangan semakin meningkat, kemacetan yang semakin parah, kriminalitas yang semakin tinggi, serta timbulnya pemukiman kumuh. Sementara dampak urbanisasi bagi desa meliputi berkurangnya tenaga kerja di desa, pembangunan di desa menjadi terhambat, dan juga produktivitas pertanian kian menurun.
2: Berikut suara masyarakat terkait menekan dampak laju urbanisasi.
4: Halo, saya Nio, asal saya dari Bekasi. Kalau menurut saya, urbanisasi itu memang bisa menjadikan hal yang wajar karena banyak orang yang ingin mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, akan tetapi, kalau misalkan pembangunan di daerah semakin merata dan peluang kerja terus ditingkatkan, tentunya masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan tanpa harus pindah ke kota besar.
5: Selamat pagi, saya Zara, kesibukan saya sebagai penyiar dan mahasiswa. Saya melihat urbanisasi bukan sesuatu yang bisa dicegah, tetapi harus dikelola dengan baik, dengan fasilitas yang memadai. Sementara daerah juga harus terus berkembang agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan tanpa harus selalu berpindah ke kota.
6: Perkenalkan, saya Abil, umur 20 tahun. Menurut saya, untuk menekan dampak urbanisasi, pemerintah perlu memperkuat pembangunan di daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga lapangan pekerjaan. Dengan begitu, masyarakat bisa tetap tinggal dan berkembang di daerahnya masing-masing, sehingga kepadatan di kota juga dapat dikurangi.
2: Pendengar, fenomena urbanisasi di Bali terus berkembang seiring perubahan desa menjadi kawasan perkotaan baru. Kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. Pemerataan pembangunan, penyediaan lapangan kerja, dan penguatan solidaritas sosial dinilai menjadi langkah penting untuk menekan dampak urbanisasi. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama pengamat kebijakan publik, Umar Ibnu Al-Khattab.
7: Baik, Pak Umar, berbicara tentang urbanisasi, saat ini bagaimana Pak melihat fenomena urbanisasi di Indonesia, khususnya di Bali, Pak?
8: Yang pertama kan kita harus lihat pola di mana ada pergeseran ya, orang dari desa ke kota. Tetapi ada juga fenomena baru di mana desa-desa yang ada di Bali khususnya itu kan berubah jadi kota juga. Jadi ada perubahan yang cukup masif desa-desa di Bali ini, terutama di daerah-daerah yang pinggiran kota itu telah berubah menjadi kota baru, sehingga urbanisasi semacam itu memang tidak bisa dihindari. Pasti akan terjadi perubahan-perubahan yang mengarah kepada situasi di mana orang kemudian hidup di dalam satu tingkat yang cukup padat ya. Itu yang disebut dengan urbanisasi. Tetapi secara umum urbanisasi itu disebabkan oleh dua hal ya. Yang pertama adalah perpindahan itu disebabkan oleh dua hal ya. Yang pertama terkait dengan minimnya kesempatan kerja di desa ya, sehingga orang kemudian mencari kerja di kota. Yang kedua adalah penumpukan fasilitas umum di kota, misalnya sekolah, rumah sakit, dan sebagainya, sehingga orang kemudian menuju ke kota untuk mendapatkan pelayanan yang lebih. Hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas itu masih menumpuk di kota, dan kemudian dunia kerja lebih banyak ada di kota, sehingga sekali lagi tidak bisa dihindari urbanisasi itu. Tapi ada gejala baru di mana kota-kota di pinggiran itu desa-desa di pinggiran itu menjadi kota baru. Misalnya kita lihat di Sanur ya, di sepanjang bypass itu kan sudah menjadi kota baru sekarang, dari Ketewal dan sebagainya, karena semakin banyak pemukiman di sana.
7: Dampak apa yang paling terasa jika urbanisasi terus meningkat tanpa diimbangi perencanaan yang baik?
8: Tentu saja adalah soal kalau secara infrastruktur ya, tentu ada kemacetan dan sebagainya. Tapi secara sosial tentu muncul kriminalitas yang cukup tinggi di kota ya, karena minimnya kerja dan rendahnya gaji menyebabkan ada semacam usaha-usaha untuk mendapatkan pekerjaan maupun pendapatan secara tidak resmi ya. Misalnya dia menjadi seorang yang kriminal dan sebagainya, itu membuat situasi urbanisasi menjadi mengkhawatirkan kita juga. Di samping tentu saja infrastruktur ya, kemacetan, sampah dan sebagainya. Tetapi dari sisi sosial tentu nanti muncul kriminalitas yang cukup tinggi.
7: Apa yang perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat tetap memiliki peluang kerja dan kehidupan yang layak di daerah asalnya, Pak?
8: Ya, kalau kita memetakan dulu misalnya urbanisasi dari mana dulu, apa di dalam Bali atau misalnya dari luar masuk ke Bali, tentu kita harapkan orang-orang di luar Bali, terutama pemerintah-pemerintah di luar Bali harus bisa membangun dunia kerja yang baru, sehingga orang tidak bergeser dari luar Bali ke Bali. Yang kedua, kalau di dalam Bali sendiri tentu ada keseimbangan kue pembangunan ya. tidak hanya di selatan, tapi juga harus di ke utara dan ke barat maupun ke timur, sehingga ada keseimbangan pembangunan ekonomi di sana, sehingga orang tidak punya apa namanya semangat untuk pindah ke kota sepanjang ada perkembangan pembangunan di wilayah-wilayah sekitar katakanlah di pasar maupun Gianyar ya.
7: Ke depan langkah apa yang paling penting untuk menekan dampak urbanisasi sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah?
8: Ya tentu kita harapkan konsolidasi sosial ya. Artinya perkembangan itu kan tidak bisa dihindari. Sehingga butuh konsolidasi sosial dalam arti masyarakat harus punya solidaritas ya, punya kesetia kawanan ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan dari urbanisasi itu. Nah ini yang menjadi masalah kita sekarang kan agak menurun ya, situasi solidaritas maupun kesejahteraan sosial agak menurun, sehingga memang muncul kerawanan sosial. Oleh karena itu kita berharap pemerintah harus punya semacam jaringan pengaman ya, untuk bisa menghilangkan kriminalitas di tingkat kota maupun di desa.
7: Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Umar Alkoto, pengamat kebijakan publik. Sekian dan terima kasih.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
2: Distankan Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan vaksinasi rabies sebagai upaya melindungi kesehatan hewan dan masyarakat. Program ini dilakukan secara berkelanjutan untuk menekan potensi penyebaran rabies di wilayah Buleleng.
10: Bahwasannya anjing yang ada di sekitar kita belum tentu baik-baik saja, apalagi itu anjing liar.
11: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Distankan Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan sekaligus mencegah penularan kepada masyarakat. Kepala Distankan Buleleng Gede Melandar menegaskan bahwa program vaksinasi rabies dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan potensi penyebaran rabies di wilayah Buleleng. Ia menjelaskan pemberian vaksin rabies dilakukan satu kali dalam setahun. Setiap hewan yang telah divaksinasi seharusnya dilengkapi dengan kartu vaksin serta penanda berupa kalung sebagai bukti bahwa hewan tersebut sudah mendapatkan vaksinasi. Menurutnya metode tersebut telah lama diterapkan dan menjadi standar dalam pengendalian rabies. Namun di lapangan masih ditemukan kendala seperti kalung penanda yang dilepas oleh pemilik atau hilang sehingga menyulitkan identifikasi secara visual.
10: Vaksinasi itu tidak pernah berhenti, namun perlu disadari bahwa vaksin itu diberikan setahun sekali. Jadi kalau anjing yang kami vaksin itu mestinya dia punya kartu dan label karena dia harus dikalung. Jadi sebenarnya ini sudah lama sekali lah metodenya seperti ini. Memang itu yang benar. Cuma terkadang kan dikasih kalung, jadi lepas kalungnya dibiarkan lagi. Tapi punya kartu itu biasa bisa ngedetek ya bahwa udah lewat apa belum.
11: Berdasarkan data Distankan Buleleng, populasi hewan penular rabies 1 HPR yang tercatat meliputi 68.748 anjing, 11.883 kucing, dan 520 monyet. Ketiga jenis hewan tersebut merupakan hewan peliharaan yang telah terdata resmi, sementara hewan liar menjadi fokus penanganan melalui program vaksinasi dan pengendalian. Masyarakat dihimbau untuk mendatangi pusat kesehatan hewan atau puskeswan terdekat atau berkoordinasi dengan aparat desa agar seluruh hewan peliharaan dapat terjangkau program vaksinasi dan tidak ada yang terlewatkan.
10: Jadi ini sebenarnya kembali kepada kita sendiri, bahwasannya anjing yang ada di sekitar kita belum tentu baik-baik saja, apalagi itu anjing liar. Saya bersama tim hari ini melakukan koordinasi dengan kelurahan, kalau memang banyak ada anjing liar ya lebih baik kita sepakati bersama apakah ini perlu penanganan yang serius atau memang kita vaksin lagi.
11: Selain itu, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk penanganan anjing liar. Jika ditemukan populasi anjing liar yang cukup banyak, akan dilakukan langkah penanganan terpadu termasuk vaksinasi massal. Upaya komunikasi informasi dan edukasi atau KIE juga terus dikencarkan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar pentingnya vaksinasi rabies. Program ini dinilai telah berjalan cukup baik terutama di wilayah perkotaan di mana sebagian besar hewan peliharaan sudah mendapatkan vaksin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng menjadikan klaster pariwisata sebagai prioritas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah pada semester kedua tahun 2026.
12: Pemerintah Kabupaten Buleleng memprioritaskan wilayah-wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi sebagai fokus intensifikasi pajak daerah pada semester 2 tahun 2026. Kawasan pariwisata dan akomodasi di Desa Gobleg, Desa Munduk, dan Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar menjadi sasaran utama pemetaan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus memastikan seluruh potensi pajak tergali secara maksimal. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Buleleng Ide Bagus Prangwibau mengatakan, strategi tersebut merupakan langkah taktis untuk menggenjot pendapatan asli daerah pada paruh kedua tahun ini. Menurutnya, sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang signifikan penerimaan pajak sehingga diperlukan pendataan yang lebih intensif dan komprehensif.
13: Ini 2026, di PHR, ini kita notice di PHR, ini kita agak turun sedikit, tidak sesuai harapan. Barangkali kita sudah melakukan penelitian, kenapa? Saya perlukan tim teknis, kenapa nih? Oh, isu Piala Dunia, konflik Iran-Amerika di Middle East, after naik penerbangan yang melalui Qatar Airways, Emirat yang transitnya di Doha, itu nggak ada cancel. Jadi semua hunian, apa saya ada 25 hotel besar, kami telepon, kami hubungin, bagaimana ada yang cancel sih? Oh banyak, total room kami cancel sekian karena banyak tamu yang penumpang transit di Doha ini.
12: Selain melakukan pemetaan lapangan, Bapenda juga memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, memperbarui basis data objek pajak, serta memvalidasi usaha-usaha yang berkembang di kawasan wisata. Langkah tersebut dinilai penting untuk menutup potensi kebocoran penerimaan sekaligus mewujudkan sistem perpajakan yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan. Ide Bagus Prangwibau menegaskan, optimalisasi penerimaan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target PAD, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi terhadap pembangunan daerah.
13: Mungkin itu ya. Nah, harapannya sekarang di Piala Dunia udah berakhir, bulan Juli Agustus high season. Ini harapan terakhir. Nanti kita lihat kalau bulan Juli itu kan dibayar Agustus. Nanti bulan depan kita notice lagi. Semoga ini bertumbuh, paling tidak tumbuhnya 50% ya dari penerimaan sekarang. Bisa menjawab defisit.
12: Melalui strategi pemetaan intensif di wilayah prioritas tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap realisasi PAD pada semester 2 tahun 2026 dapat meningkat secara optimal. Di sisi lain, langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ita Saputri melaporkan.
2: Penanganan sampah perlu diatur secara terpisah antara upaya pengurangan sampah dari sumber dan pengelolaan sampah yang telah dihasilkan. Langkah tersebut dinilai dapat membantu penanganan sampah lebih terarah dan efektif.
14: Kerancuan melihat cara penanganan sampah ini, karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu.
15: Penanganan sampah perlu membedakan pendekatan hulu dan hilir agar setiap tahapan memiliki peran yang jelas. Pendekatan hulu berfokus pada upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya, sedangkan pendekatan hilir menangani sampah yang sudah dihasilkan. Aktivis lingkungan Nyoman Mahardika mengatakan, pendekatan hulu dan hilir memiliki fokus penanganan yang berbeda. Menurutnya, kedua pendekatan tersebut perlu diatur secara terpisah agar kebijakan penanganan sampah tidak saling tumpang tindih.
14: Problemnya di kerancuan melihat cara penanganan sampah ini, karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu. Hilir itu pengertiannya ketika sampah sudah ada, termasuk sampah plastik semacam. Yang hulu, bagaimana penyadaran manusianya, gitu kan, sebagai sumber sampah. Gitu. Nah, ketika ini dua pendekatan ini digabung, kebijakannya tidak ada mengatur tentang hal itu, maka terjadi ambigu ini, saling meniadakan meniadakan, kemudian terfragmentasi namanya, terpisah-pisah cara bekerjanya, bahkan berlawanan.
15: Mahardika menilai penanganan sampah akan lebih efektif jika upaya pengurangan sampah dilakukan sejak dari sumbernya. Dengan berkurangnya timbulan sampah, proses pengelolaan di hilir juga akan menjadi lebih mudah sehingga kedua pendekatan tersebut dapat saling mendukung.
14: Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah. Karena volume sampah ini kalau dibiarkan liar dan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan. Jadi makanya harus kombinasi antara penyadaran dan peningkatan fasilitas sistem dari pengelolaan. Ini dua-duanya harus jalan.
15: Menurut Mahardika, pemerintah dan legislatif perlu menyusun kebijakan yang membedakan peran penanganan sampah di hulu dan hilir agar masing-masing dapat berjalan sesuai fungsinya. Dengan pembagian peran yang jelas, upaya pengurangan sampah maupun pengelolaan sampah diharapkan dapat berlangsung lebih efektif.
16: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, pemanah cilik Badung Komanggilan Wikan Daniswara menyumbang 3 medali untuk Bali di Kejurnas Panahan Junior Kudus, Jawa Tengah. Sempat vakum lama, berlatih panahan tahun 2025 akibat cedera, namun tahun 2026 ini Dilan sukses mengharumkan nama Bali di kancah nasional.
17: Iya, cuman kita ingat tentang saat ini harus disiplin.
18: Setiap usaha jujur, proses panjang dan ketekunan pasti membuahkan hasil terbaik. Hal inilah yang dirasakan atlet panahan Badung, Komang Dilan Wikan Daniswara. Pemanah cilik kelas 3 SD Harapan Nusantara ini sukses menyabet 3 medali yakni 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu dalam kejuaraan nasional Kejurnas Panahan Junior di Kudus, Jawa Tengah. Dilan menjadi winner dan berhak atas podium tertinggi divisi nasional U10. Dihubungi RRI, Ibunda Dilan, Ninyoman Yaseni menuturkan, Kejurnas ini merupakan debut pertama putranya tampil di kancah nasional. Hasil manis yang diraih Dilan merupakan hasil kerja keras dan kegigihan dalam berlatih. Dilan baru sekitar 1,5 tahun berlatih panahan di klub Arsa Archery.
19: 2025 itu dia banyakkan jatuh, ada yang pakai gips, ada yang tangan kakinya yang luka lumayan parah. Jadi 2025 itu banyak sekali off-nya dia. Jadi 2026 ini benar-benar bikin support lah dia. Ini nanti ada di Pati Cup lagi ini.
18: Nyoman Yaseni mengatakan pasca Kejurnas ini Dilan akan fokus mempersiapkan diri mengikuti event Bupati Badung Cup September mendatang.
19: Ya memang di belakang itu memang ada kerja keras ya memang. Karena kalau untuk apalagi event nasional seperti ini, latihannya itu bisa pagi sore dia.
18: Apresiasi tinggi juga diberikan Ketua Umum Pengtop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Made Rentin. Dalam dialog RRI Denpasar, Made Rentin mengatakan keberhasilan tim panahan Bali menyabet 3 emas, 4 perak dan 3 perunggu Kejurnas Junior tahun 2026 ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak terutama orang tua atlet.
20: Penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh orang tua yang mensupport lahir dan batin, bahkan mereka dengan bangganya hadir langsung mendampingi anak-anak mereka di Kudus, Jawa Tengah.
18: Made Rentin menambahkan, guna memasifkan pemerataan pembinaan atlet di seluruh kabupaten kota, Pengprop Perpani Bali ke depan akan lebih menguatkan sinergi dengan Pengkab Pengkot. Ia menilai dari 9 kabupaten kota di Bali, baru 4 wilayah yang aktif dan masif melakukan pembinaan dari usia muda, yakni Denpasar, Badung, Buleleng, dan Gianyar. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Urbanisasi meningkat, Bali perlu perkuat pengendalian kependudukan. Cegah rabies, distankan buleleng, perkuat layanan vaksinasi. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Dan selamat sore.
9: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kesamaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Sore hadir di hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Hari ini kumandang azan maghrib akan jatuh pada pukul 18.17 menit. Dan seperti biasa akan kami ketengahkan untuk Anda renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad. Kemudian pengajian Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 10 sampai dengan 16. Mendengar, kita awali Mutiara Sore hari ini dengan sebuah lagu Nawarti Ayyami.

Pendengar Bursa Satu, kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad dengan judul uraian Bahaya Caci Maki dan Merendahkan Orang Lain.

bihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita bersyukur pada sore ini kita masih diberikan nafas. Kita masih diberikan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat semua yang kita terima hari ini tentunya adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan kita untuk mengeluh. Tidak ada jalan kita untuk menggerutu terhadap apa yang kita terima hari ini. Karena semua pemberian hari ini yang kita nikmati itu semua adalah pemberian Allah. Dan Allah tidak mungkin memberikan melainkan Allah akan memberikan kita sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Maka kita banyak bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema renungan kita kali ini, bahaya mencaci maki dan merendahkan orang lain. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan teknologi informasi membawa kita pada peradaban media sosial yang kini begitu digandrungi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda kita. Pemuda merupakan elemen masyarakat yang paling banyak menggunakan media sosial, baik berupa Facebook, baik itu berupa Twitter, baik berupa Instagram, dan aplikasi lainnya. Konten-konten atau isi yang beredar di media sosial, baik berupa berita, baik berupa foto, atau berupa status, tidak ada yang mampu menyaring selain diri kita sendiri. Penyaringan ini dilakukan karena isi unggahan di media sosial tidak semuanya positif. Bahkan mempunyai kecenderungan negatif dengan melimpahnya berita dan foto-foto palsu atau hoax. Bahkan caci maki dan fitnah dari satu orang ke orang lain merupakan pemandangan sehari-hari yang kita tidak temui, yang kita temui di media sosial. Padahal secara tegas Islam sendiri melarang kepada umatnya untuk melakukan caci maki, melakukan fitnah sana sini, melakukan ghibah, bahkan menyebarkan berita-berita hoax di tengah masyarakat. Sikap santun dalam berdialog, lemah lembut dalam berbicara, halus dalam menyampaikan pesan merupakan jalan tengah yang membuat orang lain akan menjadi simpati kepada kita. Apalagi pemuda-pemuda yang sekarang statusnya masih belajar misalnya, baik di tingkat menengah maupun di level mahasiswa, maka perlu diingat oleh kita semua bahwasanya kalian anak-anakku, anak-anak muda, sebagai seorang pelajar yang tentu memiliki predikat sebagai orang terpelajar, akan menjadi dan memberi contoh dan tauladan kepada kita semua dalam berucap dan bertindak. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha ayat 44 berpesan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi wassalam dalam Quran surah Thaha. Allah berfirman, faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran dari ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya bahwa Fir'aun yang terkenal keangkuhan dan arogansinya, sementara Nabi Musa alaihi salam sebaik-baik manusia pilihan Allah saat itu, namun demikian Allah memerintahkannya kepada Nabi Musa untuk tidak berbicara kepada Fir'aun kecuali Nabi Musa alaihi salam berbicara kepada Fir'aun dengan perkataan yang santun dan lemah lembut. Maka ketika seseorang menghargai
Ketika seseorang belajar menghormati, berkata dan bertindak secara baik terhadap orang lain, dan mampu memposisikan orang lain sama pentingnya dengan dirinya sendiri, maka perlakuan seperti ini akan meningkatkan harkat dan martabat orang itu sendiri. Perbuatan penghinaan terhadap orang lain yang saat ini banyak dilakukan, seperti dengan cara mengejek misalnya, seperti dengan cara mengolok-olok misalnya, atau menghina fisik orang lain misalnya, membuktikan bahwa pelaku penghinaan tidak mempunyai kemampuan untuk menghargai orang lain. Ketika pelaku penghinaan tidak mempunyai kemampuan untuk menghargai orang lain, maka dapat dipastikan ada yang salah dengan hatinya. Hatinya dipenuhi dengan rasa iri, hatinya dipenuhi dengan rasa dengki, hatinya tidak ada moral ataupun rusak akhlaknya. Maka dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seseorang Muslim untuk mengejek, melarang seorang Muslim untuk mengolok-olok orang lain. Di Muslim atau seorang Muslim juga dilarang untuk mencela kekurangan orang lain ataupun menghina orang lain. Hal ini dicantumkan di dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, karena boleh jadi yang direndahkan itu justru lebih baik dari mereka. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah renungan kita kali ini. Semoga kita selalu bisa saling menjaga dan saling menyelamatkan diri dan saudara kita melalui gangguan tangan dan lisan kita, agar kita terus hidup rukun dan damai. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita ikuti bersama renungan senja yang disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad dengan judul Bahaya Caci Maki dan Merendahkan Orang Lain. Selanjutnya pendengar, marilah kita resapi bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 10 sampai dengan 16 yang akan dibacakan oleh Qori Haji Muhammad Jamul Khair.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengar demikian pengajian Al-Quran, Surat Al-Furqan, ayat 10 sampai dengan 16 yang telah dibacakan oleh Qori Haji Muhammad Jamul Ahyar. Mendengar pukul 18 lewat 17 menit saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya benar, dicek fakta Pro 1 RRI Mataram. Kami ketengahkan Anda fakta luas perairan laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta hingga 6,4 juta kilometer persegi, termasuk zona ekonomi eksklusif. Angka ini mencakup sekitar 70% hingga 80% dari total keseluruhan luas wilayah Indonesia. Indonesia memiliki total panjang garis pantai mencapai 81.000 hingga 104.000 km. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Masih bersama saya Beni Pratama di pukul 19.11 menit ini. Buat Anda yang sedang menikmati santap malam bersama keluarga, mudah-mudahan kebersamaan bersama keluarga di akhir pekan ini menyenangkan, kemudian menjadi kebahagiaan ya di awal Agustus di 2026 ini. Namanya aktivitas Anda di malam hari ini, kami ketengahkan sebuah informasi dari Kota Mataram. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa 7 dari daerah dari total 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat masuk status awas kekeringan meteorologis akibat kemarau yang diperkuat oleh El Nino dengan indeks plus 2,26 derajat Celcius. Disampaikan oleh Prakirawan Stasiun Klimatologi NTB, Suci Agustiarini, bahwa pos hujan Bilu dan pos hujan Bulu di Kabupaten Bima tidak mencatat adanya hujan selama 74 hari berturut-turut. Kedua daerah itu masuk kategori kekeringan ekstrim karena sudah lebih dari 2 bulan tanpa hujan. Ia juga memaparkan 7 daerah yang masuk status awas kekeringan adalah Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Saat ini pendengar, total dari 17 kecamatan pada 7 daerah di Nusa Tenggara Barat yang berada pada level tertinggi peringatan dini kekeringan meteorologis tersebut. Menurutnya, fenomena El Nino yang semakin menguat selama musim kemarau tahun ini telah menyebabkan hari tanpa hujan terus bertambah panjang di sejumlah daerah. Nah, kondisi penguatan El Nino tersebut diperkirakan dapat bertahan selama beberapa bulan ke depan. Sedangkan fenomena dipol Samudra Hindia atau EOD yang saat ini masih netral diperkirakan beralih ke fase positif mulai September hingga Desember 2026. Nah, pada akhir Juli 2026, curah hujan di NTB secara umum didominasi kategori rendah antara 0 hingga 10 mm per desarian. Nah, curah hujan tertinggi hanya tercatat di pos hujan Lananguar, Kabupaten Sumbawa, sebesar 19 mm per desarian. Kemudian pendengar, BMKG juga memperkirakan peluang hujan pada desarian 1 Agustus pada desarian 1 untuk Agustus 2026 atau periode 1 sampai dengan 10 Agustus juga masih sangat kecil dengan peluang kurang dari 10% di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Suci mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan, lahan, dan juga pemukiman dengan tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan atau meninggalkan sumber api tanpa pengawasan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, selanjutnya kami ketengahkan informasi dari Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan lahan seluas 3 hektar guna mendukung pembangunan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui program Local Service Development Improvement Project atau LSDP untuk meningkatkan tata kelola sampah. Disampaikan oleh Bupati Lombok Timur, Hairul Warisin, lahan tersebut melebihi yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat yaitu seluas 1 hektar. Nah, selain menyiapkan lahan, pemerintah daerah juga menyiapkan dana talangan yang dialokasikan melalui APBD Lombok Timur 2027 sebesar 20 miliar. Ia mengatakan poin tersebut saat mengikuti asesmen LSDP yang berlangsung secara daring. Menurutnya, tata kelola sampah di daerah masih perlu diperkuat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan ekonomi sirkular. Disampaikan olehnya, kami berharap bahwa Lombok Timur dapat menjadi salah satu pilot project LSDP yang dinilai sebagai instrumen penting dalam percepatan pengelolaan sampah. Sementara itu, Direktur Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah Bappenas, Nursyad Ruli Handia, mengatakan bahwa asesmen administrasi bertujuan untuk memverifikasi kesiapan daerah baik dari aspek lahan, aksesibilitas, kelembagaan sosial. Ia memaparkan sejumlah indikator dan juga parameter penilaian seperti kesiapan kelembagaan, termasuk kelembagaan pengelolaan sampah baik berbentuk UPD, UPDD maupun BLUD. Indikator yang dimaksudkan juga termasuk adalah peraturan, kemudian juga perhitungan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan Permendagri, ketersediaan akses jalan hingga kepemilikan dokumen feasibility study maupun detail engineering. Berdasarkan jumlah penduduk, setiap harinya terdapat lebih dari 580 ton sampah yang dihasilkan. Nah, dari jumlah tersebut, pendengar, hanya 101 ton yang diangkut ke TPA yang ada di Ijo Balit dan 74,5% belum terkelola secara resmi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai

0: memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
0: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buka ruang.
3: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
4: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margomulyo Seyegan Kabupaten Sleman, Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPBG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
2: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
7: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
8: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
9: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
10: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan. Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang mudah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
9: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
11: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
9: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
12: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
13: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
14: Gimana? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya awalnya 5.222, karena 222 karena hari janji. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dicatatkan sebagai rekor dunia.
13: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
12: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
13: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak kenal di wilayah Jawa Tengah, akan tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten, kepada RRI.
15: Tadi habis makan bareng sop ayam.
16: Gimana kesannya?
15: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
13: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sejujurnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat, termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Demikian sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Niar Abdul Ditiloli, Pro3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Konspirasi. Mendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Masih bersama saya Beni Pratama. Malam hari ini di Sukses Tari ya. Kami ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat Ki Hajar Dewantara atau yang kita kenal juga dengan Bapak Pendidikan Nasional ya, dan tentunya dengan warisan pemikirannya. Nama asli dari Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat ya, yang kemudian kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Merupakan aktivis Revolusi Nasional Indonesia, guru, kolumnis dan juga politisi yang diakui sebagai pelopor pendidikan di Indonesia selama pendudukan Belanda di Indonesia. Dia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, yaitu lembaga pendidikan pertama di Indonesia yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno di tahun 1959 atas jasa-jasanya mengembangkan pendidikan di Indonesia. Awalnya Suwardi berasal dari lingkungan keluarga bangsawan di Kabupaten Pakualaman. Dia merupakan putra dari GPH Suryaningrat dan cucu dari Pakualam ketiga. Sebagai seorang bangsawan Jawa, Ki Hajar Dewantara mendapatkan kesempatan belajar di beberapa sekolah terkemuka, mulai dari ELS, kemudian juga sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Ia juga sempat melanjutkan ke Stovia di Jakarta, namun tidak menyelesaikan pendidikannya karena alasan kesehatan. Nah, pendengar, walaupun tidak menamatkan pendidikan di Stovia, Suwardi kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara memperoleh wawasan luas tentang pendidikan dan kebudayaan lokal. Ia menggabungkan pendidikan formalnya dengan nilai-nilai tradisional Jawa yang kelak akan menjadi dasar perjuangannya untuk kesetaraan dalam pendidikan di tanah air.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancar.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kebangkitan koperasi harus dimulai dari perubahan citra yang dibarengi dengan tata kelola yang profesional, transparan dan juga akuntabel. Menurut Iqbal, rebranding koperasi bukan sekedar memperbarui tampilan ataupun identitas, tapi juga meningkatkan kualitas layanan dan daya saing agar mampu menjawab tantangan zaman. Ia menilai koperasi harus hadir sebagai solusi ekonomi masyarakat, terutama di tengah masih maraknya praktek investasi ilegal dan juga pinjaman berbunga tinggi yang merugikan. Demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya sudah ada satu minggu lebih kapa aku bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sepu pekerjaan banyak ya, Dil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang terpenting.
1: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang terpenting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau kesehatan sendiri. Mungkin itu kau tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
0: Tapi yang tahu sepu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Imae, kok stop kepala batu sudah? Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Seperhatikan, macam kok juga tambah kurus, kah?
0: Samalah, seh, kalau pi cek-cek begitu. Pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
3: Hey, Ima. Tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak ya, jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
3: Ada pantas, kopi muka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek, banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
3: Eh, tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu toh, ada sahabat teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan ku kasih takut-takut sampai gitu, kah?
3: Saya tidak kasih takut, saya hanya ingatkan saja. Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, pas sudah. Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu. Seperti sahabat teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
0: Eh, kok stop bahas ku pun teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kau tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan ku pipus kes, Mas Ima?
0: Saya sudah rasa mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kau pergi periksa, Ima.
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kau tubuh itu bukan mesin. Kalau kau paksa terus kerja, ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kau baik-baik saja. Saya lihat kau pun muka pucat begitu, mo.
0: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kau pucat sekali, Ima. Kupi bakaca sana.
1: Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Eh, semoga saja dia tak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang pi periksa, tapi tara mau pi periksa.
1: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, su bikin kamong dua khawatir.
2: Sudah, aku terus saya pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sapu tekanan darah rendah, dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Yesu periksa, jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
2: Eh, yang penting sekarang ku periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
0: Terima kasih banyak ya. Kamu dua super peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah Kamang Dua memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan.
2: Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
4: Yo, yo.
5: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, mendengar teka-teki dari Kotak dan Anggung mengantarkan kita di pukul 21:19. Masih bersama saya Bini Pertama di Prosat RRI Mataram. Mendengar, saat ini kalau kita melihat kondisi pendidikan di sekolah terpencil atau wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, ini masih memerlukan perhatian serius. Meskipun total guru secara nasional memang terus meningkat, tapi distribusi yang tidak merata dan keterbatasan infrastruktur ini menjadi akar masalah pendidikan di wilayah pelosok ya. Dan kalau kita melihat berdasarkan laporan statistik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Badan Pusat Statistik bahwa total guru nasional saat ini mencapai 3,47 juta orang di tahun ajaran 2025-2026. Namun dari jumlah tersebut terdapat ketimpangan sebaran. Di Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah guru terbanyak, mencapai 494.220 orang. Sebaliknya di wilayah terpencil seperti Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Maluku Utara, menjadi wilayah dengan jumlah guru paling kritis dan berada di angka terendah. Untuk status kepegawaian, sekitar 21% dari total pendidik di Indonesia masih berstatus sebagai guru tidak tetap atau guru honorer. Di daerah terpencil, mayoritas sekolah sangat bergantung pada guru honorer yang seringkali belum tersertifikasi. Kemudian di kualifikasi akademik terdapat 200.000 orang guru yang belum berstatus lulusan S1 dengan persentase terbesar berada di wilayah pelosok.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, untuk mengatasi ketimpangan persebaran guru diperlukan tentunya kolaborasi sinergis antara pemerintah pusat, daerah, dan juga sektor swasta. Pemerintah mengoptimalkan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus untuk mengisi formasi di daerah 3T dengan sistem ikatan dinas wajib. Kemudian pemberian tunjangan khusus atau intensif masif meningkatkan nominal tunjangan kesejahteraan daerah khusus secara berkala agar profesi guru di daerah terpencil menjadi lebih kompetitif dan juga menarik minat sarjana baru. Tentunya mempercepat program elektrifikasi desa dan juga pemasangan satelit internet seperti bantuan internet Komdigi di sekolah pelosok agar guru bisa mengakses materi pelajaran pelatihan digital. Nah, memanfaatkan kuota 150.000 beasiswa pendidikan yang disiapkan pemerintah untuk membantu guru-guru di daerah terpencil agar meraih gelar sarjana dan juga sertifikasi pendidik resmi. Di sekolah-sekolah atau di daerah 3T tentunya juga perlu dibangun mes atau juga perumahan guru yang layak dan aman di lingkungan sekolah terpencil guna menjamin kenyamanan mobilitas mengajar. Pendampingan oleh sekolah penggerak, ya, ini juga perlu dilakukan untuk memasangkan sekolah maju di kota dengan sekolah di wilayah terpencil melalui bimbingan terpadu secara luring atau berkala guna mentransfer ilmu atau metode mengajar secara yang kreatif dan juga adaptif. Tentunya pendengar, saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di daerah terpencil melalui berbagai kebijakan. Ya, seperti tadi, tunjangan khusus yang diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus atau terpencil sebagai kompensasi atau kesulitan yang tentunya berbeda, ya, dibandingkan dengan di wilayah perkotaan. Kemudian juga melalui berbagai program, pemerintah terus berupaya memperbaiki infrastruktur sekolah, menyediakan akses listrik dan juga internet. Penerapan kurikulum merdeka juga memberikan keleluasaan bagi guru di daerah terpencil untuk fokus pada materi esensial dan juga pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Entah waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu hari ini di hari pertama di bulan Agustus 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pendengar semuanya dalam keadaan sehat ya malam hari ini. Malam hari ini Ruang Rindu bersama saya Bini Pertama menemani Anda hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa ya, yang ingin bergabung nomornya masih sama di 64521 atau di 634823 atau lewat jalur seluler di 081802056000. Kita sapa pendahulu pertama di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, kita kenang masa lalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Anwar, Madura Bang.
0: Hai, tumben nih Bang Anwar, apa kabar?
1: Alhamdulillah nih Bang Beni ya.
0: Iya, lama gak dengar suaranya Bang Anwar nih.
1: Iya ini apa, saya pakai lewat AM nih Bang.
0: Oh iya, betul.
1: Terdengar. Ya, kalau AM-nya gak nyampe ke sini.
0: Kalau AM-nya di sana kedengaran jelas Bang Anwar ya?
1: Iya, kalau AM-nya ya luas Bang.
0: Oke, siap.
1: Ya kalau AM-nya gak nyampe ke sini soalnya, FM-nya. Kalau di FM gak nyampe, saya pakai AM ini.
0: Bang Anwar, malam ini lagunya mancanegara tahun 80 sampai dengan tahun 90-an. Di playlist itu ada Air Supply, ada Boyzone, ada Backstreet, ada Roxette.
1: Ya, ikutan lah lagunya ya.
0: Oke, kirim salam buat siapa Bang Anwar?
1: Ya, yang pertama untuk Bang Benny, selamat bertugas. Dan juga salamnya digabung dulu semuanya ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Anwar tadi ya sebagai pembuka jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini. Lama gak dengar suaranya Bang Anwar nih. Di belakang Bang Anwar, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang kenangan, memori berbagi rindu, lewat lagu bersama Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Halo Pak Mawiin, apa kabar?
2: Halo juga Bang Beni, baik-baik selalu. Di sini juga sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Ini malam Minggu, Tanjung pasti ramai Pak Mawiin ya.
2: Pasti ramai. Apalagi di
0: Yuk, ya. Iya. Sekarang sudah punya taman yang bagus ini warga Tanjung.
2: Tuh, masih muam saja.
0: Pak Mawiin mau kirim salam buat siapa malam hari ini?
2: Oh, salam-salam buat ada Pak Jun yang di

0: Tajur yang lama tidak kedengeran.
1: Iya betul.
0: Pak Haji Sahabudin yang di Kerung, Mami Gagal Percek yang di Tasantapen, ada juga Bunda Aisyah yang di Kuripan, Bila Cinta di Dasan Gres, Pak Haji Suherma yang di Bertais, Mami Rian yang di Lombok Tengah, ada Bang Fajar di Pantai Kuta, Bang Ordes juga, ada juga Pak Irwan yang di Lombok Timur Senubaya, saya Mantang, ada Bunda Kartini, Pak Rian yang di Labuan Haji juga lama tidak pernah kedengeran. Apa lagi saya kedengar di Lombok Timur itu?
1: Pak Sukri.
0: Ya Pak Sukri. Apa lagi? Sukri, Pak Ordes. Paginya lupa saya. Ya dah, semua lah itu.
1: Siapa main?
0: Bunda Cahaya, Bunda Arya, Bunda Siti Hajar,
1: terima kasih kembali Pak Mauin.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mauin di Tanjung Lombok Utara. Salam hormat juga ya untuk warga Tanjung. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Di belakang Pak Mauin, selamat malam Rang Rindu.
2: Halo, selamat malam Rang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini, apa kabar?
2: Iya, Bunda Kartini. Kita jumpa lagi Bang Benny, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sudah kita berkelar.
1: Sampun.
2: Apa siapa-siapa dulu?
1: Sila.
2: Buat Mbak Nanti, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, Mbak Maya, Mbak Jinsya, semua salam sehat selalu. Kemudian ada Abang Fajar, ada Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Mawiin, Bapak Muhyiddin, Mas Yogi, Bapak Sukri, semua salam sehat selalu buat Bang Bin.
1: Amin.
2: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur. Apa kabar juga ini untuk warga Lombok Timur? Mudah-mudahan sehat semua ya. Yang di kampung halaman saya juga, warga Solok, mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Iya terputus. Tadi ada Mbak Lala tapi terputus dia. Halo, selamat malam Rong Rindu. Halo. Baik pendengar, ini daripada halo-halo, kita ke lagu dulu ya. Kita awali jumpa kita di Ruang Rindu dengan lagunya Boyzone dulu ya. I love the way you love me.

0: Ya Bang Ar, tadi sudah di awal jumpa kita dengan sebuah lagu yang manis dari Boyzone ya. Ya, yang kerangkering-kerangkering dari tadi silahkan. Dicoba lagi ya di 646521 atau di 634823 atau di 081802056000. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Lalu? Kecil suaranya Mbak Lalu nih. Ya. Bisa lebih dekat sama HP? Oh iya sudah. Alhamdulillah sehat. Mbak Lalu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga, tapi agak sakit ambisius.
0: Nanti abis pulang, ya? Abis Ruang Rindu langsung istirahat.
1: Baru pulang ini dari ada acara, ada anak mamakan ulang tahun.
0: Ya. Oh, enggih.
1: Di Ubung, baru kita pulang Isya nanti rumah.
0: Siap, siap.
1: Oh, nanti pasti jaya jam Isya, gitu. Halo.
0: Sekarang ditemani sama lagu-lagu Ruang Rindu sambil istirahat.
1: Ya, semoga lagu yang akan kita nanti bisa menghilang rasa kesepian gitu.
0: Siap. Kirim salam buat siapa Mbak Lale malam hari ini?
1: Salam dulu.
0: Gila.
1: Yang pertama buat keluarga Tiang, gimana pun dia berada, mudah-mudahan kita pasti akan kecelakaan. Selamat umur, selamat rezeki. Selalu berada dalam lima Allah SWT. Ada Bunda Jaya, Bunda Jibajar, Bunda Jibajar. Itu ada Orde, Pak Tahlil, Andi Gunung Sari, Mas Raja, Rian, Jojo Lising, Pak Fikri bersama Bunda Marni, ada di selalu Amalipi, Amalipa, buat semuanya dan juga ya sebagai tempat terkali dengan tempat kesehatan. Mas Ben.
0: Napi?
1: Tadi siang kira iya nanti ada ngomong kok bunda apa sih?
0: Iya, abis itu saya oper ke Mbak Lalu sudah hilang.
1: Sendiri jadinya habis arah. Tapi alhamdulillah
0: sudah bisa masuk lagi.
1: Bisa juga masuk lagi.
0: Betul.
1: Dan buat Mas Ren, Mas Ren lalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Semakin dilancarnya rezekinya, lalu berada dalam lindungan Allah SWT. Mas Ren sampai mau dimandi.
0: Sampai.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan Mas Ben lalu dalam lindungan Allah SWT dan Mas Ben dari kesehatan yang di makin atau entar kalau pulang atau mantuk hati-hati dia lah, mudah-mudahan Mas Ben selamat dan berjalan.
0: Amin.
1: Aku ini tidak berjalan Mas Ben di masyarakat yang siap atas waktunya kurang langsung kita yang membahas senang puri akan alih senang puri di agunya lalu itu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Leratih di Lombok Tengah ya. Selamat malam untuk warga Lombok Tengah. Apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Di belakang Mbak Lale, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Beni. Tidak pernah mengangkat 521 berapa kali masuk.
0: Sudah diangkat gantian nih, sekali-sekali kita angkat Bang Irwan.
2: Ya.
0: Apa kabar Bang Irwan?
2: Alhamdulillah, kapan main-main ke Lombok Timur?
0: Belum ini. Pengen pulang aja belum kesampaian.
2: WA saya ada Bang Andi, Mbak Nana, Mbak Dian ada.
0: Siap.
2: Main-main ke Sembalun nanti saya aja.
0: Nggih. Enggak pernah ke Bertais lagi Bang Irwan?
2: Hari Sabtu tadi kan dari Bertais.
0: Oh,
2: iya. Bertais, hari Rebu di Bondir.
0: Siap.
2: Ya. Minggu sekali kalau saya di Bertais. ada karyawan di sana, jadi nggak perlu saya siapkan. Salam-salam dulu ya.
0: Sila.
2: Sila ya, masuk di belakang saya. Ya, salam saya yang selalu ya. Sila di belakang keluarga. Jadi nanti ada makannya juga. Ada Pak Maulin, terima kasih pelingannya ya. Pak Maulin di sebelah ada Abang Marno juga. Pak Rani, ada apa namanya? Pak Pintu ya. Ada yang lain juga, Pak Rani. Ada Bang Jendak Sendaya, ada Elan juga di depan lagi, Mobi juga, ada Tarel juga, Ordes. Setiap lalu ada Nili, ada Binahil, ada Ika Ketumuli. Ya, Cinta juga yang sering ngomong saya juga Cinta. Aturan sama Ibu saya, Cinta. Terus ada Bunda Warni, Bunda apa? Amri itu.
0: Bunda siapa?
2: Warni, Marni ya?
0: Iya, Bunda Marni, yang di Lombok Timur. Nggih.
2: Iya, sama suaminya siapa namanya?
0: Pak Sukri.
2: Pak Sukri. Ya, Tuhanu ya. Bunda Kartini juga. Ada Bunda Kartini juga. Nggak pernah. Saya calling lupa. Dan beliau itu pun saya juga. Semua ada untuknya ya.
0: Iya.
2: Saya kalau sudah di rumah, ya masuk dari. Kalau sudah luar rumah, jarang monitor dan tidak masuk.
0: Iya, siap.
2: Ya, semoga saya selain bersama keluarga aturan sama yang tersayang ya.
0: Amin.
2: Yang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irwan di Lombok Timur, terima kasih Bang Irwan. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga dan juga warga Lombok Timur. Di belakang Bang Irwan, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, apa kabar?
3: Tinggi, nantaku sehat tinggi deh.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sebenarnya sehat. Alhamdulillah bahagia Bunda.
0: Alhamdulillah. Tiang Bunda.
3: Kutitip perinduku lewat udaranya Eri-Eri dan ku kenang masa laluku lewat lagu-lagunya. Apa lagunya sekarang itu?
0: Lagu mancanegara ini Bunda. Malam minggu soal.
3: Aku marah benih kerja selepulakuan lagi buat banyak.
0: Gih.
3: Abetan doang gih. Ini nanda aku.
0: Nanti Bunda.
3: Begini kata Mas Adi, kenapa Bang Beni kesini tidak diajak-ajak pian katanya. Masa Bang Beni yang jauhan dari Gunung Sari datang ke Kuripan tiang di Kediri dan bisa datang ke Kuripan. Kalah mau dikecenin.
0: Iya.
3: Semuanya gini nandaku.
0: Nggih Bunda.
3: Dari Asam TZ sahabat RS, mudah-mudahan dalam keadaan Allah ya semuanya dan semoga bahagia selalu gini.
0: Amin.
3: Tinggi dia setelah bersama keluarga di rumah, nanti kalau pulang hati-hati.
0: Iya Bunda, terima kasih.
3: Mudah-mudahan setelah jalan ke kita, selancar rezeki, sukses selalu, mudah gajian.
0: Iya.
3: Selalu dalam lindungan Allah, semoga salah keluarga, Bunda Kawit, Bapak Tafiasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah di Kuripan, terima kasih. Mudah-mudahan selalu bahagia ya, seperti biasa pokoknya kalau Bunda Aisyah selalu happy ya. Mudah-mudahan nular ke kita semua ya kebahagiaannya. Di belakang Bunda Aisyah, selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Marisa.
4: Halo juga.
0: Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Marisa sehat.
4: Alhamdulillah. Benung.
0: Malam minggu tidak kemana-mana Pak Marisa?
4: Baru habis kolam istirahat ini.
0: Ada berkat bawa pulang ya?
4: Pasti. Salam-salam tadi buat Bunda Isa.
0: Yeah.
4: Dengan si Fiona Ayu Maluku. Ada Bang Tisu Mbak Tisa. Ada Bunda Pujun, Bunda Misteri, Bang Nyamai, Bang Isa Budi Rian. Ada Mbak Maulisi, Mbak Nursa. Apa lagi Mbak Pemohidin. ada Pak Yogi, Bunda Siti Ajar, Bunda Lasinya, Bunda semua semua ada. Buat Bang Bini,
0: Olahlah
4: Mas Balande. Bang Bini tetap sehat, semoga mendapat kawan yang banyak.
0: Amin ya Allah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marisa. Pak Marisa juga ya, mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang banyak dan diberikan kesehatan selalu. Silahkan yang mau masuk lewat 521 atau lewat 823. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kenza, apa kabar?
5: Alhamdulillah sedikit flu ini Bang Benny.
0: Sering hujan kayaknya Lombok Timur ya?
5: Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Itu yang bikin kita flu ini Bang Benny ya.
0: Wah harus.
5: Cuacanya tidak menentu.
0: Harus dibarengi sama olahraga.
5: Iya benar Bang Benny ya. Tapi bagaimana mau bangun, kadang-kadang dinginnya luar biasa.
0: Cobaannya ya.
5: Iya dan Bang Benny, salam-salam dulu ya.
0: Silahkan.
5: Buat siapa yang tadi, Pak Marisa ya?
0: Iya.
5: Biarkan salam balik buat beliau ya, mudah-mudahan selalu sehat. Bunda Aisyah juga, terus buat Bang Kendro juga, terus buat siapa, Mbak Lala juga, Gila, Kinanti, Bang Irwan juga, Bang Ordes, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Mbak Lala tadi ya. Iya dah, buat semua-semuanya dah, fans-fans RRI tanpa terkecuali ya, bersama kru-krunya juga. Buat Bang Benny, selamat bertugas aja, semangat aja di sana Bang Benny ya.
0: Yeah, terima kasih.
5: Oke deh, mudah-mudahan selalu sehat di sana. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Lombok Timur ada Mbak Kinza tadi ya. Salam untuk keluarga di Lombok Timur, semoga sehat selalu semuanya. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, Ruang Rindu, memori lewat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo Udara Seperjuangan.
0: Halo Bang Ordes, bagaimana malam minggunya ini?
6: Ini sambil ngorek-ngorek di buku nih, telingan Bapak ini.
0: Waduh, malam minggu. Iya, gak apa-apa.
6: Iya. Sambil mendengar suara Bapak
0: ini. Anggih, ini mudah-mudahan dengan lagu-lagunya Ruang Rindu ini, kerjaannya bisa lebih santai dan lebih cepat selesai ya.
6: Iya, iya, iya. Salam. Salam dong ya.
0: Sila.
6: Salam sama Bang Alvin, Bajang Lai, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Tinju, Bang Irwan, Mbak Maya, Mbak Ira, Mbak Kinze. Itu mirip sekali dengan kawan saya di kantor, Mbak Bang Ben.
0: Suaranya?
6: Iya, ada namanya Ayu, namanya itu. Mirip sekali, tidak ada bedanya. Kemudian Bang Inanti, kemudian Mbak Ayu di Maluku Utara, kemudian Mami Rian, kemudian Bunda Caja, Bunda Caya, Bunda Lali, Bunda Isa, Bunda Kartini, Pak Jamiluddin tadi, ya belum ya.
0: Pak Jamiluddin belum.
6: Pak Mawiin, dan semua Bang Bani ya.
0: Siap Bang Ordes.
6: Semoga Bang Bani kerja selalu dan diberikan rezeki yang banyak dan berkah.
0: Amin ya Allah.
6: Sampai jumpa lagi ya. Kalau ada masih nafas saya.
0: Semoga sehat selalu Bang Ordes.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kerjaannya Bang Ordes. Mudah-mudahan segera selesai ya. Sambil mendengarkan lagu-lagu dari Ruang Rindu. Ada Bang Haris, Bang Fajar, Ila, kemudian Pak Aji Herman. Sabar dulu ya. Kita ke lagu dulu, nanti lagu gak keputar nih. Kita ke Backstreet dulu dengan Chapter One. Kita akan kembali setelah Backstreet bernyanyi. Chapter One.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, benar kembali kita di Ruang Rindu di menit ke-38 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya, Beni Pratama. Dan sudah terhubung dengan penelpon di ujung telepon sana. Kita sapa dulu ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang Beni.
0: Halo Ila, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baliknya Bang Beni, gimana
0: kabar? Alhamdulillah sehat. Ila dari tadi diangkat tapi sepertinya jaringan seperti biasa ini tidak bersahabat.
1: Oh, diangkat tadi ya?
0: Sudah diangkat tapi dia terputus.
1: Ini cuacanya lagi dingin.
0: Terus
1: tadi malam itu lumayan
0: hujan.
1: Besar tuh hujannya.
0: Tadi Lombok Barat sama Mataram dapat mendung-mendung aja, belum turun nih hujannya.
1: Semoga aja besok ya.
0: Amin. Malam hari ini juga boleh.
1: Tadi malam di sini hujan. Oke, mau jalan-jalan dulu ya Bang Rindu.
0: Silahkan.
1: Semuanya aja deh Bang Beni.
0: Oke.
1: Buat Bang Beni sangat berterus aja. Selamat sehat selalu sampai umur. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Ila di Lombok Utara ya. Selamat malam juga untuk warga Bayan Lombok Utara malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Maya gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Lagunya lagu apa sekarang?
0: Lagu Mancanegara, betul. Malam minggu ini Mbak Maya.
2: Ya dah, lanjut aja deh.
0: Nggih.
2: Akhirnya salam buat keluarga di sini. Salam hormat sama sayang aja. Buat Pak Marisa tadi, sehat selalu ya. Ada Faril juga, sehat selalu. Ada Mami Rian, ada Bang Rian. Di Lombok Timur, Bunda Kartini juga, sehat selalu. Ada Pak Ji Herman, Pinanti, Alvin. Siapa lagi ya? Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Pak Jamiludin. Kompakan aja. Buat Yogi juga, Raja. Buat semuanya, ya sampai terjadi. Dan tetap sehat aja.
0: Amin.
2: Puter aja deh, apapun yang terjadi.
0: Bagus-bagus ke lagunya.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya di Mantang ya. Selamat malam juga untuk warga Mantang. Mudah-mudahan malam hari ini menyenangkan ya di Mantang, kemudian jalur ke timur ya sampai Kopang sana. Ini mana nih? Tadi ada Bang Fajar, kemudian juga Bang Raja. Silahkan dicoba lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kinanti apa kabar?
3: Lagi pilek di Bang Beni.
0: Ini kayak siapa tadi ya? Mbak Kinza juga lagi pilek katanya Mbak Kinanti.
3: Iya nih, gak bisa bernapas nih Mbak Kinanti.
0: Mudah-mudahan segera sembuh Mbak Kinanti.
3: Amin. Lagunya sekarang Masa Negara.
0: Betul.
3: Kalau gitu, sama ini aja yang pilihin ya.
0: Siap.
3: Soalnya yang diputar sudah, yang penting bisa menghibur. Oke, saya menyamperin dulu.
0: Oke. Tadi buat ada Mbak Maya itu.
3: Iya. Buat Bang Alvin, Pak Irwan, Ila, Purbaya, dan Mbak Maya tadi ya, dan selalu Mbak Maya. Kenapa nomornya gak bisa dihubungi? Terus buat Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, ada Pak Guntur, ada Mas Tenggo, ada Mas Yogi, ada Mbak Ayu di Maluku, ada Bang Haris Prana, ada Bang Anwar juga di Madura. Terus ada Pak Marika, ada Pak Jerman, Pak Jamiludin, Pak Sofiudin, Pak Sukri, Pak Kandu, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bunda Hil, ada Bu Iga juga, ada semua-semua Bang Benny.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Buat semua kru-nya juga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Benny, selamat bertugas, ya sama keluarga panjang umur, selalu dalam hidupan lompongan suara.
0: Amin, ya Allah.
3: Kalau pulang, saya di jalan.
0: Terima kasih.
3: Tetap semangat ya Bang Benny.
0: Semangat, baru masuk Agustus.
3: Iya. Oke, lagunya kita dengerin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Mbak Kinanti yang walaupun pilek tapi tetap ya semangat kemerdekaannya tetap menyala, pokoknya tetap berkibar di dada. Ya mudah-mudahan tahun ini di tahun 2026 perayaan 17 Agustus bisa kita maknai dengan lebih luas lagi ya untuk semua masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan lebih sejahtera ya dari masa-masa sebelumnya. Begitu juga dengan bapak dan ibu di atasan di atas sana, bapak dan ibu yang ada di pemerintahan ya, semoga tentunya di tahun ini, di tahun kemerdekaan 2026 ini semakin bijak dan tentunya bisa memberikan kesejahteraan yang lebih merata kepada masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Barat ya. Baik mendengar, kembali kita ke lagu dulu sambil menunggu penelpon yang masuk. Kita ke Air Supply dulu ya dengan Making Love Out of Nothing.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, mendengar lagu dari Barbara dengan Woman in Love tadi ya. Ini sekaligus melalui jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya. Ada Bang Anwar, kemudian Pemauin, Bunda Kartini, Mbak Lale, Bang Irwan, Bunda Aisyah, ada Pak Marisa, ada Mbak Kinza, Ila, Mbak Maya, terus tadi juga Mbak Kenanti ya. Untuk semuanya juga yang sudah mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini tapi belum bisa masuk, mudah-mudahan di kesempatan lain bisa bergabung ya. Baik pendengar, tentunya sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 masih menemani Anda. Buat Anda yang masih ingin menikmati malam minggu, mudah-mudahan malam minggu Anda menyenangkan dan tentunya nanti bisa beristirahat dengan nyenyak ya. Kita sudahi Ruang Rindu untuk malam hari ini dengan satu lagu dari Roxette, It Must Have Been Love.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kira-kira menurut kamu pahlawan itu seperti apa sih?
1: Pahlawan itu yang mau berjuang untuk orang lain.
2: Pahlawan itu sosok yang mau belajar, berjuang untuk menciptakan prestasi dan mengharumkan nama bangsa.
3: Mereka yang berperang untuk meraih kemerdekaan.
4: Pahlawan masa kini itu adalah mereka yang kreatif dan inovatif dan mengharumkan nama bangsa.
5: So pasti yang namanya pahlawan itu ada di garda terdepan dong, karena mereka mau berjuang bahkan sampai mengorbankan nyawa.
0: Semua orang bisa menjadi pahlawan dengan caranya sendiri, berjuang menggapai prestasi dan mengorbankan waktu, tenaga, dan nyawa untuk orang lain.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami yang temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program A1 kembali mengudara hari ini Sabtu 2 Agustus 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda hari ini pendengar di hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Putri Mentari dari Studio Pro 1 RRI Mataram dan rekan saya Oka Antara dari Multimedia kembali menemani Anda untuk merangkai NTB pagi hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi Pro 1 RRI Mataram akan menyiarkan secara langsung rangkaian ibadah sholat subuh berjamaah yang akan dilanjutkan dengan kajian islami dari Masjid Raya Hubul Waton Islamic Center Mataram. Pendengar, mari kita sama-sama memanfaatkan waktu subuh ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, memanjatkan doa, memperbanyak zikir, dan menyimak tausiah yang semoga membawa keberkahan serta menjadi bekal dalam menjalani aktivitas hari ini. Selamat mengikuti.

استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم luruskan dan rapatkan shaf.

لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Oh, gewoon. Bismillahirrahmanirrahim.

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan sama-sama mengikuti atau mengkaji kajian tafsir Al-Quran pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kalau kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Raya Hamul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Maret, RRI Pro 1 Mataram dimanapun saja berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Muqarram Ayahanda Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz, yang akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran pada Quran Surah Muhammad ayat 36 sampai 38 atau 3 akhir ayat di Surah Muhammad. Oleh kerana itu, marilah kita mengawalinya atau membukanya dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada para jamaah dipersilahkan untuk membuka mushafnya pada Quran Surah Muhammad ayat 36 sampai 38. Kita awali kajian kita ini dengan bertadarus bersama.

0: Artinya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang Maha Kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak durhaka seperti kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung.
1: Suratnya kepada Pak Tuan Guru, waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis ta'lim Hubul Wathon rahimakumullah yang saya muliakan, begitu juga bapak ibu yang mengikuti kajian kita melalui Radio Republik Indonesia Mataram yang saya muliakan. Alhamdulillah, mari kita terus berupaya meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dianugerahkan rahmat, taufik serta hidayah. Kita selalu bisa awali kehidupan kita setiap hari dengan ibadah. Bahkan kemudian kita laksanakan bagian dari ibadah yang sangat penting, yaitu bermujalasah dalam talabul ilmi, bermujalasah ma'as salihin was salihat. Bapak ibu yang saya muliakan, saat ini kita akan kaji beberapa ayat-ayat Al-Quran yang Allah sebagai pencipta, Ia juga yang menjelaskan apa hakikat kehidupan dunia. Maaf Bapak Ibu, saya ajak diri saya dan kita bersama, mari kita melihat dunia, kehidupan dunia ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Hakikat kehidupan dunia dijelaskan dalam ayat ini. Allah firmankan dalam ayat yang pertama tadi, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain ya dan tidak bukan, ia sebagai sebuah permainan. Namanya orang bermain, Bapak Ibu. Tidak ada permainan bola yang bertahun-tahun. Permainan bola paling-paling berapa jam? 50 menit. Ya, permainan apa saja, tidak ada yang terus menerus dalam situasi bermain itu. Nah, ini menurut para ulama tafsir, Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah memberikan penjelasan kepada kita dengan ayat-ayat tadi, tahkiran li amrid dunya wa tahwinan li sya'niha. Sebagai sebuah penjelasan, begitu remeh dunia ini, begitu kecil makna dunia ini, begitu tidak banyak makna. Disitulah maka Allah turunkan tuntunan supaya kehidupan dunia yang sangat sementara, yang sampai digambarkan sebagai sebuah permainan yang menunjukkan remehnya, jangan kita terjebak kemudian seakan-akan dunia ini merupakan sesuatu yang kekal, merupakan kenikmatan yang puncak. Senikmat-nikmat kehidupan dunia ada batasnya. Maaf, makan, senikmat-nikmat orang makan, tidak akan bisa makan 3 piring, 4 piring. Sekaya-kaya orang dengan berbagai fasilitas hidup, kita saksikan Bapak Ibu, orang-orang kaya di Indonesia ini ada yang punya mobil mewah di atas miliaran sampai puluhan, tapi terbatas yang akan dia pakai hanya satu. Tidak mungkin semua akan dinikmati sekaligus. Ini hakikat dunia, Bapak Ibu. Begitu persepsi kita tentang dunia lepas dari apa yang dinyatakan oleh Allah sebagai laibun walahun, apa yang terjadi? Penghayatannya tentang dunia seakan-akan dunia ini puncak kenikmatan. Maaf, persepsi seperti itulah yang menyebabkan orang kemudian memiliki sifat rakus. Maaf kalau ukuran kita yang ada pada kita, maaf Bapak Ibu, bengak, bahasa kita bengak, bengak, bengak yang tidak ada akhir. Masa ada yang korupsi 1 miliar sehari? Masa ada yang korupsi sampai triliunan? Ya Allah, untuk ukuran kehidupan duniawi, ya, apa yang bisa dinikmati dengan triliunan itu? Toh juga satu saat Allah akan berikan batasan akhir dari sebuah kehidupan. Nah, disinilah Bapak Ibu, Allah perlihatkan kepada kita tentang hakikat dunia ini, supaya dalam kehidupan dunia yang sangat sementara dilukiskan sebagai sebuah permainan, umat Islam jangan lalai menata kehidupan yang bersifat permainan ini dengan ajaran agama. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, Bapak Ibu, sebagai sebuah ajaran yang harus kita pegang dalam kehidupan dunia yang laibun walahibun itu, intu minu wa tattaku. Jika kalian beriman dan kalian bertakwa, yu'tikum ujurakum. Allah akan berikan pahala kepada kalian. Kalian berpegang dalam kehidupan dunia yang serba lago, yang sangat bersifat sementara, tapi kalian berpegang dengan ajaran agama, yu'tikum ujurakum. Dan ujurakum ini, maaf Bapak Ibu, yang akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Dan itulah kenikmatan puncak yang ada. Maaf, jangankan surganya Bapak Ibu, pada saat orang-orang soleh meninggal dunia, ruhnya itu dibawa menghadap kepada Allah oleh malaikat. Tapi karena dia orang soleh yang, maaf, tidak ada utang. Sebab apa? Utang, apalagi menipu, ya, mencari harta dengan jalan mengambil hak orang, itu lebih berat dari utang, Bapak Ibu. Nafsul mu'min mu'allakatun bidainih, hatta yuqda anhu. Ruh orang mukmin itu tidak akan bisa diterima oleh Allah. Dia akan terkatung-katung, akan ngawang. Kalau dia punya utang, itu utang yang belum dia bayar. Kalau utang saja seperti itu, apalagi maaf, dengan cara zalim mengambil harta orang, baik itu harta orang bersifat pribadi, harta orang yang hidup dalam sebuah negara, bisa dibayar.

0: itu sebagai sebuah langkah untuk mendorong siapa yang mau maaf, yang mau kasihan dengan jenazah itu. Sehingga Nabi katakan, silakan kalian yang salat, saya tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Ubay bin Ka'ab kalau tidak salah, sebagai orang yang kaya saat itu, ya Rasulullah, berapapun hutangnya saya yang akan bayar. Padahal antara Ubay bin Ka'ab dengan almarhum, dengan yang meninggal itu tidak ada hubungan keluarga, tapi begitulah umat terdahulu, Bapak Ibu, memberi bantuan lebih-lebih kalau itu terkait dengan orang itu akan berada dalam kehidupan akhirat. Sebab kehidupan akhirat itu dimulai begitu orang meninggal, begitu nyawa tercabut, sudah mengawali kehidupan akhirat, Bapak Ibu. Bukan menunggu seminggu, bukan menunggu dua tiga, bukan. Begitu nyawa tercabut, berarti kita sudah masuk ke alam akhirat. Sehingga para ulama katakan, al-mautu babun kullu nas dakhiluha. Mati itu bagaikan sebuah pintu di mana semua manusia akan masuk melalui pintu itu. Dalam pengertian gambaran begini, Bapak Ibu, ini dunia, yang di sana akhirat. Begitu orang mati masuk pintu, langsung masuk ke alam akhirat. Tidak menunggu besok, tidak menunggu lusa, langsung. Sehingga apa kata Ali bin Abi Thalib? I'lamu, ketahuilah, annad dunya mudbiratun wal akhirah muqbilatun, kata beliau. Ketahuilah oleh kalian bahwa dunia ini mudbirah. Cuma kita sudah jadikan istilah, Bapak Ibu. Ada orang yang wafat, kita katakan meninggal dunia. Seakan-akan beliau itu yang meninggalkan dunia. Tidak, kita yang ditinggalkan oleh dunia. Dunia ini akan terus berkembang sampai kiamat terjadi. Tapi kita ditinggalkan satu persatu masuk ukhrawi. Jadi kita yang dilepas oleh dunia. Nah, pada saat dunia melepas kita, kita masuk kepada akhirat. Dikatakan oleh Ali, wal akhiratu muqbilatun. Akhirat itu sebuah kehidupan yang tetap mengatakan selamat datang kepada siapapun yang masuk. Kalau yang masuk itu orang yang soleh, maaf, dia akan mendapatkan alam kubur sebagai surga. Sebagai surga, Bapak Ibu. Sehingga doa kita kepada orang yang sudah meninggal, Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Salah satu doa kita kalau ada orang meninggal, ya Allah, jadikan kuburan orang yang meninggal ini bagaikan raudhah, taman, taman surga. Jangan engkau jadikan sebagai lembah neraka, ya Allah. Sebab apa? Begitu masuk sudah antara dua itu, antara lembah neraka atau surga. Maaf, saya lanjutkan riwayat yang tadi, Bapak Ibu. Begitu orang meninggal ada hutang, itu Allah katakan dia tidak diterima oleh Allah, sehingga ngawang. Sebaliknya kalau orang itu saleh, tanpa pernah mengambil hak orang secara zalim. Maaf, Bapak Ibu. Tanpa pernah mengambil hak orang secara zalim. Apa kata Allah? Bawa dia kembali ke alamnya. Kemudian katakan kepada dia, nam solihan kanau matil arus. Kembalikan dia ke alamnya dan katakan kepada dia, silakan kamu istirahat seperti istirahatnya pengantin baru. Maaf, Bapak Ibu. Sebagian besar kita ini sudah jadi pengantin,
1: kecuali dia.
0: Belum jadi pengantin, belum. Jadi Allah katakan kepada dia, nam solihan kanau matil arus.

0: tidurlah kamu, istirahat kamu di alam ini dengan penuh kesenangan, senang yang tidak ada bandingan, seperti senangnya kamu saat kamu jadi pengantin baru. Ya maaf, bisa ditanya, semua kita sudah alami. Karena terus-terusan senang semalam suntuk, maaf, tidak sedikit pengantin jam 10 baru bangun subuh. Nah begitulah. Sebaliknya kalau tidak soleh, masya Allah, neraka. Mungkar dan nakir sudah siap dengan gegade kalau bahasa Sasak. Yeah. Dan siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bertanggung jawab terhadap kehidupan. Kalau sampai dalam kehidupan dunianya betul-betul dia hanya bermain, maaf, la'ibun walahun, permainan dan senda gurau, hanya bejora tanpa pernah ibadah, tanpa pernah serius satu saat berpikir tentang Allah, berpikir tentang ibadah, betul-betul terjebak dengan dunia sebagai sebuah permainan. Nah kalau itu yang, maaf, kita ini sebagian besar Lombok, kalau ada yang meninggal mesti ditalkinkan. Apa isi talkin? Dari marabbuka waman nabiyuka wama kiblatuka waman ikhwanuka wama imamuka. Maaf, kalau orangnya tidak pernah salat, tidak akan mungkin bisa menjawab al-ka'batu kiblati. Kalau orang tidak pernah taat kepada Allah, tidak mungkin bisa menjawab Allahu Rabbi. Kalau orang itu jauh hidupnya dari kehidupan baginda Nabi, sedikit pun tidak mencontoh kepada kehidupan Nabi, tidak berpegang dengan ajaran Nabi, tidak akan mungkin mengatakan Muhammad Nabi. Tidak akan mungkin. Ini Bapak Ibu, sekalipun talqin itu mengajar, maaf, kalau dalam kehidupan dunia saja, dalam kehidupan dunia telinganya kedok, telinganya tuli, tidak pernah mendengar ajaran agama, kok apalagi setelah dia meninggal. Maaf, cuma untuk pebagus angin talqin itu Bapak Ibu, sehingga sekalipun orang itu tidak pernah salat, yang penting dia muslim, kita talqinkan sebagai sebuah upaya untuk menenangkan diri. Tapi kalau kembali kepada secara hakikat Bapak Ibu, tidak mungkin bisa menjawab al-ka'batu kiblati wa salat, tidak pernah. Tidak mungkin menjawab al-muslimuna wal-muslimat ikhwani, muslim-muslimat itu saudaraku, kalau di dunia ini bermusuhan. Tidak pernah menjalin ukhuwah Islamiyah, tidak pernah bersilaturahim, yang ada adalah permusuhan, permusuhan, permusuhan. Tidak mungkin akan menjawab al-muslimuna wal-muslimat ikhwani. Nah begitulah kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, sesuatu yang bersifat pasti, kita akan berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir. Dan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan di dalam riwayat lain redaksinya berbeda Bapak Ibu. Di dalam riwayat yang lain kita diperlihatkan gambar baginda Nabi. Ya. Yeah. Apa kata malaikat? Ya. Yeah. Apa kamu tahu orang ini? Apa kamu tahu orang ini? Diperlihatkan kita baginda Nabi. Kalau orang itu taat, dia langsung katakan itulah baginda Nabi Muhammad yang menjadi kecintaan saya, yang saya ikuti dalam hidup saya. Sebaliknya kalau tidak, maaf, nanga, tidak bisa menjawab apapun tentang gambar yang diperlihatkan tentang baginda Nabi. Nah inilah Bapak Ibu yang saya muliakan, sehingga mari kita hayati dalam Islam hakikat dunia ini adalah la'ibun walahun. Bukan berarti tidak penting, penting dunia ini, tetapi kemudian dikatakan dalam rangkaian ayat berikutnya, intuk minu watataku, bagaimana kelola dunia ini dengan dasar iman, dengan dasar takwa Allah, iman, maaf Bapak Ibu, sepakat para ulama berdasarkan hadis Nabi, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu sejalannya antara ucapan dengan perbuatan. Ucapannya dia sebagai muslim paham bunyal Islamu ala khamsin, paham rukun Islam yang lima, itu baru Islam, paham Islam. Tapi kalau tidak dia kerjakan, dia hanya muslim, belum menjadi mukmin. Mukmin itu menunjukkan apa yang dia ketahui tentang Islam, dia kerjakan, itulah mukmin. Sehingga kata Nabi, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah sejalannya antara ucapan dengan perbuatan. Ucapannya saya muslim, maka perbuatan saya pun harus sesuai dengan Islam. Ya, ibadah, dengan ibadah mahdoh, kembangkan kehidupan dengan prinsip ibadah gair mahdoh. Kita kemudian jauhi yang haram. Kita selalu berpedoman kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang selalu kita mohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya ke jalanmu yang lurus. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Itulah jalan para nabi. Para kalau umat Nabi Muhammad itu jalan para sahabat, para tabi'in, orang-orang ulama yang salihin, salihah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi itulah, kalau itu kita kerjakan dalam dunia yang bersifat la'ibun walahwun, yu'tikum ujurakum. Allah akan hitung pahala untuk kita bersama. Maaf bapak ibu, pekerjaan kita hakikatnya sebagai muslim dua. Hal yang terkait dengan aktivitas ukhrawi itulah ibadah mahdhah. Azan berkumandang, kita bersiap-siap melaksanakan salat berjamaah. Kita kembangkan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah. Itu ibadah mahdhah. Tapi ibadah gair mahdhah Bapak Ibu, bagaimana aktivitas duniawi dilandasi oleh niat untuk melaksanakan ajaran agama. Para petani kita ke sawah, para pedagang buka toko, para pengusaha kembangkan jadi kontraktor, jadi apa. Tapi dalam niatannya itu, untuk saya bisa berhaji, untuk saya bisa berimpak untuk kehidupan keluarga, untuk bisa menyekolahkan anak, bisa memberikan hak pendidikan bagi anak, bisa membangunkan anak-anak ke depan rumah yang layak. Kalau itu niat kita mengelola duniawi, maka itu pun bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah gair mahdhah. Sehingga tidak ada yang sia-sia bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pernah sampaikan, maaf, pada saat, maaf, sebagai sebuah gambaran, saya selalu ajak contoh bapak ibu, seorang polantas, polisi lalu lintas mengatur sehingga lancar. Kalau ada niatan di dalam hati, tidak sekadar sebagai tugas yang mendapatkan gaji, tetapi sebagai sebuah upaya menertibkan perjalanan orang, bagian dari ajaran agama, pahala jadi polantas. Sebab apa Bapak Ibu? Di dalam ayat, di dalam hadis, tumitul adza anit tariq sadaqah. Sekedar kita menyingkirkan apa yang menghambat orang dalam perjalanan, Allah berikan kita pahala sadaqah. Adat pohon kayu tumbang, kita segera geret cabang-cabangnya untuk orang jalan, pahala besar. Begitulah Islam ini Bapak Ibu. Sehingga kalau kita kelola dunia yang la'ibun walahwun dengan dasar agama, yu'tikum ujurakum. Dan ingat, la yas'alkum amwalakum. Allah tidak perlu dengan harta kita. Harta yang Allah berikan itu manfaatkan untuk peningkatan ibadah dirimu. Baik ibadah bersifat individual, ibadah yang terkait dengan kehidupan sosial, ibadah yang terkait dan membangun umat. Maaf Bapak Ibu. Nah ini yang harus menjadi pikiran kita. Sehingga kata Allah, iyas alkumuha payuh pikum takbalu tabkhalu wa yukhrij adganakum. Soalnya apa? Kalau Allah akan meminta kepada kalian, mendesak kalian, tidak sedikit kalian akan bersifat bakhil. Bakhil itu, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, bakhil itu kikir yang membawa akibat tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat. Kalau orang itu, maaf, kulu wasrabu watasaddaku wala takturu wala tusrifu. Ini ajaran yang jadi pegangan kita. Makan, minum, bersedekah, ya. La tusrifu, jangan melampaui batas. Wala takturu, jangan juga kelewat pelit. Ya, kelewat pelit, mikir sekadar untuk bersedekah. Bahkan zakat saja. Maaf, saya ingat sekali salah seorang sahabat yang kebetulan menjadi KUA. Beliau cerita bagaimana beliau turun membina. Ada orang-orang kaya buka cerita. Kadang-kadang kita dijangkiti oleh penyakit pelit. Zakat sampai puluhan ton umpamanya, maka cukup diberikan kepada tetangga-tetangga yang ada pada 5 kilo, tidak akan habis ton. Padahal zakat yang dikeluarkan itu 10-an ton. Nah ini bapak ibu, jadi kalau kalian akan didesak, justru akan ada sikap penolakan dengan kebakhilan. Bakhil itu tidak mau bersedekah, tidak mau peduli dengan kehidupan orang lain. Maaf bapak ibu, disitulah maka pesan Allah dalam ayat Al-Quran, ittabi millata Ibrahim hanifa, ikuti cara keberagamaan Nabi Allah Ibrahim, di mana Ibrahim itu hanif. Apa sifat Ibrahim? Maaf bapak ibu, sampai beliau diberikan gelar Khalilur Rahman, diangkat oleh Allah sebagai Khalil, kekasih. Bagaimana kehidupan sosial Ibrahim? Maaf, ada sebuah riwayat. Ia tidak enak makan sendiri. Ia hidup di tengah masyarakat miskin. Sehingga setiap makan mesti dia lihat dulu, ada enggak orang yang liwat. Begitu ada sini, lihat ke sana lagi. Begitu ada, mari. Setelah ada teman makan, baru mulai makan beliau. Karena apa? Beliau hidup di tengah-tengah masyarakat miskin. Maaf kalau jiwa Ibrahim ada pada orang-orang kaya muslim, aduh laik daripada sugih. Tidak akan ada kemiskinan, kemelaratan tidak akan ada. Kalau jiwa Ibrahim bisa, disitulah Allah tandaskan ittabi millata Ibrahim hanifa. Tidak sekedar akidah, tetapi pola kehidupan Ibrahim yang penuh kasih sayang kepada sesama, sehingga ia tidak pernah menikmati makanan ya sendiri, mesti dia cari. Setiap yang, bahkan ada riwayat beliau punya rumah terbuka, sehingga beliau ke depan dulu lihat ada yang lewat mesin, samping kanan, samping kiri, ke belakang. Setelah ada teman makan, baru beliau mulai setiap waktu makan. Nah ini Ibrahim. Bapak ibu, la takturu, jangan kelewat pelit. Tetapi la tusrifu, jangan juga melampaui batas. Ini bersedekah sampai berutang juga tidak boleh. Ya maaf ini. Ya, karena bersemangat bersedekah. Ada riwayat. Makanya turun ayat Al-Quran, la taj'al yadaka maghlulatan ila nunukika wala tabsutha kullal basti. Itu riwayat sebab turunnya bapak ibu. Ada seorang sahabat, setiap panen korma itu orang senang liwat di bawahnya.
1: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian rangkaian ibadah sholat subuh dan kajian islami hari ini yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center. Dan pendengar, kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Mataram untuk kembali merangkai NTB Pagi bersama saya Putri Mentari.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram. Apa kabar Anda di hari Minggu yang ya cerah dan dingin ini? Semoga Anda pendengar dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta semangat untuk menjalani hari ini. Dan pendengar, selamat berakhir pekan juga. Semoga hari libur hari ini menjadi waktu yang tepat ya untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau mungkin menikmati keindahan alam, dan mungkin juga ada yang melakukan aktivitas positif yang membuat hati semakin bahagia. Tetap semangat menjalani hari ini, jadikan minggu sebagai momen untuk mengisi energi baru, sehingga esok kita siap kembali beraktivitas dengan lebih produktif dan penuh optimisme.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Kita awali dari Lombok Barat dan Lombok Tengah. Hari ini diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 50 sampai 89%. Untuk Lombok Timur hari ini akan kabut atau berasap dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan di 67 sampai 91%. Sumbawa dan Bima hari ini akan cerah berawan dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 53 sampai 93%. Dompu hari ini kabut berasap dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 65 sampai 90%. Ya, untuk Lombok Utara beda sendiri pendengar, hari ini akan hujan ringan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 70 sampai 95%. Untuk Kota Mataram, hari ini cerah berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 55 sampai 92%. Ya, pendengar, akhir-akhir ini cuaca memang kurang bisa diprediksi. Jadi pastikan untuk Anda yang mungkin akan beraktivitas di luar, terutama untuk daerah Lombok Utara ya, untuk menyediakan payung di dalam tas atau mungkin mantel di motornya ya. Tetap hati-hati dalam berkendara dimanapun Anda berada. Semoga hari Anda hari ini menyenangkan.
1: Informasi cuaca hari ini dari

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama saya Putri Mentari akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan sajian informasi, lagu-lagu pilihan serta berbagai inspirasi yang siap menghangatkan suasana pagi Anda. Tetap bersama kami di Persatu RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi. Selamat menikmati akhir pekan, tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, dan selamat menikmati kebersamaan bersama orang-orang tercinta.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

Kabupaten Dompu membuktikan diri sebagai salah satu daerah penghasil atlet olahraga full body contact di NTB pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 NTB 2026.

0: Kesiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 kembali mendapat sorotan. Kondisi gelanggang olahraga GOR 17 Desember Turida dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu mendukung penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut. Rian Muhdar melaporkan.
1: Anggaran untuk rehab GOR Turida ini kita bisa golkan di APBN tahun 2027.
2: Persiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendapat sorotan dari Komisi 5 DPR RI. Kondisi gelanggang olahraga GOR Turida dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu menunjang pelaksanaan pertandingan olahraga bertaraf nasional tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI, Abdul Hadi, mengatakan kondisi GOR Turida menjadi salah satu catatan penting setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa GOR Turida membutuhkan penanganan dan rehabilitasi agar dapat digunakan secara optimal sebagai bagian dari persiapan NTB menuju tuan rumah PON 2028. Abdul Hadi menilai langkah penting realistis dalam waktu dekat adalah melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas yang sudah ada. Dengan demikian, GOR Turida tetap dapat dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan cabang olahraga tertentu dalam rangkaian PON 2028 di NTB.
3: Memang kondisi GOR kita, GOR 17 Desember ya, Turida, itu kami langsung dari Komisi 5, itu sekitar 30 orang, itu langsung memeriksa bahwa kondisinya memang sangat-sangat butuh untuk direhab. Nah, cuma waktunya kalau harus dibangun awal, jadi rapid, itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, ya ini 700 miliar lebih ya. Dan kami untuk sementara paling tidak adalah merehab kondisi GOR Turida kita itu dan bisa pelaksanaan venue khusus untuk cabor tertentu itu bisa dilaksanakan dengan baik di Nusa Tenggara Barat.
2: Pemerintah Provinsi NTB selaku pemilik GOR disebut harus segera menyampaikan usulan secara resmi agar dapat diproses dan dikawal dalam pembahasan anggaran.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia PTI Nusa Tenggara Barat optimistis mampu merebut kembali medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendatang. Keyakinan tersebut didukung program pembinaan atlet yang diperkuat sejak Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 ini sebagai bagian dari seleksi menuju PON 2028 saat NTB menjadi tuan rumah. Ketua EPTI NTB Nadira Al-Habsi mengatakan Porprov menjadi ajang menjaring atlet terbaik yang akan dipersiapkan menghadapi PON 2028. Menurutnya, status tuan rumah harus dimanfaatkan untuk mengembalikan prestasi panjat tebing NTB di tingkat nasional.
1: Iya, alhamdulillah kesiapan ini seleksi alam ya, dalam arti Porprov ini adalah untuk kita tujuannya PON nanti 2028, apalagi kita tuan rumah.

kejuaraan lainnya baik dalam daerah maupun nasional. Rangkaian kompetisi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan persaingan untuk melahirkan pemanjat-pemanjat terbaik NTB.

0: Kabupaten Lombok Tengah mencatat peningkatan prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat 2026 dengan berhasil menembus posisi kedua klasemen akhir. Ketua KONI Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menyatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja. Ketua KONI Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menyatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur olahraga, mulai dari pengurus KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, ofisial hingga atlet yang tampil maksimal selama Porprov berlangsung. Selain itu, kerja keras, semangat dan juga kesabaran selama proses persiapan juga menjadi faktor utama yang mengantarkan Lombok Tengah meraih hasil terbaik pada Porprov ke-12 tersebut.
1: Ya, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh tim atau kontingen Kabupaten Lombok Tengah ya. Baik atlet, ya, pelatih, ofisial dan pengurus cabur yang dengan penuh semangat ya, berjuang ya, meraih prestasi tertinggi dan tentunya ini akan menjadi modal yang luar biasa untuk event yang lebih tinggi nantinya di PON 2028 mewakili Provinsi NTB. Ya.
0: Capaian itu menjadi modal penting bagi KONI Kabupaten Lombok Tengah untuk mempersiapkan atlet menghadapi ajang yang lebih tinggi termasuk PON 2028 sebagai wakil Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan pondasi kekompakan dan juga pembinaan yang telah dibangun, KONI optimis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi pada kompetisi olahraga berikutnya.

0: Pelaksanaan pertandingan cabang olahraga Hapkido pada Porprov ke-12 NTB berlangsung sukses. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari technical meeting pada 20 Juli hingga pertandingan pada 21 sampai 23 Juli 2026 berjalan tanpa kendala. Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Prestasi Binpres Hapkido Indonesia NTB Awan Dermawan menyampaikan penyelenggaraan kompetisi berlangsung sesuai rencana dengan dukungan panitia, perangkat pertandingan dan juga seluruh peserta. Pada Porprov tahun ini Hapkido mempertandingkan 16 nomor yang terdiri atas 8 nomor tarung, Dairyun dan juga 8 nomor seni. Sebanyak 8 kabupaten kota di NTB ambil bagian dengan total 76 atlet yang didampingi 12 pelatih, ofisial dan juga manajer.
1: Pelaksanaan cabang olahraga Hapkido, alhamdulillah dari hari pertama pertandingan dari tanggal 20 dan pertandingan dilaksanakan 3 hari yaitu tanggal 21, 22 dan 23 Juli 2026. Dari rangkaian kegiatan, alhamdulillah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Semua berjalan dengan baik, aman, dari mulai technical meeting sampai dengan pertandingan hari terakhir.
0: Berdasarkan hasil akhir pertandingan, Kabupaten Sumbawa Barat keluar sebagai juara umum cabang olahraga Hapkido Porprov ke-12 NTB 2026 setelah meraih 6 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu dengan total 12 medali. Awan Dermawan juga berharap pembinaan atlet Hapkido di NTB terus ditingkatkan agar mampu melahirkan atlet-atlet yang dapat bersaing pada Pekan Olahraga Nasional 2028 mendatang. Berakhirnya Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Nusa Tenggara Barat membuat pemerintah NTB untuk fokus pada pembinaan atlet melalui pemusatan latihan jangka panjang sebagai persiapan PON 2028. Syahmanap melaporkan.
2: Kan nggak ada yang maksa kita juga jadi tuan rumah, itu kan pilihan kita dulu mencalonkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung memfokuskan pembinaan atlet melalui pemusatan latihan daerah atau PLADA jangka panjang setelah berakhirnya Pekan Olahraga Provinsi ke-12 pekan lalu. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan status NTB sebagai tuan rumah PON 2028

0: merupakan tanggung jawab yang harus dipersiapkan secara matang. Persiapan itu meliputi kesiapan infrastruktur, peningkatan kualitas penyelenggaraan, serta pembinaan atlet.
1: Ya, banyak yang harus disiapkan dan harus disiapkan memang gitu loh, karena memang kan itu pilihan kita. Kan nggak ada yang maksa kita juga jadi tuan rumah. Itu kan pilihan kita dulu mencalonkan diri jadi tuan rumah. Jadi konsekuensinya ya kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan baik fisik infrastrukturnya maupun mempersiapkan kualitas penyelenggaraan maupun mempersiapkan atletnya, dan itu akan kita lakukan.
0: Menurut Iqbal, berakhirnya Porprov ke-12 menjadi momentum untuk mengalihkan fokus dari pelaksanaan kompetisi menuju pembinaan atlet secara berkelanjutan melalui Platda jangka panjang. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing atlet NTB pada PON 2028. Ia juga menilai Porprov ke-12 menjadi ajang evaluasi terhadap kesiapan NTB sebagai tuan rumah PON. Pengalaman selama penyelenggaraan akan menjadi bahan perbaikan guna memastikan pelaksanaan PON 2028 berlangsung lebih baik.
1: Dengan selesainya Porprov ini kan kita bisa fokus nanti arahnya untuk Platda kita, untuk Platda jangka panjang lah.
0: Kemudian pemerintah Provinsi NTB berkomitmen memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan sehingga NTB tidak hanya sukses sebagai tuan rumah tetapi juga mampu meraih prestasi pada PON 2028.
2: Cabang olahraga dayung pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 NTB resmi berakhir pada Rabu 22 Juli 2026 lalu. Sejalan dengan tuntasnya gelaran cabor dayung tersebut, atlet peraih medali cabang olahraga dayung didorong untuk terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Bidang Perwasitan Dr. Prayugi Dwina Angga mengatakan hasil Porprov menjadi modal awal sekaligus bahan evaluasi untuk menyiapkan atlet-atlet terbaik NTB yang akan diproyeksikan memperkuat kontingen pada PON 2028. Menurutnya, para atlet peraih medali akan menjalani pembinaan lanjutan melalui program latihan mandiri maupun pemusatan latihan daerah atau Platda. Karena itu, atlet diminta menjaga konsistensi latihan serta meningkatkan kemampuan teknik serta fisik juga mental agar mampu bersaing di tingkat nasional.
3: Ya, tentunya ini menjadi hal yang harus dipersiapkan lebih jauh lagi, terutama untuk para atlet yang memperoleh medali, karena akan diproyeksikan untuk mengikuti PON pada tahun 2028. Sehingga hasil ini bisa menjadi acuan dalam mempersiapkan para atlet nantinya untuk bisa berlatih secara mandiri ataupun terpusat pada Platda yang akan diselenggarakan pada beberapa waktu mendatang.
2: Selain pembinaan atlet, Prayogi juga menyoroti sejumlah evaluasi dalam pelaksanaan Lomba Dayung Porprov ke-12 NTB 2026 lalu. Beberapa aspek yang masih perlu dibenahi meliputi standarisasi peralatan pertandingan dan juga kesiapan venue yang dinilai masih menjadi tantangan.

Kabupaten Dompu membuktikan diri sebagai salah satu daerah penghasil atlet olahraga full body contact di NTB. Pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 NTB 2026, tiga cabang olahraga tarung menjadi penyumbang terbesar medali emas bagi kontingen Dompu, yakni tarung derajat, Muay Thai, dan juga tinju. Cabang olahraga tarung derajat tampil sebagai penyumbang emas terbanyak dengan raihan 5 medali emas, disusul Muay Thai dengan 4 medali emas, serta tinju yang menyumbangkan 3 medali emas. Prestasi tarung derajat semakin sempurna setelah kontingen Dompu menutup pertandingan dengan koleksi 5 medali emas dan 1 medali perak, serta 4 medali perunggu, sekaligus mengantarkan Kabupaten Dompu meraih juara umum pada cabang olahraga tersebut. Ketua Pengurus Cabang Olahraga Tarung Derajat Kabupaten Dompu, Abdul Khair, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa Dompu memiliki tradisi kuat dalam melahirkan atlet-atlet olahraga bela diri. Disiplin latihan yang tinggi, semangat para atlet, serta komitmen para pelatih mampu melahirkan atlet-atlet tarung derajat yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Ia menjelaskan salah satu kekuatan utama tarung derajat Dompu adalah sistem regenerasi atlet yang berjalan secara berkesinambungan. Pengcap tidak pernah mengalami kekurangan atlet potensial karena proses pembinaan dilakukan sejak usia dini dan juga terus berlapis. Sistem pembinaan tersebut, kata Abdul Khair, menjadi kunci keberhasilan tarung derajat Dompu dalam mempertahankan tradisi juara dari satu kejuaraan berikutnya.

Pendengar, demikian dinamika olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Bersatu, karena informasi dan inspirasi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baru berhasil menjual 16 dari 29 unit mobil bekas kendaraan dinas yang dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPK NL Mataram. Dari hasil lelang tersebut, pendengar, pemerintah daerah memperoleh pemasukan sebesar 1.335.434.000 yang seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah. Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPK NL Mataram, Fatih Gozali, mengatakan seluruh kendaraan yang telah laku telah dilunasi oleh pemenang lelang. Kira-kira ada 16 unit yang laku dan seluruhnya sudah dilunasi. Dan nilai penjualannya mencapai 1.335.000.000, kata Fatih di Mataram pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Kendaraan yang berhasil terjual dinominasi Toyota Kijang Innova. Selain beberapa unit Nissan X-Trail, Honda City, Toyota Vios, dan Honda Accord. Seluruh pembayaran tuntas kendaraan diserahkan kepada pemenang lelang melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

Ya, pendengar, berdasarkan informasi yang saya lansir dari website kami di rri.co.id, meski demikian masih terdapat 13 unit kendaraan yang belum mendapatkan pembeli. Nilai limit keseluruhan mencapai Rp1.023.521.000. Kendaraan yang belum laku sebagian besar juga merupakan Toyota Kijang Innova. Menurut Fatih, salah satu penyebab minimnya peminat adalah harga limit yang dinilai masih terlalu tinggi dibandingkan harga yang diharapkan para peserta lelang. Beliau menjelaskan harga limit kendaraan yang ditetapkan Pemprov NTB bervariasi, mulai sekitar Rp50 juta hingga Rp100 juta per unit, menyesuaikan kondisi masing-masing kendaraan.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu? Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram. Pro 1 RRI Mataram.

0: orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
1: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.